0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kegang on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Hai, selamat pagi. Anda bersama dengan kami berdua, Hafiz dan juga Awan, kembali dalam jam yang ketiga temankan anda untuk edisi hari ini 10 Jun 2026, hari Rabu. Hati-hati kepada anda yang sedang memandu. Kejap lagi kami akan kongsikan info trafik semasa yang seterusnya. Tapi sebelum itu, dah masuk jam yang ketiga kan? Ini antara lagu-lagu yang ada.

0: Sembang Tu Set.
1: Baik, jom kita sembang tu sem bersama dalam TTKU hari ni. Apa yang paling anda tunggu bila tiba musim Piala Dunia yang 4 tahun datang sekali? Dan tahun ini agak berbeza. Dia punya sebelum ini kalau ikutkan ada 32 tim je. Untuk tahun ini ada 48 tim dan melibatkan 12 kumpulan. Satu kumpulan tu ada 4 pasukan kan? Ada 104 perlawanan dari 68 sebelum ini. Sebelum ini 68, 32 pasukan je kan. Tahun ini buat julang kalinya 48. Wow. Ui, dahsyat. Okey, dan ini antara komen-komen daripada pendengar kita. Nurul, saya paling tunggu cerita dan ramalan sebelum perlawanan.
2: Wow.
1: Kalau dulu saya ingat lagi kan, dulu kalau waktu World Cup Afrika, Afrika. Ada Octopus dari Jerman tu kan, yang buat ramalan tu kan. Octopus tu akan pilih kita letak bendera. Kalau hari ni contohnya first game Mexico lawan dengan South Africa, dia akan pergi ke mana? Kalau kita tengok dia punya accuracy dia waktu tu
2: tepat jugalah.
1: Tapi ada satu game tu bila dia teka tak tepat, lepas tu saya tak tengok dah Octopus tu. Saya rasa dah jadi sambal dah tu. Sambal sotong nasi lemak dah tu kan. Okey. Dia kata Sekurita. Apa nama?
2: Paul.
1: Paul Sekurita kan. Okey. Nurul kata seronok tengok masing-masing yakin pasukan pilihan mereka akan menang. Tetapi akhirnya keputusan di atas padang yang menentukan segala-galanya. Setiap piala dunia pasti ada kejutan yang tak dijangka. Kadang-kadang kita tak sangka pun pasukan tu akan jadi juara kan.
2: Yeah.
1: Kita tengok alah pasukan ni biasa je. Tapi kalau dalam grouping dia menang 1-0, seri, dia layak pergi round 16 kan. Tahu-tahu boleh masuk semifinal team ni. Kita tak sangka pun. Okey, ini ada pemanggil kita di talian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi, saudara Hafiz.
1: Ya, Cik Termizi. Ya, alhamdulillah. Saya. Cik Termizi, macam mana, apa khabar, sihat?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Okey. Okey, nak ke mana pula tu? Beli jersey.
3: Tak, bukan ni, ada nak breakfast dengan kawan-kawan lama.
1: Wah, itu mesti akan selit sekali tu, nak sembang pasal bola tu.
3: Tak tahulah, tapi dia orang ni mungkin tak berapa minat bola lah.
1: Oh ya ke? Itu main suka.
3: Boleh lah juga sembang-sembang.
1: Kan, tentang orang cakap kadang-kadang kita tak minat pun permainan bola sepak tu, tapi kita minat vibe sebab satu dunia akan cerita pasal Piala Dunia. Takkan kita nak terlepas, betul?
3: Ya, betul.
1: Okey, kalau waktu Piala Dunia yang akan tiba, musim Piala Dunia tiba ni, apa yang paling Cik Termizi tunggu sebenarnya?
3: Okey, yang pertamanya kali ni saya tunggu ni sebab pertama saya dah besar. Waktu kejohanan yang di Amerika, Mexico dan juga Kanada juga saya. Tiga tuan rumah ni, waktu perlawanan dia di Malaysia ni, di awal pagi
1: betul,
3: dengan waktu orang bekerja kan.
1: Ya, pukul 3 pagi, lepas tu pukul 6 pun ada, pukul 10 pagi pun ada.
3: Yelah, bermakna kepada peminat-peminat bola yang bekerja ni memang dia akan terganggu lah. Especially game-game yang melibatkan pasukan pilihan mereka kan.
1: So maknanya kalau game pukul 10, dengar habis kurang bercakap tu, maknanya tahu-tahulah Cik Termizi ya.
2: Pukul 10
1: dah habis lah.
3: Tahu nanti contohnya orang bekerja tiba-tiba pukul 10 dia tunggu-tunggu, tiba-tiba pos bekerja, okay, masuk meeting.
1: Spoil betul lah kan. Harapnya bulan
3: takut dalam meeting tu dia bawa ada telefon, dia tumpu kat bola.
1: So harapnya kepada majikan-majikan yang sedang dengarkan Selangor FM, consider sikit lah kalau nak buat meeting atas pukul 3. Atas pukul 3 petang lah.
3: Dan satu lagi, pasukan yang saya tunggu ni selalunya selepas round 16 tu.
1: Baru.
3: Yang grouping tu tak berapa lagi. Bila dah masuk round 16 kalah mati tu, baru kita rasa seronok.
1: Ini yang antara penentu lah kan.
3: Yang betul yang saya nampak kali ni, kita tak boleh nak jangka pasukan terutamanya daripada Asia jangan diperkecilkan. Dan juga Afrika.
1: Oh betul.
3: Wakil-wakil daripada Afrika. Kerana ingat masa kejohanan di Jepun tu, siapa sangka negara Asia pun ada sampai ke separuh akhir.
1: Ya betul.
3: Jepun tu Korea. Itulah. Yang Johannes Brazil tu kan. Maksudnya jangan kita percayakan negara Asia pasal banyak juga player-player daripada negara Asia yang main di Liga Eropah, terutama daripada Jepun, Korea.
1: Okey.
3: Iran pun jangan kita kecilkan.
1: Betul. Ada Egypt juga, Mesir kan?
3: Mesir.
1: Egypt sebab ada dua player dari Selangor Selangor FC tu.
3: Satu yang daripada itu Jordan.
1: Jordan. Betul. Hmm.
3: Mana kita doakanlah terutama negara-negara Asia ni ada wakil dapat ke baru akhir atau sepuluh akhir pun kira dah
1: wakil Asia membuka, kan?
3: Membuka mata kepada dunia bola sepak lah.
1: InsyaAllah. Dia ada situ, ada Korea ada. Lepas tu ada Jepun kan?
3: Ada Korea, Jepun, lepas tu Iran. Ada Saudi, kata saya pun. Saudi lah. Jordan.
1: Jordan, okey. Ya, kalau
3: Jordan
1: macam...
3: Jordan ni masuk Asia ke masuk Afrika, Allah Allah.
1: Jordan... Ya. Nanti saya check balik nanti kita PM tepi. kan. Okey, tapi nak tanyalah Cik Termizi. Tim pasukan pilihan untuk World Cup 2026 ni.
3: Pasukan pilihan saya masih lagi Argentina lah.
1: Argentina. Okay. Kita punya juara paling latest lah tu.
0: 2022.
3: Ah, tak pergi champion kan.
1: So maknanya memang masih lagi menyokong Pak Messi kita lah.
3: Messi dah tak main dah kot, dah besar dah.
1: Masih lagi. Ini masih debut lagi. Debut terakhir ni.
3: Lepas tu yang keduanya Spain lah,
1: Spain. Eh. Okey. Spain yang dah lama menyepi tu. Okey, kita nanti kan apa keputusannya.
3: Kita jangan perkecilkan Itali tu. Itali selalu dia last minute tu.
1: Saya rasa Itali tak ada tahun ni.
3: Itali tak ada ya? Dia pun tak mula berudum lah.
1: Ya, masih lagi tak berjaya melangkah ke pentas dunia lagi kan. Itu pun
3: satu lagi piala dunia ni adalah kadang kita nasib sebuah negara tu kalau dia dapat grup yang okey dia keuntungan mana lalu ada tu. Pasal undian tu juga mainkan peranan juga bis.
1: Betul. Sebab sekarang ni sekarang ni yang saya tengok yang agak sadis sikit adalah tu lah Portugal. Sebab dia satu grup dengan England kan. Dah lah Portugal kita doakan untuk jadi juara. Nak bagi peluang dekat Pak Ronaldo kita ni.
3: Bukan dia selalunya dia tiap satu grup tu akan dua pasukan teratai akan masuk.
1: Betul. Dia ambil naib juara dengan juara.
3: Lepas tu dia orang akan boleh kalau nak bertemu lagi dia akan bertemu kat final tu terus.
1: Betul. Mungkin final kot. Kita ramalkan je Cik Demizi kan. Manalah tahu kan. Okey, Cik Demizi, terima kasih untuk perkongsiannya. Itu yang dinantikan. Hati-hati memandu. Selamat berjumpa dengan kawan-kawan tu. Okey, salam.
3: InsyaAllah. Terima kasih. Selamat tugas kepada Hafiz.
1: Dengan Awan. Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nampak. Nasib baik dipotong tu. Kalau tidak tu, satu jam sembang pasal bola aje ni dengan Cik Termizi ni. Okey, jadi terima kasih kepada yang dah pun hantarkan komen anda di talian WhatsApp. Yang berhubungi kami pun terima kasih. Yang mana nak hubungi kami macam Cik Termizi tu, anda boleh hubungi kami di taliannya 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tertentu.
1: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar.
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Itu dah nyanyian daripada kumpulan Dolan dengan tajuk lagunya Look At This. 8.31 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Sarapan pagi ni apa? Ha, mungkin ada boleh bagi cadangan sikit. Ada masih lagi yang tertanya-tanya. Aduh, tercari-cari nak makan apa kan? Semalam nak makan nasi kerabu. Hari ni takkan nak makan nasi kerabu lagi. Ha, mungkin ada cadangan nak makan roti jala ke apa ke. Ha, bila anda kongsikan tu, boleh bagi inspirasi juga kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang lain. Okey, jom sambung semula.
1: Sembang tu set.
0: Apa yang paling anda tunggu bila tiba musim Piala Dunia? Ini kata Syahir, saya tunggu gol-gol cantik dan detik dramatik. Piala Dunia selalu melahirkan momen yang orang akan ingat bertahun-tahun. Kadang-kadang satu gol saja boleh menjadi sejarah yang disebut sampai ke generasi seterusnya. Contohnya macam dulu ada seorang pemain dari Brazil yang potong rambut tu kan? Potong rambut macam pekan tu. Dia ada jambul depan je. Dia buat dekat Piala Dunia. Satu dunia cerita tentang rambut dia. Dan waktu tu, dia perform pula tu. Di pentas dunia waktu tu. Memang dahsyat lah. Saya kalau boleh pergi Piala Dunia, saya nak buat rambut Trojan tu.
2: Tapi kena make sure lah apa game apa awak punya game tu pun perform jugalah.
0: Itulah.
2: Jangan rambut pergi, rambut je on kan.
0: Itulah selalu saya buat rambut macam tu tapi pergi kutip bola je. Ball picker je. Okey, Siti cakap saya bukan peminat bola sangat tetapi saya suka suasana meriah bila satu keluarga kumpul depan TV, anak-anak, suami, saudara mara semua duduk sama. Bagi saya itu yang paling istimewa. Saya bayangkan Siti ni yang jenis abang ni lawan siapa? Malaysia tak main eh? Dia macam tu lah. Selangor main team mana? Selangor main golf eh? Mesti City memang macam tu je. Tapi dia mesti mempunyai suami yang sangat penyabar dan layan je dia kan. Suami tak main. Selangor tak main. Malaysia tak masuk World Cup. Dia kena jelas macam
2: tu
0: lah.
2: Okey lah tu. Nak ambil tahu juga.
0: Dia
2: kutuk je kan.
0: Apalah satu bola direbut sebagai sampai 22 orang. Beli je lah seorang satu. Mesti ada juga ayat ya macam tu kan.
2: Sebenarnya bola tu dia nak bawa masuk gol, bukan dia kejar-kejar saya suka.
0: Betul. Kan dia tendang tu dia ada formasi dia tu. Kan. Dia lari tu dia ada cara dia tu.
2: Cara dia.
0: Bukan saja-saja lari je tu kan.
2: Okey, Hakim dari Sembang Jaya katanya suka tengok kejutan apabila pasukan bukan pilihan ataupun underdog berjaya tewaskan pasukan star. Dia suka underdog ha.
0: Tiba-tiba dalam grouping kan. Contohnya macam juara tahun lepas, tahun sebelumnya ada Argentina. Kalau kita tengok dalam grouping dia ni ada Jordan. Kan? Wakil Asia Barat kita kan, wakil Asia kan. Tiba-tiba pula Jordan boleh menang dengan Argentina. Mana tahu kan.
2: Tapi satu lagi yang menyerlah tahun 2022 kalau tak silap saya, Maghribi.
0: Ataupun Morocco kan. Morocco champion Copa tau. Dia champion Copa baru-baru ni. So Morocco pun boleh jadi calon-calon finalis kita juga. Faizal, yang paling saya tunggu Peace ialah berjaga malam. Walaupun esok kena kerja, suasana tonton perlawanan besar pada waktu awal pagi ni memang lain macam Peace. Mengantuk memang mengantuk, tetapi pengalaman tu berbaloi. Tapi saya nak pesanlah kepada Faizal, kalau awak tengok waktu tu pagi, awak kena tengok juga tarikh dia. Tarikh tu kena hati-hati. Kalau pagi, tarikh dia mesti macam contoh hari ni 10 hari bulan kan. Kalau awal pagi tu tarikh dia mesti 11. Jangan kau tunggu semal pagi tadi. Pagi tadi memang tak ada. Saya selalu kena tu waktu zaman sekolah tu. Sampai sanggup malam tu tidur awal, balik sekolah tidur awal sebab mata nak tengok ni kan bola kan. Rupanya pagi esok tu game saya. Bukan pagi ni. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam kedua DJ. Sembang Selek diberi nama.
0: Sembang Selek.
3: Mari telefon setiap hari.
0: Okey.
3: Kita bincang bersama-sama.
0: Cak cepung. Tapi itulah. Kita nak betulkan sikit. Kita ni sebagai juri lah. Okey, kita kalau tengok pitching okey. Cuma lirik je salah tadi. Bukan Sembang Selek. Sembang tu sen.
3: Sembang
0: tu sen.
3: Dapat.
0: Okey. Dia pula yang tak apa. Okey. Abang Sadiq. Kalau datangnya Piala Dunia, apa yang Abang Sadiq paling tunggu sekali?
3: Abang paling tunggu sekali bila dia cakap.
0: Bang, jiran sebelah. Jiran sebelah anak nak tidur bang. Jangan ikut dengar. Oh, abang suka dengar macam tu bang eh. Walaupun ha. Mana belah mana gol pun tak kisahlah. Ah, janji.
3: Anak-anaknya gol.
0: Oh, abang rasa macam mana bang? Bila ha? Dengar perkataan gol macam tu abang rasa macam mana bang?
3: Abang rasa kalau abang boleh tangkap bola tu abang tangkap orang dah sekali.
0: Oh, macam itu pula. Abang bayangkan yang tidak-tidak ni bang. Okey. Ha? Okey, pasukan kegemaran abang, pilihan.
3: Pasukan
0: pilihan.
3: Pasukan pilihan sekarang ah. Ha. Radio Selangor ah.
0: Oh tu bukan. Itu frekuensi. Itu frekuensi pilihan. Ini pasukan yang bertanding dalam Piala Dunia bang.
2: Tim.
0: Ah, ha, tim mana pasukan mana?
3: Argentina.
0: Alah, Argentina semua ni. Semua yang nak juara tu semua sokong. Tak naklah tu sokong Jordan ke Jepun ke Korea ke.
3: Itu belum tahap dia lagi. Oh. Akan datang ah.
0: Oh, akan datang lah. Okey. Okey, Abang Sadiq, terima kasih Abang Sadiq ya.
3: Buah betik, buah nikai. Ada yang cantik, ada yang pandai.
0: Oh. Okay. Lain macam dia punya ni. Kata-kata akhir ni eh.
2: Itu pantun 2 kerat ke pantun 4 kerat ke macam mana?
0: Makan pagi-pagi makan buah kelembai. Assalamualaikum, bye-bye.
3: Bye-bye.
0: Nasib baik aku jumpa. Nasib baik jumpa tu. Kan? Gatal-gatal pagi sangat pembayang tiba-tiba tak tahu hujung. Rasa berdebor tu. Okey, kejap lagi kita sambung semula. Yang mana nak komen anda boleh hantarkan di talian WhatsApp. Nak telefon macam Abang Sadiq kita, anda boleh hubungi kita selepas ini. Dalam Sembang Tu Sen di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay! Dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je? Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi, praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa

0: Piramid, Kuala Lama ke Pantai Dalam, juga Sawit Piramid ke Subang. LDP perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya ke SL2, juga Plaza Tol Pencala ke TTDI. LKSA perlahan dari Alam Impian ke Bulatan Selangor, juga Persiadan Anggrek Mokara ke Persimpangan Kota Kemuning. Rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dalam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, selamat pagi diucapkan kepada anda. Kita dah sampai ke penghujung untuk Sembang to Send. Kita nak raikan lagi komen-komen daripada pendengar semua. Kalau kata Haziq ni, saya paling seronok bila saya paling menantikan bila musim Piala Dunia ni tiba adalah bila keluar rumah orang tak marah. Kalau cakap orang rumah cakap you nak pergi mana ni? Oh, I nak pergi kedai mamak pergi tengok bola dengan kawan-kawan.
2: Oh, ya ke?
1: Okay. Balik pukul berapa tak tahu ni kan? Tolong kuncikan pintu elok-elok lah semua. Cuba kalau keluar setiap malam sekarang ni. Memang kena tanya ni.
2: Tapi kena ingat jugalah kalau orang rumah kira makan tu jangan lupalah eh. Kan buatnya tak dia lupa nak kira makan.
1: Ya orang rumah apa pukul 3 pagi pun nak kirim juga.
2: Kenapa?
1: Oh yelah, yelah, yelah.
2: Tak tahu.
1: Okey, ni ada komen dari brother kita iaitu Herman Mantap. Sarapan jumput goreng campur bawang merah dan kentang pis pagi ni. Selamat menjalankan tugas untuk awak berdua. Semoga dipermudahkan segala urusan kerjanya. Amin. Terima kasih. Dia ucapkan kepada Herman Mantap. Okey. Jadi terima kasihlah kepada anda. Ada lagi komen Awan?
2: Sis Nohi dari Medi Husin katanya saya tunggu Brazil masuk.
1: Okay.
2: Satu lagi saya tunggu siapa akan dapat kad kuning.
1: Oh, yelah, betul lah. Okay. Sebab kita tahu apa ni, Doh Hidayah ni memang sukakan benda aksi-aksi ni kan. Tapi kalau awak nak tengok yang gaduh-gaduh tu, bukan perlawanan pulau sepak. Awak kena pergi tengok UFC. Itu lain. Okey, tapi okay. Betul juga kan, kita tengok kad kuning. Kadang-kadang kita tengok macam tak patut je ref ni bagi kad kuning kan. Tapi dia ada persepsi yang lain. Kita tak tahu, kita bukannya ada CJ pengadil kan yang nak judge lebih-lebih. Okay. Tapi apa-apa pun, kita ingatkan kepada anda, RTM adalah sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kami akan menyajikan juga kepada anda ada rancangan-rancangan yang Selangor FM akan sajikan juga kepada anda. Contohnya pukul 6.30 minit pagi kita ada rancangan baru. Dan Sembang to Send juga. Lepas ni dia akan digantikan. Dengan apa? Dalam jam yang terakhir kami akan kongsikan kepada anda. Tak kira lah ada peminat tegar bola sepak ataupun tidak. Sekadar suka menikmati suasana Piala Dunia. Pasti ada sesuatu yang membuatkan anda ternanti-nanti setiap kali kejohanan terbesar dunia ni kembali. Dengan pakai jersi pasukan pilihan, dengan bagi sorakan, kita nak hidupkan suasana. Sebab saya rasa bila ada temasya-temasya begini, inilah masanya untuk kita mengeratkan silaturahim sesama dengan keluarga juga.
2: Dan Piala Dunia juga punya keistimewaan tersendiri. Pun menyatukan jutaan peminat dari pelbagai latar belakang bangsa dan juga negara bawah satu minat yang sama. Dan insyaAllah setiap edisi akan hadirkan cerita baru, kejutan luar jangka, kemunculan bintang baru, juga detik-detik bersejarah yang akan dikenang, insyaAllah.
1: Okey, tapi apa-apa pun saya nak pesan jugalah.
2: Ya.
1: Kepada pendengar-pendengar yang sangat-sangat fanatik dengan pasukan pilihan tu, kalau kawan-kawan kutuk tu, sabar. Kan? Jangan sampai sampai bertumbuk pula. Kita risau tu kan. Kadang-kadang iyalah, kena pula dengan mulut-mulut macam saya ni. Apalah main macam tu, anak buah aku main lagi elok. Dia tak tahan kan. Iyalah, tengok game pukul 3 pagi mengharapkan kemenangan, tiba-tiba kalah pula. Kawan pula dipericik-periciknya ayat-ayat gitu. Memang dia terbakor eh. Tapi itulah, itu anggap je lah gurau-gurau sempena Piala Dunia FIFA 2026. Selepas ini kita akan masuk dalam jam yang berikutnya. Terus dengarkan Selangor FM. Bye.

ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tempat, stesen on point dan lebih energetic.

0: ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM. Hai, selamat pagi. Anda sekarang ini dalam jam yang keempat dalam segmen T3O ataupun Teh Tarik Kopi O bersama dengan Awan dan juga Api. 9.15 minit pagi. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti. Dan selepas ini kami akan kembali kongsikan info-info semasa kepada anda.

0: apabila aku harus tunggu.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
2: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
1: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
3: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dewa 19, mistikus cinta yang mana belum dapat lagi move on secara penuh lagi. Di mana Dewa 19 baru saja menganjurkan konsert pada minggu lepas kan. Masih lagi ada yang teringat lah minggu lepas pergi konsert Dewa kan. Okey, relax. InsyaAllah nanti akan telakan lagi sejarah masa akan datang. Okey, tadi kita dah janji kan di mana sempena Piala Dunia FIFA 2026 di RTM ataupun khususnya di Selangor FM ini, kami akan menganjurkan program-program khas kepada anda. Di mana kita akan mulakan pada awal pagi, 6.30 minit pagi. Sebab perlawanan selalunya akan berlangsung awal pagi kan, pukul 3 pagi, pukul 6 pagi pun ada juga. Di mana kita akan mulakan dengan minit Piala Dunia. Di mana kita akan kongsikan jadual perlawanan, keputusan terkini, kedudukan kumpulan semasa dan pemain tumpuan, apa yang jadi pada game yang telah berlangsung pada awal pagi dan juga semasa. Okey, seterusnya kita ada
1: Gol Dunia. Okey, RTM itu orang kata format dia highlight audio dramatik. Kita ada gol terbaik dan juga detik kontroversi, reaksi jurulatih atau pemain dan juga ni sedikit analisis ringan lah.
0: Okey, kita akan kongsikan highlight-highlight itu. Walaupun kita highlight itu selalunya visual lah, perlawanan bola ni visual. Tapi kita akan bawakan sorakannya, kemeriahan apabila detik bersejarah, contohnya Messi menjaringkan gol, kita akan berikan supaya pasukan yang kalah tu lebih panas lagi, terbakar telinga dia.
1: Itu api tu dia tujuan dia nak bakar.
0: Okey, seterusnya juga kita akan bawakan laluan ke final dan lalukan final tu. Ini untuk round 16. Itu nanti kita ceritakan. Dan suara penyokong. Di mana suara penyokong ini, kita mahukan respon daripada anda. Okay. Anda perlu hantarkan rakaman audio anda ataupun rakaman visual anda. Boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425 untuk kita keudarakan perkongsian anda tu. Kongsikan detik kemeriahan yang terlakar di rumah anda tu bersama dengan pendengar-pendengar kita yang lain. Mungkin anda ada juga ramalan skor, mungkin anda ada pendapat anda. Anda boleh hantarkan voice note. Saya rasa pendapat saya berkenaan dengan perlawanan Portugal menentang England ini, dia akan berpihak kepada England sebab Cristiano Ronaldo ni dengan usia dia. Mungkin anda ada analisis tersendiri, anda boleh kongsikan bersama dengan kami. Dan jangan lupa juga kita punya slogan, satu jiwa sejuta sorakan. Selain itu juga kita ada Seman Tusen kan. Tapi sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini, kita akan gantikan dengan Kopi Bola Pagi. Di mana kita akan berikan topik yang membawakan vibe-vibe Piala Dunia ni, untuk anda respon, untuk anda hantarkan pandangan anda di dalam Kopi Bola Pagi.
1: Jadi maknanya tak ada Sima Tusen lah. Bukan nama je.
0: Betul. Okey, sepanjang ni sebab kita nak bawakan vibe ni. Sebab yelah, RTM adalah penyiar rasmi untuk FIFA, untuk World Cup, untuk FIFA World Cup 2026 dalam bahasa Inggeris ni lah. Dalam bahasa Melayunya,
1: Piala Dunia FIFA 2026.
0: Cantik. Okey, siapa pasukan yang akan menjuarai pada tahun ini? Yang akan mula di perlawanan Mexico kan. Yang akhir tu kita tak tahu lagi.
1: Tak tahu, belum.
0: Okey, macam awak sendiri pasukan mana Wan kau?
1: Saya.
0: Selangor tak main. Selangor tak main.
1: Memang tahulah kan. Itu Liga M ini, Piala Dunia. Pokok hati tiba Malaysia main pula kan.
0: Amin. Manalah tahu kan. Ada yang tarik diri.
1: Tapi agak rasa-rasa kalau Malaysia jadi tuan rumah, Malaysia boleh masuk ke Piala Dunia?
0: Boleh.
1: Automatik.
0: Itu nanti saya telefon Presiden FIFA lah. Tapi kebiasaannya dia akan berikan kelebihan kepada pasukan tuan rumah tu.
1: Tapi nak menilai siapa yang orang kata
0: juara
1: final tu, kita tak tahu lagi.
0: Tak tahu lagi . Tapi awak kalau personal siapa?
1: Saya sebenarnya mengharapkan tim underdog yang naik sebenarnya. Ni asyik-asyik.
0: Selalu yang nama-nama besar kan, England, Brazil, Argentina
1: kan. Mana-mana yang tu je bagilah chance. Ada dog pula kan.
0: Manalah tahu kan,
1: tiba-tiba Croatia ke
0: Kan? Czechia ke Republic Czech kan.
1: Czech.
0: Mana tahu kan.
1: Okay ataupun juga. Mungkin Korea ke Jepun ke, mana tahu.
0: Oh, Asia, wakil Asia, wakil Asia.
1: Ataupun Algeria ke.
0: Oh, okey, okey, okay. Jordan ke?
1: Mana tahu.
0: Mesir ada ke? Dua player, player Selangor tu.
1: Mesir ke?
0: Okey, nanti kan, nanti kan, okey.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baik, jangan lupa tepat jam 10 pagi nanti kita akan ikuti Buletin Selangor FM jam 10 pagi bersama dengan wartawan Zanariah Zainal Abidin. Okey, dah selepas ini confirm dah. Hari ini Ida akan temankan anda. Hari ini serba merah. Adakah dia penyokong pasukan Portugal ataupun pasukan Chile? Kita nantikanlah. Okey, perkongsian daripada Ida temankan anda selama 5 jam bermula jam 10 pagi
2: hingga ke 3 petang. Macam biasa 5 jam yang berikutnya.
1: Okay, dan ada info bomba, ada satu hari satu peribahasa, intai dapur. Manalah tahu kot nak tanya Ida apa masakan yang paling sesuai kalau nak tengok bola. Kena makan cekodok lah. Cekodok kan bola-bola tu.
2: Mana tahu kot makan nugget ke?
1: Makan nugget eh. Nugget buatan sendiri kan.
2: Kalau rajin lah kan. Kau tidak beli yang sejuk beku tu kan, goreng malam kan.
1: Goreng je lah. Okay, jadi dan, itu
2: difahamkan adik-adik saya ni akan cuti panjang.
1: Ya, betul-betul.
2: Tinggal kasih seorang-seorang di sini. Habislah saya
1: sebab saya akan mulakan misi ke USA.
2: Nak layan World Cup ni.
1: Untuk mewakili Malaysia dalam ni lah.
2: Kutip
1: bola ke? Tak cukup cabut kemuncuk.
2: Rambut dah set ke belum? Belum tampak, belum set lagi.
1: Oh, saya memang akan nantilah. Nanti saya potong kat sana lah senang. Takut orang sinjap boleh terima kan. Saya akan wakil Malaysia untuk cabut kemuncuk kat padang sebelum game.
2: Baik.
1: Kan? Jadi insyaAllah anda akan bersama dengan Awan sepanjang segmen tertarik kopi O yang akan datang. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia, Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida. Seperti biasalah, Ida temankan anda dalam Hello Selangor hari ini. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Awan dan juga DJ Api. Apis dalam tertarik kopi. Oh, dengar-dengarnya DJ Apis tu nak pergi bercuti. Kata ni nak tengok World Cup. Betul ke tidak tu? Kemain ya dia punya cerita tu. Okey, apa pun selamat bercuti lah untuk Apis. Tapi jangan risau kerana Awan masih lagi ada untuk menemani anda dalam teh tarik kopi. Okey. Dan sekarang ini fokus untuk ruangan Hello Selangor pula. Ida temankan hingga pukul 3 petang nanti. Jadi jom kita kasih segar sikit. Boleh ke? Selangor FM.

0: topik bahasa kita hari ini ya.
1: Di mana ada semut mati kalau tidak dalam gula?
0: Maksudnya apa?
1: Manusia selalunya terperangkap oleh pujuk rayu dan puji-pujian.
0: Contohnya?
1: Siti dalam kesusahan sekarang ni kerana dia terpedaya oleh janji-janji kawan-kawannya. Benarlah kata orang, di mana ada semut mati kalau tidak dalam gula.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Yang On Point dan lebih.
3: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
2: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia UK. Di sana menanti, di sini menunggu. Dan sekarang ini, sambil-sambil tu kita juga nak kongsikan dengan anda mengenai Jualan Ramah Madani. Antara lokasi yang terlibat untuk edisi 10 Jun 2026, okay, bermula 9 pagi tadi hinggalah 1 tengah hari nanti di Don Dusun Tua, Pusat Pertanian Batu 18 Hulu Langat. Juga di Don Tanjung Sepat, Dewan Orang Ramai, Bukit Bangkong. Di Don Dengkil, Dewan Jubli Intan, Kampung Olak Lempit. Di Don Semenyih, Gelanggang, Takro, Kampung Batu 3. Untuk sesi petang pula, 3.30 petang hingga 6.30 petang di Don Permatang, Blok COJ, Pukal, Padi Blok O, Tanjung Karang. Dan seterusnya ni Don Taman Templar, KRT Bandar Baru Selayang, Fasa 2B. Okey, jadi boleh berjimat, dapatkan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Selangor FM.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan? Jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan Iduit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, di jam ini juga kita ada intai dapur. Kalau nak tahu, hari ini agak-agak nak kongsi tips mengenai apa, sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi. Ini dia hilang naluri Selangor FM.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dah baru saja berlalu daripada Emilia dan juga Megat tetap kamu. Sekarang ini tetap tetap berteman Kak Ida. Okey, dan tepat pukul 11 pagi. Dan terima kasihlah Cikgu Noli berkongsi cerita. Katanya, hai Ida, ala rindunya baru dapat menyapa. Itulah, lupa kita lah tu. Ida sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Okey, sekarang katanya nak ke pasar raya beli barang dapur kejap. Stok raya haji hari tu semua dah habis. Bawang-bawang, segala rempah 100 dah tak ada dah. Ha, elok lah tu. Kita penuhkan kembali stok dekat dapur tu. Nak masak senang. Ini nak masak semua tak ada kan. Jadi selamatlah membeli barang-barang dapur. Sambil-sambil tu dengarkan Selangor FM. Terima kasih tau. Katanya dah tinggal sikit je lagi. Kita penuhkan balik. Kita orang perempuan ni kak, mana boleh tengok barang sikit kan. Kita jadi macam panik kejap. Tapi jangan buat pembelian panik lah yang pastinya. Kan? Jadi bila mencukupi dekat dapur tu, kan, nak masak pun senang. Ini bila dah habis sikit, bang, jom nanti kita pergi pasar raya ya. Dah habis dah. Sos cili habis, bawang dah tak ada. Macam mana? Padahal benda tu ada je sikit lagi. Tapi orang perempuan tak boleh. Okay, katanya selamat berkonti juga Ida. Buat bonda anggrek, katanya hati-hati memandu. Dia nak beli bunga orkid pagi ni di nursery yang berdekatan juga di NSK, beli pasu bunga katanya. Ini juga salah satu ni hobi orang perempuan. Selain daripada tak boleh barang-barang dapur tu habis, bunga-bunga mana yang duduk ada halaman depan rumah tu kena penuh-penuh bunga. Kan, kalau dapat layu je sikit, mula bising. Encik suami lah kena mendengarnya, bebelan isteri. Okay. Terima kasih lah, sambil-sambil tak kira lah apa saja yang anda lakukan di tempat kerja sekalipun kan, ataupun di rumah. Itulah kita ni, walaupun duduk rumah pun banyak juga kerja. Ya, sambil-sambil tu dengarkan Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Ini The Bang Face Revolusi.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor. Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini 11.13 minit pagi. Jadi seketika ini kita nak beri laluan untuk jendela info. Jadi apa yang ingin disampaikan ni? Sekarang ini dah bersama-sama dengan bukan seorang, tetapi kita ada dua orang tetamu di konti ketika ini, iaitu Datuk Muhammad Imran bin Tamrin, Presiden Majlis Belia Negeri Selangor. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya,
2: Radio Selangor kerana sekali lagi menjemput kami lah untuk mempromosikan sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri Selangor pada tahun
1: ini. Ya, selamat datang sekali lagi ke konti Selangor. Kalau ikutkan Datuk, berapa kali dah datang ke konti ni? Tak terkira eh?
2: Ada beberapa kali. Segmen lah. Dan ya, untuk Majlis Belia Negeri Selangor, saya ingat ni dah tahun ketiga atau keempat.
1: Ya,
2: sama Radio Selangor.
1: Okey, baik. Dan kita juga ada Encik Syamsul Tahrin, Muhammad Tahir, selaku pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor. Assalamualaikum Encik Syamsul.
3: Assalamualaikum. Allah wabarakatuh. Saya juga ucap terima kasih lah kepada Selangor FM lah menyebut kita pada kali ini.
1: Selamat datang juga ke konti Encik Syamsul.
3: Terima kasih.
1: Jadi untuk hari ini kita nak semangat sikit lah, di mana hari ini kita nak membicarakan pagi ini mengenai sambutan Festival Belia ataupun Hari Belia Negara Selangor 2026. Okey. Jadi sebelum tu kita nak tanya juga Encik Syamsul lah mengenai sedikit lah pengenalan. Okey. Untuk sambutan Hari Belia Negara 2026 ataupun HBN 2026 ini.
3: Okey, sebenarnya sambutan Hari Belia Negara ataupun kita sebut HBN merupakan satu, kalau bagi kami ni Jabatan Belia dan juga Majlis Belia, dia macam hari raya lah ataupun kenduri kita lah pada setiap tahun. Merupakan salah satu program yang terbesar pada setiap tahun. Jadi kita nak mengiktiraf belia-belia yang ada di negara kita, khususnya peringkat negeri Selangor ini. So kita adakan sambutan Hari Belia ni untuk meraihkan belia-belia kita. Sebab belia-belia kita ni banyak memberi sumbangan peranan pelbagai,
1: betul,
3: pelbagai aspek. So ini adalah platform untuk mereka.
1: Ya, okey. Kita panggil Gen Z lah ataupun millennial pun boleh. Itulah kepada belia-belia sekarang ni, lebih fresh idea mereka kan, Samsul kan?
3: Betul.
1: Okey, baik. Kita nak tahu juga objektif pelaksanaan sambutan Hari Belia Negara 2026 ini.
3: Okey, objektif utama kita buat HBN ini adalah untuk kita memberi pengiktirafan ya, kepada belia-belia di atas sumbangan mereka, dan juga kita nak menyemaikan semangat patriotisme di kalangan belia-belia mereka, di kalangan belia-belia, untuk mereka memberi sumbangan yang lebih lagi. Sebab orang muda ni, dia orang banyak tenaga,
1: idea
3: mereka
1: punya
3: energetik, mereka banyak,
1: betul,
3: idea.
1: Betul.
3: So apa yang mereka perlukan adalah satu platform dan satu bentuk sokongan. Itulah Majlis Belia Negeri Selangor dan juga Jabatan Belia Negeri Selangor ni, kita cuba buat HBN ini. Dan di antara lain juga objektif kita untuk menyemarakkan suasana dan juga sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri ini pada kali ini, insyaAllah.
1: Okey, jadi bila kita bercerita pasal Hari Belia Negara 2026 ni, bila tarikh tu Encik Syamsul? Bila akan berlangsungnya HBN 2026 ini?
3: Okey, untuk Hari Belia Negara, secara umumnya dia disambut pada setiap 15 hari bulan Mei.
1: 15 Mei, okey.
3: Itu sepatutnya, ataupun itu adalah hari di peringkat kebangsaan. Tapi untuk peringkat negeri Selangor ini, kita akan laksanakan pada 13 dan 14 Jun 2026. Bertempat di Kolej Matrikulasi Selangor di Banting. Hari Sabtu Ahad ni lah.
1: Okey, satu lokasi itu sajalah
3: ya,
1: di Kolej Matrikulasi Selangor Banting, 13 hingga 14 Jun 2026. Baik Datuk, kita nak tanya Datuk lah, bagaimanakah kaedah pelaksanaan sambutan HBN 2026 peringkat negeri Selangor ini?
2: Okey, alhamdulillah untuk tahun ini, sebenarnya untuk makluman, pelaksanaan sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri ini telah pun bermula sejak pada bulan Mei 2026.
1: Okay.
2: Bermula dengan program Semarak Hari Belia yang dilaksanakan di semua 9 daerah di dalam negeri Selangor. Seutara Sabak Bernam sehinggalah seselatan Kuala Langat. Jadi ada Kuala Langat dan juga Sepang. Jadi pada tahun ini sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri kita laksanakan di daerah Kuala Langat. Dan apa yang signifikan pada pelaksanaan pada tahun ini, yang pertamanya adalah cycle 9 daerah itu lengkap pada tahun ini. Maksudnya 9 daerah di negeri Selangor tu daripada 9 tahun lepas telah pun complete di Kuala Langat lah. maksudnya cycle. So next dia akan mula cycle baru untuk 9 daerah baru. Sebab setiap tahun dia adakan di 9 daerah yang berbeza. Dan fokus kita pada tahun ini, kita memfokuskan kepada 5 segmen ataupun 5 trust untuk mendekati golongan belia pada tahun ini. Yang pertamanya adalah segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita bawakan Pekeso. Kebetulan minggu lepas kita baru sahaja melancarkan sambutan Hari Tibet Negara. Ada peluang-peluang skill reskilling dan juga peluang-peluang pekerjaan disediakan dan juga dibawa masuk dalam sambutan Hari Belia Negara pada kali ini. Kita juga sudah pastilah, macam Cik Samsul bagi tahu tadi, belia ini adalah pewaris kepimpinan generasi yang seterusnya. Oleh itu, segmen kepimpinan dan juga keusahawanan pun kita bawakan juga. Ada food truck, ada kerjasama dengan Akademi Kenegaraan bagi memastikan belia kita ini mempunyai penerapan nilai sebagai anak Malaysia dan khususnya unik sebagai belia di negeri Selangor. Jadi kita ada kerjasama dengan Akademi Kenegaraan. Kita juga ada segmen Malaysia Aktif. Ialah golongan belia ni tidak lari daripada aktiviti-aktiviti berbentuk fizikal, sukan dan sebagainya. Kita juga membawa elemen tu, dan kebetulan pada tahun ini kita juga mempromosikan bahawa Selangor akan menjadi tuan rumah Sukma pada tahun ini yang akan dilangsungkan pada bulan Ogos nanti. Kita juga ada segmen inovasi dan juga digital, dan yang lebih unik juga pada tahun ini, kita mengambil juga elemen kebudayaan, kesenian dan juga muzik. Kita adalah konsert, ada juga sedikit elemen berkenaan dengan batik dan sebagainya. Dan all in all, all in all kita ada lebih kurang 40 rakan-rakan strategik di kalangan agensi-agensi kerajaan, di kalangan badan-badan gabungan. Majlis Belia Selangor ada 20 badan gabungan. Dan kita juga ada rakan-rakan strategik yang lain seperti Jabatan Agama Islam Selangor, Majlis Sukan Negeri Selangor sebagai salah satu agensi pelaksana program dan juga pembangunan belia di negeri Selangor di bawah pejabat yang berhormat YB Najuan selaku Exco Belia dan Sukan.
1: Okey, kalau saya dengar tadi ada 5 segmen tadi Dato' banyak betul aktivitinya. Mendengarkan sahaja tu pun dah meriah dah kan. Saya dapat bayangkan waktu hari kejadian nanti, insyaAllah pastinya akan lebih meriah. Baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info. Okey, layan dulu lagu ini.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam jendela info. Okey, untuk pagi ni kita berbicara mengenai sambutan Festival Belia dan ataupun Hari Belia Negara peringkat Selangor 2026. Okey, jadi Datuk, kalau Datuk kongsikan tadi, untuk tahun ni merupakan ini daerah yang terakhir ya Datuk eh?
1: Dalam cycle 9 daerah tu.
0: Jadi saya nak tahu juga kan, sepanjang tahun-tahun yang sebelum ni, untuk tahun ni apa kelainan bagi sambutan Hari Belia peringkat Negeri Selangor ni lah? Mungkin ada ingin kelainan yang ingin ditampilkan?
1: Kelainan yang yang pastinya adalah daerah Kuala Langat itu sendiri. Mm-mm. Tarikan yang ada di daerah Kuala Langat itu sendiri. Mm-mm. Yang berada di selatan tanah air. Mm-hmm. Dan kebetulan di daerah Kuala Langat ini kita pun ada Majlis Belia Selangor daerah Kuala Langat yang di dalamnya itu pun ada kepelbagaian. Mm-hmm. Bukan saja barisan kepimpinan belianya, tapi juga apa nama ni, keboleh pasaran orang-orang muda di sana. Mm-mm. Dan program-program yang kita bawakan ini memfokuskan 5 elemen tadi itulah. Mm-hmm. Dan antara lain yang pada tahun ini kita ada Hot Wheel Exhibition and Race yang kita tak buat lagi sebelum-sebelum ni. Yalah, kalau kita sebut Hot Wheels ni, dia bukan melibatkan golongan belia remaja. Yang ni dia evergreen lah. Saya ingat daripada zaman bapak-bapak kita pun dah mula. Dan insyaAllah pada kali ini kita akan mengumpulkanlah peminat-peminat ataupun kolektor-kolektor Hot Wheels ni. Dan Selangor memang terkenal dengan e-sports ataupun e-games yang memang orang tahulah kita ada pasukan yang hebat, SRG. Jadi kita pun pada tahun ini melaksanakan juga MLBB, Selangor Youth Championship 2026 lah. Mm-hmm. Lebih kepada e-sport. Dan yang menarik lagi, kita pun ada program yang santai. Ada konsert Malam Anak Muda lah. Jadi untuk makluman Selangor FM dan juga pendengar, kita ambil komitmen di peringkat Majlis Belia Negeri Selangor, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor, dengan situasi dan juga keadaan semasa, kita masih lagi menggunakan ataupun implement penjimatan-penjimatan. Tapi dalam kita berjimat, dalam kita melaksanakan program ni dalam berhati-hati, ianya tidak akan menjadikan program itu suram, tapi kita akan maximize untuk memeriahkan juga program tu dalam kita berjimat cermat pada tahun inilah, khususnya dalam melaksanakan apa juga aktiviti dan juga program.
0: Okey, baiklah. Kita nak tahu juga untuk kumpulan sasaran bagi pelaksanaan sambutan Hari Belia Negara 2026 Negeri Selangor. Mungkin Cik Samsul ada jawapannya?
2: Okey, sebelum saya sentuh ke kumpulan sasaran, saya nak tambah sikit apa yang Datuk cakap tadi tu.
0: Okey.
2: Di antara program-program yang kita buat tadi tu, kita ada juga beberapa program yang memberi manfaat kepada belia. Kita tak nak mereka datang tu dia orang tak dapat apa-apa. Contohnya saya ambil kat sini bengkel keusahawanan dan juga Carnival My Future Jobs. Dia memberi peluang kepada belia-belia untuk mungkin mendapat pekerjaan, meningkatkan ilmu-ilmu tentang nak menjadi keusahawanan. So, macam Datuk cakap tadi, kita nak mereka datang ni bukan mereka datang saja-saja. At least mereka boleh bawa something tu, mereka bawa balik lah. Okay, balik kepada kumpulan sasaran. Walaupun kita buat HBN ini di dalam college matrik, tetapi tidak semestinya ia tertumpu kepada pelajar-pelajar matrik sahaja. So dianya akan turut dihadiri oleh warga-warga di sekitar daerah Kuala Langat dan juga Selangor khususnya lah, termasuklah keluarga dan juga kanak-kanak, sebab kita ada juga aktiviti-aktiviti mewarna, sukaneka dan sebagainya. Kita juga akan melibatkan juga orang kurang upaya, golongan-golongan OKU dan juga belia masa lah. Apa yang saya nak sampaikan kat sini, walaupun buat di dalam college matrik, tapi ianya turut akan dihadiri oleh masyarakat umum dan belia di sekitar negeri Selangor ni, insyaAllah.
0: Okey, baik, kita berehat seketika, sebentar lagi kita sambung lagi. It's a FM. It's a

0: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Bangun, bangkit. Terutama sekali untuk anak muda, anak belia kita. Okey, baiklah. Kita nak tahu juga kan, siapakah yang merasmikan untuk sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Selangor ni?
1: Okey, insyaAllah HBN peringkat negeri Selangor ni akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor lah, Datuk Seri Amiruddin bin Syahri. Turut akan dihadiri oleh YB Najwan selaku Exco Belia dan Sukan Negeri Selangor, insyaAllah. Dan samping itu, turut akan dihadiri oleh pembesar-pembesar tempatan sekeliling Negeri Selangor inilah, insyaAllah.
0: Okey. Baiklah, kita, tak lengkaplah kan sesi temubual kita ni kalau kita tak dengarkan harapan, terutama sekali daripada pihak Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor di atas penganjuran sambutan Hari Belia Negara 2026 Selangor ni.
1: Okey, harapan kami di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor, kita mengharapkan program ini akan dimanfaatkan oleh belia-belia khususnya di Negeri Selangor. Jadi datanglah beramai-ramai, bawa kawan-kawan, sanak saudara untuk datang ke HBN Negeri Selangor ini. Banyak program-program seperti mana yang kita kongsikan tadi. Betul. Dan harapan kita juga, saya Jabatan Belia dan juga Majlis Belia Negeri Selangor ini akan terus bekerjasama sebagai partner yang mantap lah di Negeri Selangor ini untuk membangunkan belia-belia di Negeri Selangor ini.
0: Okey, mungkin dari pihak Datuk?
2: Harapan saya sudah pastilah dalam tahun 2026 ini, selaras dengan dasar Kementerian Belia dan Sukan yang memuktamadkan had umur belia pada tahun ini bermula 30 tahun, sebelumnya 40 tahun.
0: Okay.
2: Daripada bekuk kasa pada tahun ini 30 tahun. Jadi saya menyerulah semua anak-anak muda belia khususnya di luar sana, tak kira lah bawah 30 ke bawah 40
0: pun
2: ke,
0: kita
2: boleh sama-sama juga hadir, memanfaatkan ada lebih daripada 30 program tadi, segmen-segmen yang ada tadi ini, supaya boleh mendapat input dan juga output yang baik kepada golongan belia, khususnya dalam belia menghadapi cabaran generasi belia masa kinilah. InsyaAllah semua program-program ni akan mempersiapkan, menyediakan dan juga memanfaatkan kumpulan sasar kita, iaitu golongan belia. Dan di pihak Majlis Belia Negeri Selangor juga mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasihlah kepada Jabatan Belia dan Sukan yang terus menerus dulu, kini dan selamanya, dari dulu menjadi rakan kongsi dan juga rakan kerjasama dengan Majlis Belia Negeri Selangor. Dan uniknya di Negeri Selangor ini, sejak saya mengambil tanggungjawab sebagai Presiden Majlis Belia Negeri Selangor, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri, terus-menerus memberikan sokongan kepada Majlis Belia Negeri Selangor sebagai satu pertubuhan badan induk belia di peringkat negeri yang mendaftar dengan pendaftar pertubuhan belia di peringkat Kementerian Belia dan Sukan. Dan kita mempunyai rangkaian rakan kerjasama di peringkat MBS. Kita tadi kata ada 20 badan gabungan. Kemudian di peringkat negeri Selangor, kita juga ada rakan-rakan kerjasama seperti Penggerak Belia Selangor. Kita juga ada Sukarelawan Surf di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor. Kita juga ada Tim Selangor di bawah Menteri Besar Incorporated MBI dan sebagainya. Ini semua adalah leverage dan juga network yang kita ada bagi membawa nama dan juga identiti belia Selangor itu sendiri. Ya, kebetulan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri juga sebelum ni pernah menjadi Exco Belia dan Sukan. Jadi jiwa belia tu masih lagi ada pada dia, dan insyaAllah beliau akan meresmikan
0: sambutan
2: buat yang seterusnya pada tahun ini, sambutan Hari Belia Negara.
0: Jadi saya pun nak mengambil kesempatan di sini nak menyuruh untuk anda yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Belia Negara, Hari Belia 2026 peringkat negeri Selangor ini. Okey, sekali lagi pada 13 dan 14 Jun 2026 di Kolej Matrikulasi Selangor Banting. Maksudnya kalau datang ke kolej ni boleh masuklah.
1: Boleh,
0: untuk
1: boleh.
0: Orang ramai ya, pada 13 dan 14 tu terbuka kepada orang ramai. Ya, okey. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Datuk Muhammad Imran Tamrin selaku Presiden Majlis Belia Negeri Selangor. Terima kasih Datuk.
2: Terima kasih.
0: Juga Encik Syamsul Tahrin selaku Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor. Terima kasih Encik Syamsul.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, untuk anda terus dengarkan Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Uish, punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, itu dia daripada Azara Band dan juga Baby Acha. Jaga-jaga, okey? Baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan Pilama. Jangan risau. InsyaAllah Pilama ada hari ini. Jadi, jomlah kita dengarkan lagu apa. Siapakah penyanyinya?
1: Pilih lagu mana? Pilama.

0: Haish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

0: Ya, mati lampu pastinya. Jangan mati lampu. Ha, nanti gelap. Kena terang dan bersemangat . Jadi, terima kasih untuk anda yang telah pun undi untuk Pilama. Sekali lagi, mana yang terlepas tu?
1: Pilih lagu mana? Pilama.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
5: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak?

0: 1.09.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: awak relax tu. Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Eh, sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Okey, terima kasih juga yang telah pun undi untuk Pilama. Kita ada Ika. Ika pilih Pilama nombor 2. Kita ada Abang Wan. Abang Wan pun pilih nombor 2. Kita ada Lina. Katanya dua-dua lagu pilihan. Okey, best lah dua-dua lagunya. Tapi Lina nak pilih Pilama nombor 1. Okey, kita ada Dayah juga Pilama nombor 2. Kita ada Kak Zaini. Pilama 1, jangan mati lampu sedang menjahit ni, nanti gelap. Betul lah tu. Okey, juga kita ada siapa lagi ni? Kita ada Bahiman kita, Pilama nombor 2. Kita ada Raza, Pilama nombor 2 juga. Okey, kita ada Farid, Pilama kedua. Juga kita ada Wawa, Pilama pertama. Kejap-kejap, kita nak kira dulu. Okey, yang mana ni yang menang ni? Sebentar lagi dah.

0: Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Saya yang sangat sengit ya untuk pilih Amar hari ni. Agak-agak lagu mana yang menang?
2: Lagu mana? Pilih Amar.
1: Baiklah, setelah dikira dengan seadilnya, kita kira elok-elok lah awak. Lagu inilah yang menang untuk

adalah lagu untuk pilihan hari ni. Juga yang undi pilihan mahal satu pun tak mengapa, sebab ramai juga yang undi. Kan dia punya mata perbezaan tu beberapa je. Tapi lagu kedua lah yang orang kata tuah menyebelahi lagu Kembali Terjalin. Terima kasih semangat anda tu yang sangat Ida hargai. Okay? Setiap kali kita bagi lagu pilihan mahal, anda mesti join. Terima kasih banyak-banyak. Ini dia Slam.

0: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, jadi demam World Cup sudah pun bermula-mulai. Esok akan bermulanya Piala Dunia 2026. Jadi pastikan anda boleh tonton juga secara rasmi di RTM. Kerana RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Tapi sampai-sampai itu juga dia nak kongsikan antara 8 pemain berpengalaman yang mewarnai Piala Dunia 2026. Okey, di mana Piala Dunia 2026 bakal menyaksikan rekod baru apabila 8 pemain berusia 40 tahun ke atas disenaraikan dalam skuad masing-masing sekaligus menjadi jumlah tertinggi dalam sejarah kejohanan itu. Dan angka tersebut mengatasi keseluruhan 7 pemain berusia 40 tahun ke atas yang pernah beraksi dalam gabungan 22 edisi Piala Dunia sebelum ini. Dan dalam sukan yang sering dikaitkan dengan tenaga muda, kehadiran kelompok pemain veteran itu membuktikan pengalaman dan kualiti masih mempunyai nilai tinggi di pentas tertinggi bola sepak dunia. Dan antara nama yang mencuri perhatian ialah Kapten Portugal Cristiano Ronaldo. Syahida belik-belik loh dia nak sebut kan. Juga bintang Argentina Lionel Messi, tonggak Kroasia Luka Modric dan penyerang Bosnia Herzegovina yang mewakili negaranya iaitu Edin Dzeko. Okay? Dan di mana Ronaldo muncul sebagai pemain bukan penjaga gol tertua dalam kejohanan kali ini dan bakal mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia ke-6-nya. Dan rekod itu turut dikongsi penjaga gol Mexico, manakala Messi yang akan menyambut ulang tahun ke-39 hujung bulan ini turut membuat penampilan ke-6 di pentas dunia. Okey? Di mana jurulatih Portugal berkata pengalaman luas Ronaldo menjadi aset penting buat pasukannya. Jadi sama-sama kita nantikan di mana ini antara 8 pemain yang sangat berpengalaman lah dalam mewarnai Piala Dunia 2026. Dengarkan Selangor FM juga. Kami akan kongsikan

0: souls.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Selamat mainkan lagu-lagu yang

0: Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor tepat pukul 1 tengah hari nanti. Kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari Musim Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu, Ida kembali lagi untuk menemani anda.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
3: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Untuk makluman muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.15 minit tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Okey, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9 dan sebentar nanti kita akan ikuti mawadah untuk anda mengetahui pengisiannya sebentar saja lagi. Okey, ini dia Ara Johari, menjaga jodoh orang lain.

0: Mawaddah. Mudah-mudahan kita mendapat kefahaman, bertambahnya pengetahuan tentang agama kita, insya-Allah. Syukur juga kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan nikmat iman dan Islam yang masih lagi Allah berikan kepada kita, dan juga kita bersyukur kerana Allah masih lagi panjangkan umur kita. Mudah-mudahan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan sebaik-baiknya dalam kita mencari dan mendambakan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya nak ambil satu hadis daripada kitab ni. Kitab ni saya ambil kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Okay, kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Saya ambil satu hadis tentang ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Kitab ni mungkin ada baca di masjid atau baca di mana-mana. Kita kata nama pun majlis tazkirah ataupun kita kata kuliah. Ya, tazkirah ni nak bagi peringatan lah. Kita ingat balik. Kita baca hadis ni, kita ingat balik. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta iza lam yatruk 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه مسلم. Artinya, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut atau tidak menghilangkan akan ilmu itu dengan sekaligus dari dada manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Nabi SAW nak beritahu kepada kita keadaan bagaimana di akhir zaman ini ilmu agama semakin lama semakin kurang. Kefahaman tentang ilmu agama makin lama makin kurang. Dan disebut dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW sebut bahawa hilangnya ilmu ataupun kurangnya ilmu pengetahuan ni, bukanlah Tuhan ni cabut. Okay? Bukanlah Tuhan ni ambil daripada dada manusia. Bukanlah kita ni asalnya tahu, tiba-tiba jadi tak tahu. Tidak. Bukanlah asalnya kita ni alim, tiba jadi jahil. Tidak. Sebab apa disebut dalam hadis ini? Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Maksudnya Allah tak akan cabut. Kalau kita ni belajar ilmu agama atau kita mempelajari ilmu, bila diberikan atau dikurniakan kepada kita ilmu, ilmu tu Tuhan tak akan cabut daripada kita. Ilmu tu tak akan dicabut daripada dada kita. Mana dalil ni? Ni hadis ni. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Jadi bila kita hadir ke majlis ilmu, kita hadir ke masjid, kita hadir ke dalam satu pengajian ilmu, pengetahuan ilmu agama, itu usaha kita untuk mengetahui ataupun untuk menambah ilmu pengetahuan. Usaha. Dapat tak dapat itu urusan Allah. Ada orang datang juga. Selalu datang. Tanya dah faham tak? Faham. Nah, faham. Ada orang juga selalu juga datang. Tanya faham tak? Tak faham. Sebab apa? Yang memberi ilmu Allah. Yang memberikan pengetahuan Allah. Bukan manusia. Bukan ulama. Bukan para asatizah kita. Bukan ustaz-ustaz gitu. Bukan. Yang memberi ilmu Allah. Lepas tu guru-guru, ustaz-ustaz, tugas dia apa? Menyampaikan. Lepas tu kita minta doa. Allahumma rzuqna ilman. Allahumma zidna ilman. Warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu. Minta Tuhan tambah ilmu. Kalau kita kata tok guru yang tambah ilmu, macam tu pelajar yang dudukkan tok guru, alim semua. Hak duduk dengan Tok Guru, berapa tahu? 10 tahun, 10 tahun, alim semua. Buat apa? Tok Guru banyak ilmu. Dah, yang bagi ilmu Allah. Yang bagi pengetahuan, Allah. Yang bagi kefahaman, Allah. Ada kan dia tahu, tapi dia tak faham. Semayang tu wajib, tahu? Tahu. Faham tak? Tak faham. Kenapa wajib? Tak faham. Solat subuh 2 rakaat, tahu tak? Tahu. Tanya, kenapa 2? Oh, tak faham. Tak faham. Sebab apa 2 rakaat? Begitu juga dengan syariat-syariat yang lain, ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Tahu tak hukum yang haram? Tahu. Sebab apa haram? Tak tahu. Tak faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah ilmu agama terbahagi pada 2. Ada yang dipanggil fardu ain, ada yang panggil fardu kifayah. Ilmu agama ni ada 2. Fardu ain wajib belajar. Siapa tak belajar berdosa sampai mati. Dalam kubur kena siksa sebab tak belajar. Ilmu fardu ain. Ini kena jaga-jaga ni. Ilmu tauhid wajib belajar. Ilmu mengenal Allah. Kemudian ilmu fiqh wajib belajar. Ilmu nak tahu suruhan Allah. Ilmu apa lagi? Satu lagi, ilmu tasawuf. Ilmu nak bersihkan hati daripada penyakit-penyakit yang merosakkan hati dan merosakkan akidah dan merosakkan amal. Ilmu-ilmu, ilmu yang fardu ain wajib belajar. Tak belajar dosa. Tak belajar dosa.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

Mawaddah. Kemudian ada ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ni ilmu yang menyampaikan kepada kita memahami ilmu fardu ain. Tauhid, belajar tauhid. Tuhan itu esa. Dalilnya apa? Kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu esa. Itu dalil. Faham maksud dalil itu. Maka dapatlah tahu bahawa Allah itu esa. Ha, itu faham. Ha, itu ilmu fardu fardu kifayah. Eh, nak kena belajar, nak kena faham ayat Al-Quran, nak kena tahu maksud dia. Begitu juga daripada ayat tu nak tahu dia punya suruhannya, larangan dia dan sebagainya. Ha, itu ilmu ilmu fardu kifayah. Belajar ilmu usulul fiqh, nak tahu macam mana nak istimbatkan hukum daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu fardu kifayah ni kalau ada orang dalam kampung tu belajar, jadi kita ni selamat, tak dosa. Tapi kalau satu kampung tak belajar ilmu fardu kifayah, tak ada seorang pun belajar, dosa satu kampung. Yang untuk ilmu fardu kifayah ni kena ada. Belajar ilmu ulumul Quran, kena faham Al-Quran. Asbabun nuzul, sebab apa diturunkan ayat-ayat Al-Quran? Sebab ayat ni diturun ada sebab dia, ada cerita dia, ada peristiwa yang berlaku di sebalik dia. Jadi setiap kampung kena ada orang yang belajar ni. Tak belajar satu kampung dosa. Ha, itu ilmu fardu kifayah. Kena belajar. Jadi bila kita hadir majlis ilmu untuk belajar, yang beri ilmu Allah. Batu doa, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Warzukni fahma, dan kurniakan kepadaku kefahaman. Tambahkan kepadaku ilmu. Rezekikan ataupun kurniakan kepadaku kefahaman. Maksudnya yang bagi ilmu Allah, yang bagi faham pun Allah. Minta kat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Balik pada hadis. Dalam hadis ini jelas Nabi SAW sebut Allah ni tak akan cabut ilmu daripada dada manusia. Tuhan tak cabut. Tapi ilmu kurang tak? Kurang. Kata Nabi SAW, ilmu agama akan tetap kurang, akan makin berkurangan. Kefahaman terhadap agama makin kurang. Macam mana? Dengan walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, tetapi dikurangkan ilmu ataupun dihilangkan ilmu itu dengan dimatikan alim ulama. Para ulama banyak yang telah meninggal dunia. Alim ulama ni dia ilmu banyak contohnya. Ambillah mana pun ulama-ulama kita. Ilmu banyak. Tapi yang dia sampaikan semua yang dia tahu ke? Dah, dia tak sampai semua. Sebab apa yang dia tak sampai semua? Dia belajar banyak. Okay? Pengetahuan dia banyak, luas dalam ilmu agama. Tapi yang disampaikan sebahagian sahaja daripada apa yang dia belajar. Ini apa ni? Pantang larang ke apa? Tak boleh bagi semua. No, bukan pantang larang. Ha, tetapi yang dia belajar tu peringkat tinggi. Dia nak ajar pada orang, mesti mula pada bawah. Mesti mula pada bawah. Satu persatu, satu langkah demi satu langkah, satu tangga demi satu tangga. Jadi nak sampai pada tangga yang lah ni, hak yang dia tahu semua ni, mati dia. Dia sempat tak? Tak sempat. Tak sempat. Dimatikan para ulama. Tapi rekod dia ada tak? Rekod ada dalam kitab dia. Alim ulama dulu meninggalkan banyak khazanah-khazanah ilmu. Kitab-kitab tebal-tebal. Banyak. Ilmu pengetahuan ni banyak. Masya Allah. Tapi kita tepuk dada tanya hati kita. Siapa nak baca? Panggil ustaz. Ustaz, baca kitab. Kitab apa? Kitab Sahih Al-Bukhari. Berapa ribu hadis dalam tu. Itu tak kira dia punya syarahan lagi. Yang disyarah oleh Ibnu Hajar. Panjang. Panjang semua. Tanyalah orang-orang yang belajar ilmu agama, yang belajar. Ada baca kitab Ibnu Hajar, kitab Ibnu Hajar sebab ada? Tak mampu. Tak mampu. Dalam tu ilmu dia. Ilmu dia. Imam Al-Syafi'i. Kitab dia yang terkenal Al-Umm. Kitab Mazhab Syafi'i. Masya Allah. Ada 7 jilid, 8 jilid kitab dia. Hak tu bahasa Arab punya. Silap kalau terjemah jadi tebal lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu agama ada nantu? Ada nantu. Tapi siapa nak baca? Ada masa tak nak baca? Tanya pada anak muda kita. Nak baca kitab tu? Janganlah. Kitab dengan handset, handset lama lagi tu. Pegang. Yeah. Jangan main-main. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi Al-Quran. Kita kata contoh yang paling kita kata ambil simple sekali. Al-Quranul Karim. Masya Allah. Quran ni sangat

0: nak korek semuanya, ada dalam Quran, faham ke Quran kita? Allahuakbar, tepuk dada tanya diri. Jadi para ahli ulama yang dah tahu, yang dah belajar, yang memang mendalami hadam dalam ilmu-ilmu agama, semuanya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak ada ahli ulama, ada. Tapi makin lama makin berkurangan. Makin lama makin berkurangan. Sekarang ni mudah nak jadi ustaz sunnah. Senang sungguh jadi ustaz. Belajar sikit-sikit, oh ustaz terus. Pandai goreng sikit, ustaz. Ini hak yang tak belajar betul lah. Kita cakap je lah. Sebab apa? Banyak sangat. Terlampau banyak. Allah Akbar. Jaga-jagalah. Kita yang panggil ustaz. Panggil ustaz. Ustaz. Ngajuk. Oh, dengar. Seronok. Oh, gelak. Gelak. Seronok. Ustaz ni bagus. Terbaik. Pengetahuan dia. Oh, isi dia. Jadi Allah SWT Sayyidina Muhammad ni yang disebut oleh Nabi SAW. Bukan kita nak tempelak ustaz-ustaz ataupun asatizah sekarang. Dok guru agama kita banyak berjasa. Banyak memberikan manfaat. Banyak memberikan ilmu pengetahuan. Tapi ada di kalangan mereka yang hanya nak mengambil kesempatan. Hanya nak mencari populariti.
1: Mawaddah dengan Kanji Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 1:51 minit tengah hari. Jadi mungkin ada yang dah selesai makan tengah hari. Mungkin juga kan tengah sibuk juga di rumah pula. Dah selesai masak, bagi anak makan, hantar anak pula pergi sekolah untuk sesi petang. Apa pun yang sedang anda lakukan, terima kasihlah sampai-sampai tu dengarkan Selangor FM. Okey, jangan lupa juga di jam seterusnya nanti, di jam terakhir kita ada Hello Selangor Ais Sihat. Okey, nak tahu tajuknya apa hari ni, kena sama-sama nantikan. Ini dia Hel Husaini, Alangkah.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Sepanjang percintaan. Hai, saya Amir Paul. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokers, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokers yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah? Bukan sengaja aku
2: menyakiti. Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azni dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
3: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
5: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag penyiaran jokin.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini Raja

0: Qatar kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang dan seperti biasalah kalau setiap hari Rabu kita ada.
2: Sentiasa kemas ini di ICHAT setiap Rabu bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, baiklah. Sekarang ini Ida tidak kesurangan di konti ketika ini. Okey, Ida bersama-sama dengan Encik Amar bin Kamal Kamar selaku pegawai farmasi daripada cawangan farmasi institusi khusus tiga hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum Encik Amar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, selamat datang ke konti Selangor FM.
3: Terima kasih atas jemputan.
1: Pernah datang kan?
3: Pernah. Saya rasa 2-3 tahun lepas kot.
1: Oh, 2-3 tahun yang lama lepas. Lama. Okey, dah lama juga tu. Okey, baik. Encik Amar, untuk hari ini, okey, kita nak berkongsi mengenai boleh ke ambil pelbagai ubat secara serentak ni? Jadi sebelum tu, kita nak tahu jugalah maksud ambil pelbagai ubat serentak ataupun polifarmasi. Mungkin Encik Amar boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi?
3: Baik, terima kasih pada pihak konti atas jemputan dan beri peluang pada kementerian untuk jawab soalan sebegini ya. Baik, soalan berkaitan dengan maksud polifarmasi. Polifarmasi tu dia datang daripada perkataan poli dan farmasi. Poli tu banyak, farmasi tu selalunya merujuk kepada ubat ataupun pengubatan lah. Jadi bila digabungkan, dia memberi maksud satu keadaan di mana seorang pesakit tu dia ada banyak ubat. Berbagai ubat untuk sama ada untuk rawat satu jenis penyakit ataupun lebih.
1: Okey.
3: Tapi bila kita tengok ataupun kategori-kategorikan secara lebih dalam berkaitan dengan polifarmasi ini, kita ada polifarmasi yang bersifat wajar dan ada polifarmasi yang tidak bersifat wajar. Untuk yang wajar, dia bermaksud ubat-ubat yang pesakit ada tu dia bertepatan dengan indikasi. Semuanya jelas kenapa ubat tersebut diambil oleh pesakit A, kenapa diambil ubat A, B dan C. Sebagai contoh, jika seorang pesakit itu dia ada baru dia diagnosis baru dia adalah darah tinggi dan setelah kita buat rawatan ataupun kita cadangkan gaya, perubahan gaya hidup, kita mulakan ubat tapi masih lagi penjagaan itu tidak optimum, maka adalah suatu yang wajar untuk pihak perawat untuk tambah lagi satu ubat sekiranya perlu untuk pastikan BP ataupun darah tinggi itu tidak terlampau tinggi dan akan menyebabkan masalah yang lebih besar. So ini kategori yang wajar. Untuk yang tak wajar pula, dia adalah keadaan di mana pesakit ada ubat yang mungkin kita sendiri tak tahu kenapa dia ada ubat tersebut. Sama ada dia datang daripada preskripsi yang dia beli sendiri, sama ada dia datang daripada doktor yang berikan sejak 10 tahun dulu, dia continue, dia terus ambil, dia terus beli dan sebagainya. Ataupun macam-macam cara lagi polifarmasi itu boleh terjadi. So, penting untuk kita tahu kenapa kita kategorikan polifarmasi sebegini tak wajar sebab kita tengok senarai ubat tersebut sama ada antara ubat-ubatan tersebut dia sifat bercanggah. Mungkin ada interaksi antara satu dengan lain ataupun mungkin ada dos yang tak tepat ataupun mungkin ada apa kita panggil indikasi macam saya sebutkan tadi lah. Ubat yang diberikan 10 tahun lepas tidak semestinya sesuai pada masa sekarang. Jadi dia akan lambat laun dia akan jadi macam kita sendiri tak tahu keberkesanan ubat tersebut dan mungkin akan menjadi sesuatu yang surplus dalam regimen ubat pesakit. Lagi contoh yang mungkin kita consider sebagai tidak wajar adalah di mana ubat-ubat itu diberikan untuk merawat kesan samping ubat-ubatan lain. Contoh, kita demam, kita ataupun kita sesama, kita pergi ke farmasi ataupun doktor berikan kita ubat sesama lah. Tapi bila kita makan ubat sesama, kita pening. Apa yang kita buat? Kita pergi kat kedai, kita pergi kat farmasi, kita pergi kat doktor, kita cakap kita nak ubat pening pula. So sebenarnya kalau ubat yang pertama tu kita dah awal-awal cari alternatif, maka pesakit tidak perlu ada dua jenis ubat yang berlainan. So pentinglah kita kena tahu kenapa ubat ini wajar atau tak wajar. Tapi selalunya ini datang daripada pihak perawat, daripada pegawai farmasi, daripada pihak doktor. Untuk pesakit dia harus tahulah kalau dia ada kerisauan yang dia tak pasti berkaitan dengan kenapa ubat saya banyak, mungkin dia boleh berbincang balik dengan pihak perawat lah.
1: Okey, baik. Apa yang boleh berlaku jika seseorang itu mengambil terlalu banyak jenis ubat dalam satu masa?
3: Baik, secara amnya pengambilan ubat yang telah disaring daripada pihak perawat dari pihak farmasi secara amnya ia hanya adalah selamat lah sebab dia dah disaring pelbagai step untuk kita pastikan tiada interaksi, tiada masalah yang boleh berlaku dan kita sarankan pesakit ambil selagi mana dia tidak memberikan apa-apa masalah. Tapi kita tahu ada ubat juga yang mungkin tidak sesuai untuk diberikan kepada pesakit. Contohlah saya bagi contoh keadaan di mana ianya tidak apa masalah yang lebih besar akan terjadi kalau kita ambil ubat polifarmasi yang mungkin tidak wajar ni. Nombor satu, kesilapan pengubatan sebab ubat banyak. Kalau anda bayangkan seorang pesakit yang ada dua jenis ubat dengan seorang lagi yang ada 10 jenis ubat. So kekeliruan tu lebih cenderung ke arah mereka yang ada lebih banyak ubat. Lagi-lagi mereka yang dalam kategori golongan umur 65 ke atas, warga emas, di mana dengan deria penglihatan, pendengaran, pemahaman menyebabkan mereka senang keliru. Lagi-lagi na'udzubillah lah kalau dia ada diagnosis seperti Alzheimer, tiada apa orang panggil penjaga ataupun yang mereka yang bertanggungjawab terhadap kesihatan pesakit. Jadi dia akan lagi menyebabkan masalah dengan ubat yang terlampau banyak. Okay? Dan dan di samping itu kalau kita lihat pesakit-pesakit yang ada banyak ubat ni, dia kadang-kadang akan memberi kesan kepada motivasi seorang pesakit tersebut. Anda ada 10 jenis ubat dan anda tahu anda kena ambil untuk tempoh masa yang lama. Untuk tahun pertama mungkin anda okey, tapi mungkin tahun yang kelima, tahun ke-10 anda mungkin akan berlaku motivasi yang tak ada, yang susah nak memaksa diri untuk makan. Kenapa aku kena makan selama 10 tahun ubat tersebut? Lagi banyak ubat, lagi masalah tu senang nak berlaku. Dan juga isu-isu seperti interaksi saya sebutkan tadi, interaksi ubat-ubatan juga merupakan satu concern ataupun kerisauan kita apabila ubat-ubat itu diambil secara mungkin tidak dipantau secara rapi sebab ubat boleh datang daripada preskripsi hospital, boleh datang daripada klinik dan juga mungkin boleh didapatkan oleh pesakit sendiri di farmasi ataupun di klinik-klinik yang mungkin kita tak tahu kan. Dan interaksi-interaksi ubat yang berlaku mungkin akan menyebabkan masalah yang lebih besar kepada sakit dan mungkin akan membawa kepada masukan hospital yang tidak perlu. Ini something kita panggil preventable admissions, maksudnya kemasukan hospital yang kita boleh elakkan sebenarnya. Itu yang kita nak supaya elakkan pada para pesakit lah.
1: Okey, baiklah Encik Amar, kita nak tahu juga siapa yang paling berisiko mengalami masalah akibat mengambil pelbagai jenis ubat ini.
3: Baik. Saya pegawai farmasi bekerja di hospital. Jadi macam mana sebuah golongan yang menggunakan ataupun user yang paling tinggi di hospital adalah mereka dalam golongan warga emas. Jadi saya cenderung mengatakan bahawa golongan warga emas adalah golongan yang paling senang terkesan dengan ubat yang terlampau banyak. Kita tolak tepi dulu dari bahagian klinikal, kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni. Dengan pemberian ubat yang mungkin banyak disebabkan banyak temu janji pun akan menyebabkan masalah. Kalau temu janji, macam yang saya sebut, kalau katakan pesakit secara amnya ada 2 atau 3 temu janji dan mereka memberikan ubat, itu senang untuk menyebabkan pesakit itu dapat polifarmasi yang mungkin tidak sifat wajar. Tapi saya tidaklah mengatakan bahawa secara eksklusif warga emas itu akan mendapat masalah dengan polifarmasi. Ada juga golongan-golongan lain. Contoh, ada juga orang-orang muda yang ada banyak diagnosis, banyak penyakit kan. Jadi satu penyakit diberi satu ubat, bayangkan kalau ada beberapa jenis penyakit, kesian juga kan. Dan ada juga perlakuan mungkin dari pesakit sendiri yang mungkin ada orang panggil habit ataupun tabiat yang suka mencuba. Mencuba tidak salah atas dasar ikhtiar, tapi seeloknya ianya berlaku dalam orang kata situasi yang terkawal, di mana sentiasa memberitahu kepada mereka yang merawat bahawa saya sedang cuba ubat sekian. Ataupun sebelum cuba pun elok lebih baik anda beritahu dulu. Sebab bila dah terkesan dengan iklan-iklan di media sosial yang mungkin saranan daripada mereka, rakan-rakan, sanak saudara kata cuba ubat sekian, mungkin akan menyebabkan pertambahan ubat yang tidak perlu. Jadi golongan-golongan yang suka memberi ataupun mencuba ubat ni mungkin akan ada cenderung untuk dapat polifarmasi yang tidak wajar akibat pertambahan ubat ya. Ataupun ubat-ubat yang dibeli ataupun dicuba tu adalah dalam kalangan ubat-ubat yang tidak berdaftar ya. Kalau tengok dekat TikTok, kenali ubat anda tu, dia banyak kali dah sebut, ataupun dekat mana-mana media sosial, kenali ubat anda, dia banyak kali sarankan kepada kita sentiasa semak ubat-ubat yang anda beli tu ianya berdaftar. Jangan ambil yang mungkin tidak berdaftar ataupun yang kita kita ragu-ragu, sentiasa semak dekat website yang kita boleh tengoklah kenali ubat anda tu. Dia memang ada banyak saranan macam mana nak nak pastikan benda tu betul ataupun tidak. Ada satu perlakuan yang kita panggil sebagai second opinion, di mana sakit selalu mendapatkan nasihat daripada pelbagai hospital atas keinginan sendiri. Contohnya macam dia pergi tempat A, dia sakit kaki, dia tak puas hati, dia pergi tempat B, di tempat B tak puas hati, dia pergi tempat C. Sekiranya ia berlaku atas dasar rujukan, kita tak ada masalah sebab sentiasa berlaku komunikasi antara center A, apa hospital A, hospital B, hospital C. Tapi atas inisiatif pesakit sendiri, komunikasi itu mungkin tak ada. So mungkin ubat daripada fasiliti yang pertama akan berikan ubat sekian-sekian, tetapi fasiliti B mungkin akan memberikan senarai ubat juga, mungkin akan bercanggah dengan ubat yang pertama. Jadi bila ada banyak mendapatkan temujanji ataupun opinion daripada hospital yang mungkin tidak berkomunikasi, menyebabkan ubat itu bertambah. Mereka-mereka yang ada masalah saya sebutkan tadilah, masalah nyanyuk, masalah deri-deri penglihatan, pendengaran yang mungkin terjejas, juga senang mendapat masalah ataupun kesan buruk polifarmasi ini. Dan juga mereka yang mungkin tak ada saya sebutkan tadilah, yang tak ada penjaga ataupun yang mungkin bertanggungjawab dari segi kesihatan pesakit.
1: Okey, baiklah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, I Sihat.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor Aisihat. Okey. Untuk petang ni kita berbicara mengenai boleh ke kita nak ambil ubat kita nak ambil pelbagai ubat secara serentak. Kan, dan ada beberapa persoalan Cik Ahmadah tolong jawabkan. Dan ini saya nak tanya juga, jika seseorang memang perlu makan banyak ubat setiap hari, apa yang perlu mereka lakukan supaya lebih selamat? Kan? Kadang yalah banyaknya ubat ni, selamat ke tidak aku ni? Baik. Macam mana tu kan?
1: Baik, kalau kita lihat masalah terlampau banyak ubat ni, punca utama dia, saya boleh selamat, saya katakan, datang daripada pihak perawat tu sendiri, daripada pihak mereka yang bertanggungjawab. Sebab itu yang akan menjustifikasikan senarai ubat pesakit masa dia makan dekat rumah nanti. Jadi untuk part perawat tu, saya letak tepi dulu. Kita tahu apa yang kita sebagai pengguna boleh buat kan. So untuk pesakit, saya sarankan jika anda mempunyai temujanji, kalau boleh dapatkan, pastikan temujanji itu tidak bersifat banyak. Maksudnya kalau anda bermustautin di Selangor, anda ambil ubat dekat Shah Alam contohnya, maka anda tetapkan di Shah Alam. Saya tahu anda mungkin ada kampung di tempat lain. Takut nanti ada kampung tu, anda pergi klinik dekat sana juga, tempat dua-dua ni tidak bercakap antara satu sama dengan lain, menyebabkan ubat bercanggah, saya sebutkan tadilah. So kalau boleh limitkan. Tidak menjadi masalah sekiranya anda dirujuk. Sebagai contoh, anda dekat klinik kesihatan dekat Shah Alam contohnya, tiba-tiba ada masalah sesuatu, na'udzubillah, anda dirujuk ke Hospital Kuala Lumpur ataupun Hospital Shah Alam. Daripada rujukan itu akan wujud senarai ubat yang untuk dirujuk oleh hospital. Jadi senang. Jadi dia orang boleh tahu, oh, ubat ni saya dah tahu dah ada ubat ni, so saya mungkin tambah ubat yang mungkin tak ada kena-mengena dengan ubat sebelum ni. Jadi mudah untuk kita buat keputusan. Dan kebarangkalian nak berlaku percanggahan tu lebih rendah lah. Ya. Dan daripada pesakit juga, kalau boleh preskripsi ataupun surat ubat yang diberikan nak pergi ambil dekat farmasi tu, kalau masih lagi ada dalam tangan anda, simpan cermat-cermat lah. Simpan dekat tempat dalam yang mungkin kering, yang mungkin tidak senang nak hilang. Letak dalam fail. Pastikan semua anda punya nota-nota kesihatan dalam satu fail yang mungkin tidak akan dibuka secara sewenang-wenangnya. Simpan elok-elok bersama dengan preskripsi anda. Sebab itu adalah sumber primer untuk kita tahu apa ubat dan ambil. Kalau anda ada guna handphone ataupun guna apa-apa peranti yang untuk dapatkan rekod ataupun dapatkan senarai ubat anda, boleh juga, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang fail yang kesihatan anda tu, anda tak bawa, merata anda pergi hospital, anda pergi makan ke, anda pergi mana-mana ke, anda tak bawa. Jadi kalau ada dekat dalam handphone, contoh gambar ubat ataupun gambar senarai tersebut, mudah, na'udzubillah, sekiranya berlaku sesuatu yang kecemasan, orang boleh rujuk dengan benda tu. So senang untuk orang tahu ya. Maklumkan juga dekat mereka yang merawat, pegawai perubatan ataupun ahli farmasi ataupun mana farmasi yang dekat komuniti ni, maklumkan dekat mereka yang anda ambil sekian-sekian ubat dan anda berhajat untuk tambah ubat contohnya, ataupun anda nak beli ubat dekat farmasi komuniti contohnya, elok anda senaraikan ubat apa yang anda makan supaya tidak berlaku percanggahan. Mungkin anda tak payah beli ubat yang mungkin tidak perlu sebab sudah ada dekat dalam regimen ubat anda. Dan kalau anda masuk hospital ataupun na'udzubillah lah, ataupun anda berkunjung ke temujanji secara berkala setiap 6 bulan tu, pergi bawa senarai ubat. Kalau lagi bagus, bawa ubat tersebut supaya kita tahu apa kita nak buat dengan ubat-ubat itu. Dan kalau boleh, jangan amalkan hafal ubat anda. Kalau boleh, anda sentiasa amalkan baca label
0: dan
1: ubat
0: faham.
1: Anda. Baca label. Pagi-pagi kalau anda rutin mengambil ubat, jangan jangan terlalu menghafal sangat. Mungkinlah anda dah biasa, tetapi amalkan baca label ubat tersebut. Sebab kita mungkin terkeliru dengan temujanji yang sebelum ni telah mengubah dos yang lama. Daripada dulu ambil 2 biji, sekarang ambil 1 biji, tapi anda terambil 2 biji. Amalkan pembacaan label secara orang kata konsisten lah, supaya tidak berlaku kekeliruan. Kalau ada produk insert ataupun kan, kalau ada ubat kita bagi dalam tu ada kertas kan, dalam kertas maklumat berkaitan dengan ubat tersebut. Ubat ni untuk apa, bla bla. Kalau anda nak baca, silakan. Tetapi sekiranya anda berlaku kekeliruan, tak faham apa-apa, anda boleh tanya dengan pegawai farmasi yang merawat anda. Dan elakkan daripada membeli ubat-ubat yang daripada sumber yang tidak sah, terutamanya dalam platform social media. Sebab
0: sekarang
1: kita
0: kan,
1: banyak,
0: kan?
1: Banyak, ya Allah, banyak. Kita punya kawan-kawan di penguat kuasa, memang kadang-kadang saya rasa mereka bekerja dengan bertungkul lumus untuk pastikan benda tu tak masuk masuk, tapi dia tetap masuk sebab betul, pasaran betul. Dia sangat besar. Orang kita sentiasa beli. Sebab tu kita kena sarankan, kita kena tegaskan kat sini, pastikan anda nak beli apa-apa, beli ubat-ubat yang mungkin berdaftar dan tahu cara nak semak. Kalau anda buka TikTok ataupun saya sebutkan tadi media sosial, kenali ubat anda, dia dah bagi tahu dah macam mana sebenarnya anda nak semak ubat itu berdaftar ataupun tidak.
0: Okey. Yeah. Baiklah, bercerita mengenai apa yang Encik Amar baru saja kongsikan kan. Kadang-kadang kita itulah kita beli suplemen apa-apa ubat yang di media sosial ni. Jadi saya nak tanya juga, saya sukalah nak tanya soalan ni kan, sebab saya pasti ramai juga yang bermain di fikiran ni mengenai soalan ini. Bagaimana pula dengan mereka yang mengambil ubat yang diberikan oleh doktor? Okey, ubat doktor lain ni Encik Amar, okey. Tapi nak makan sekali dengan ubat yang dibeli sendiri ataupun suplemen ataupun ubat tradisional. Kan sekarang kan macam-macam kan. Katanya suplemen ni dah ada kat farmasi, beli kat farmasi ni. Kan? Ada juga ubat tradisional. Jadi adakah ia selamat nak makan sekali dengan ubat doktor ni?
1: Saya berpendapat secara peribadi saya lah. Saya tidak menghalang mana-mana pesakit yang nak mencuba supplements ataupun ubat-ubat tradisional, sebab di bawah kelolaan pegawai kelolaan bahagian perkhidmatan farmasi pun memang dibenarkan penggunaan atau penjualan ubat-ubat tradisional ni. Cumanya dengan syarat-syarat ianya berdaftar dan tidak tercemar dengan benda-benda yang mungkin tidak sepatutnya. Pandangan saya, kalau nak ambil ubat apa-apa sekalipun, terutamanya mereka yang ada masalah penyakit kronik, maklumkan terlebih dahulu, sebab kita nak tahu apa yang kita, contohlah anda ambil secara senyap, saya secara tidak tahu kan, kita punya perawat tak tahu, berlaku apa-apa, kita akan di hospital atau mereka yang merawat akan beranggapan mungkin ada masalah yang kita terlepas pandang ataupun rawatan yang kita beri itu mungkin menyebabkan masalah tersebut. Tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya ubat tu dah lama dah sakit makan, tak menjadi masalah. Tiba-tiba introduce ataupun dimulakan ubat yang mungkin lain, kita nak cuba. Dia tidaklah saya kata semua keadaan berlaku. Cumanya saya nak bagi tahu kita ambil jalan selamat. Sekiranya anda nak ambil apa-apa ubat tambahan, termasuklah supplements ataupun apa-apa ubat-ubat tradisi, maklumkan terlebih dahulu supaya kita boleh berbincang. Saya rasa pihak perawat tidak sepatutnya berasa macam awak tak boleh makan ni, awak tak boleh makan ni tanpa sebarang alasan yang kukuh. Mereka akan benarkan juga kalau katakan anda nak cuba beli ubat vitamin untuk saraf contohnya, tak menjadi masalah. Dia orang pun tak payah nak prescribe. Jadi eloklah kalau kita berbincang terlebih dahulu.
0: Okey, apa-apa kena bagi tahu doktor anda. Baik, Encik Amar, apakah tips untuk kita nak elakkan kesan buruk apabila mengambil pelbagai jenis ubat ini?
1: Ringkas je, saya rasa tips untuk elakkan benda ni berlaku kan, saya cadangkan sentiasa anda communicate dengan doktor anda, dengan pegawai farmasi anda. Sekiranya anda rasa ubat yang anda ada, contohnya anda ambil 5 jenis ubat, mungkin anda boleh berbincangkan dengan perawat anda untuk mungkin boleh kurangkan, mungkin berhentikan salah satu. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, dalam sektor farmasi, kita ada ubat yang bersifat gabungan. Contoh untuk darah tinggi, macam pesakit awal saya sebut tadi, dia ada darah tinggi, mula-mula start ubat sekian, tak jalan, tak bagus penjagaan darah tingginya, ditambah ubat yang sekian seterusnya, ditambah lagi ubat seterusnya sampai 3. Tapi di pasaran sebenarnya ada ubat yang satu biji itu ada 3 jenis ubat. Jadi kalau kita berbincang, mungkin kita boleh cuba, bukan semua pesakit lah, mungkin kita boleh venture into that idea. Maksudnya kita mempertimbangkan ubat gabungan ni untuk pesakit. So point dia, sentiasalah berkomunikasi secara efektif. Itu nombor satu. Nombor dua, bawa ubat anda ke mana saja anda pergi, terutamanya bila anda ada temu janji. Itu maksud saya. Kalau pergi bercuti, bawa juga. Bawa ke mana-mana supaya anda tak perlu, kalau jadi apa-apa, tidak berlaku ubat tambahan yang tidak perlu. Baca ubat-ubat anda dengan teliti, ambil masa, jangan rush. Anda mungkin dah tahu ubat tu sebab dah ambil setahun, tetapi mungkin ada maklumat baru yang anda tengok dekat label tersebut. Contohnya, jangan pegang dengan tangan, kena makan kunyah, contohlah secara. Mungkin ada benda baru anda nampak. Dan jangan berhenti makan ubat sekiranya anda tidak ada masalah. Maksudnya, jangan berhenti secara orang cakap tanpa alasan tertentu. Alasan tertentu tu termasuklah kalau anda makan anda pening, elok bincang dulu dengan doktor sebelum anda berhenti, sebab kita takut pening tu disebabkan benda lain. Kalau katakan anda makan ubat tersebut menyebabkan masalah sampai anda terlalu disable, berhenti makan ubat, terus jumpa doktor, cakap saya tak sesuai makan ubat sini, kita akan buat penyiasatan dan mungkin akan bekalkan alternatif lah. Dan penglibatan seorang pesakit ketika dalam sesi rawatan tu, saya tak tahu macam mana nak terangkan. Benda tu sangat-sangat-sangat-sangat penting. Sekiranya apa-apa keputusan yang doktor buat, contoh dia nak hantar anda pergi X-ray, dia nak hantar anda, rujuk anda ke psychiatry, dia nak rujuk anda ke klinik diabetes, dietitian. Elok kalau kita tahu sebab apa, apa tujuan kita, apa kenapa kita kena buat X-ray, supaya kita sentiasa berada di dalam lingkungan knowledge kesihatan diri kita. Sentiasa cakna lah pasal ubat penyakit dan juga ubat-ubat yang diberikan. Kenapa ubat sekian diberikan? Sebelum ni saya tak ada ubat ni, kenapa saya tambah ubat ni? Macam tu. Supaya nanti kalau jadi apa-apa, orang yang menjaga tu tahu, pesakit sendiri pun tahu. Penting untuk seorang pesakit ni, dia ada autonomi untuk jaga diri dia. Sebab tu dia kena libatkan. Kalau katakan dia tak ada daya, mungkin kita perlukan penjaga ambil alih lah untuk untuk ambil tahu pasal benda-benda ni.
0: Makna kata kat sini, Encik Amar, kita kena tahulah macam sebarang kemusykilan, boleh je kita tanya.
1: Boleh, saya pada
0: yang merawat, ya, kan?
1: Saya tak rasa ke, tak rasa kan? Ada barrier benda tu. Kita tak boleh rasa inferior sebab kita sebagai pesakit, kita ada hak terhadap diri kita, dan kita tak perlu tahu apa yang kita ambil, dan dia patut explain. Tak kisahlah
0: kenapa kita kena ambil.
1: Pegawai farmasi ke, tak kisahlah doktor ke, dia kena kita kena tahu kenapa ubat tu diberikan. Mungkin dia dah biasa bagi kat orang dan dia tak bagi tahu dekat kita. Elok kita inisiatifkan untuk bertanya.
0: Dan saya faham juga Encik Amar, kadang-kadang pun berlaku pada diri saya juga kan. Kadang-kadang saya pergi farmasi ke ataupun doktor kan, macam kenapa kalau dulu saya macam tu juga. Tapi sekarang apa-apa sebarang kemusykilan saya akan tanya. Bak kata Encik Amar, itu adalah hak saya. Betul. Hak kita sebagai seorang pesakit.
1: Betul.
0: Dan apa-apa berlaku, memang kita yang kena bertanggungjawab kan. Kalau kita tak tanya, kita pun tak tahu apa benda kan. Penting untuk kita ambil tahulah apa ubat yang kita ambil. Betul. Kenapa kita kena ambil. Saya satu perkongsian yang sangat-sangat bagus sebenarnya untuk petang ni Encik Amar. Okey, tapi sebelum tu, sebelum kita nak kita akhiri sesi temu bual kita ni, kita nak dengarkan jugalah pesanan ataupun nasihat daripada Encik Amar sendiri kan, tentang penggunaan ubat yang selamat.
1: Baik. berkaitan dengan ubat ataupun ubat-ubat yang banyak dalam satu regimen pesakit ni, kita kena tahu ada yang bersifat wajar dan ada yang bersifat tak wajar. Untuk daripada pihak pesakit ataupun pengguna, kita harus tahu kalau ubat itu membebankan kita, sentiasalah kembali semula kepada perawat anda, maklumkan concern ataupun kerisauan anda berkaitan dengan ubat-ubat, sama ada interaksi ke. Sekadar soalan, boleh ke makan ubat-ubat macam ni, banyak sangat ni, tak ada masalah. Kita akan cuba terangkan. Kalau katakan tidak di peringkat pegawai perubatan, boleh tanya dengan pegawai farmasi juga. Boleh ke? Kenapa kena makan sebelum makan? Kenapa kena makan sebelum makan? Boleh tak saya makan sekian-sekian waktu? Contoh. Sentiasa ada komunikasi yang baik. Dan elok juga saya sarankan kepada pengguna di luar sana untuk sentiasa cakna berkaitan dengan social media yang bermanfaat berkaitan dengan ubat-ubatan. Contohnya, akaun kenali ubat anda, sama ada akaun NGO yang sentiasa mempromote kehidupan yang sihat. Dapatkan maklumat-maklumat daripada mereka yang sahih supaya anda tak terkeliru pada masa akan datang. Sekiranya anda ada mempunyai persoalan berkaitan dengan ubat-ubatan, ubat spesifik, anda boleh telefon di 1-800-88-6722. Saya ulang balik, 1-800-88-6722. Itu adalah pusat panggilan farmasi kebangsaan. Di talian di sebelah sana adalah pegawai farmasi yang akan cuba menjawab apa juga soalan berkaitan dengan ubat, sama ada ubat tu berdaftar ke, apa kesan samping ubat tersebut. Kalau kan dikata tak dapat nak jawab on the spot, dia boleh telefon anda semula. Tapi kalau boleh, anda telefon office hours lah. Sebab memang dia orang bekerja office hours. Sabtu dengan Ahad tak buka, so Isnin sampai Jumaat 8 hingga 5 petang. Tanya soalan tersebut dan dia akan kembali kepada anda.
0: Baiklah, terima kasih banyak-banyak diucapkan sekali lagi kepada Encik Amar Kamar, selaku pegawai farmasi UF13 cawangan farmasi institusi khusus 3 Hospital Kuala Lumpur. Satu perkongsian yang bagus sebenarnya, Encik Amar, moga kita dapat manfaatnya. Dan segala apa yang dikongsikan selepas ini, yang paling penting, jangan malu bertanya. Kan, kalau malu bertanya, sesat jalan tu. Itu betul lah pepatah tu. Okey, jadi teruskan dengarkan Selangor FM 1.9.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Zain Azin, Madah Berhela. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 2.51 minit petang. Maka dengan ini, Alhamdulillah selesai dah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Selepas ini, kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Cempaka Pulau akan temankan anda. Bermula 3 petang hingga pukul 8 malam menerusi PM Lokal. Okey, insyaAllah diberikan kesihatan yang baik. Dipanjangkan umur, kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Kita balik dulu.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Lokom di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau tadi anda bersama dengan Ida, sekarang ini anda bersama saya Cempaka. Sehinggalah pukul 8 malam nanti, okey. Ada yang tanya Cempaka ni, okey. Tak lapar ke Cempaka? Okey. Mak masih ini belum lagi, masih kenyang lagi dengan sarapan pagi tadi kan. Apapun, macam mana pula dengan anda, dah makan tengah hari ke belum? Okey, kalau dah makan, makan apa tadi, okey? Boleh kongsikan di WhatsApp kami, okey. Anda akan bersama dengan saya 5 jam berikutnya dalam PM Lokal. Okey, Selangor FM, pilihan.

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu, dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang Berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir, selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan, mengenai bicara wacana membangun negara madani.
2: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
3: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
4: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: 18 segmen petang kembali bersama saya Cempaka temankan anda. Okey, dan kita nak teruskan untuk
1: on tak on.
0: Ya, on tak on hari ini. Okey, Cempaka nak kongsikanlah satu berita orang kata yang agak menyedihkan melibatkan seorang kanak-kanak di mana seorang wanita berusia 46 tahun telah ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyeraan dan pengabaian terhadap anak angkat. Anak angkat perempuannya yang berusia 9 tahun dan menurut siasatan awal, kanak-kanak tersebut dipercayai sering dipukul atas perkara-perkara kecil dan lebih menyedihkan, mangsa dikatakan dikurung di dalam sebuah stor di belakang rumah sepanjang cuti sekolah baru-baru ini. Dan difahamkan juga kanak-kanak itu hanya diberi makan 2 kali sehari dan dibenarkan masuk ke dalam rumah hanya untuk menggunakan tandas sebelum diminta kembali ke stor berkenaan. Mangsa yang telah menjadi anak angkat keluarga tersebut sejak berusia 20 bulan kini dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kes ini sedang disiasat di bawah Akta Kanak-kanak 2001 dan jika sabit kesalahan, pelaku boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun atau denda sehingga RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Apapun, setiap kanak-kanak berhak mendapat kasih sayang, perlindungan dan kehidupan yang selamat. Semoga siasatan dapat dijalankan dengan sebaiknya dan mangsa diberikan pembelaan yang sewajarnya.
2: On tak on bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
5: PM Lokal di Selangor FM, pilihan.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: Dan radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat. Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga. Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, bekerja dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.

0: ketat. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
0: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
3: Aku dah cakap, tak nak dengar.
2: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: tahu ni apaan.
1: Ah, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terikas bantuan bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
9: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 441. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 443. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 441.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: #penyiaranjakim.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, sekarang 4:14 minit petang. Itu dia lagu dari Ira Milpan baru saja berlalu retah hatiku. Okey. Dan Cepaka ada nak kongsikan untuk anda satu perkembangan yang cukup baik dan positif untuk kita semua. Dan semakin ramai majikan sekarang menunjukkan keterbukaan untuk mengambil pekerja dalam kalangan orang kurang upaya atau OKU dan melalui peluang pekerjaan yang lebih inklusif dan bersesuaian dengan kemampuan mereka. Okey, jadi perkara ini dapat dilihat melalui penganjuran Karnival Kerjaya sempena Majlis Pelancaran Dasar OKU Selangor 2026 hingga 2030. Dan katanya lagi, mereka sendiri menawarkan pelbagai jawatan kepada calon OKU bergantung kepada kemahiran dan keupayaan individu. Dan yang menariknya di sini, peluang yang disediakan bukan hanya tertumpu kepada khidmat pelanggan sahaja tetapi turut meliputi bidang lain seperti sumber manusia, pematuhan pentadbiran, reka bentuk dan juga analisis data. Okey, itu dia tentang majikan semakin terbuka ambil pekerja OKU selari dasar OKU Selangor 2026 hingga

0: Pilihan Selangor FM di 100.9 Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Itu dia lagu dari Nash pada Syurga di Wajahmu. Baru saja berlalu 4.25 minit petang. Okey, kejap lagi di jam ketiga, 5.30 minit petang nanti, kita nak kongsi-kongsi sikit, okey? Apa orang Selangor buat petang ini? Okey, dah makin dekat waktu balik kerja kan? Selalunya 4.30 petang, okey? Terutamanya untuk pekerja kerajaan yang dah mula bersiap-siap nak punch out, okey? Boleh kongsikan di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Okey, kejap lagi, cepat akan bacakan satu-satu aktiviti anda, okey? Jadi jangan malu-malu, hantar sahaja, okey? Layan dulu lagu dari Waris dan juga Dato' Hatan, Gadis Jolobu Selangor.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
0: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku punya kelam kabut, tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
4: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Itu dia arah Johari baru saja berlalu, menjaga jodoh orang lain. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, anda bersama saya Cempaka Temankan. Okey, dan kita dah pun berada di hujung jam yang kedua. Okey, sekarang 4:53 minit petang. Kejap lagi, tepat jam 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama 5 petang dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, kita akan ikuti HIDS. Okey, layan dahulu lagu dari Mawi, Angan dan Sedar Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
4: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan kepada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pembentaraan perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, Satu Bola, Satu Dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM. Ia berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jaws, Sirik dan Qasim di selatan Iran. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitudo 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri

0: dan lebih kinerja baik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Ya, Selangor FM, pilihan tempat. Hai, kembali bersama saya, Syafiqah, temankan anda. Dan kita dah pun berada di jam ketiga dalam segmen PM Lokal. Sampailah pukul 8 malam nanti, okey? Dan Syafiqah ada nak kongsikan untuk anda di mana satu operasi penguatkuasaan yang dijalankan baru-baru ini, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup melalui Cawangan Kajang telah membongkar satu kegiatan penjualan kosmetik tiruan di Semenyih selepas menyerbu sebuah rumah yang dijadikan permis jualan. Dan serbuan itu dilakukan hasil risikan dan pemantauan oleh anggota penguat kuasa bersama wakil pemilik Kep Dagangan. Okay, dalam pemeriksaan tersebut, pelbagai produk kosmetik dan juga penjagaan kulit ditemui dipercayai menggunakan Kep Dagangan berdaftar tanpa kebenaran, termasuk pencuci muka dan juga produk kecantikan yang lain. Keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai kira-kira RM9,000 dan KPDN menegaskan mereka tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang menyalahgunakan Kep Dagangan berdaftar untuk keuntungan. Itu dia info tentang KPDN serbu permis jual kosmetik tiruan di Semenyih Sita Produk RM9,000. Okey, layan dahulu lagu dari Rahmat Tiara, Selangor FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
0: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah. Jom kita kongsi. Kongsikan sikit apa orang Selangor tengah buat petang ini. Okey, ada yang masih lagi sedang buat kerja. Ada juga yang on the way balik. Kan? Dan ada juga yang lepak minum petang sekarang ini. Okey, himan mantap di Meru Klang macam biasalah. Haa.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masuk Air. Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

0: RPM ke Uniten, lori rosak di kilometer 31.2, lorong kiri terhalang.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu ke lampu buat relax tu. Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Sebab apa?
2: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Jamal Abdi lah, kau lupa janji. Okey, sekarang kita dah pun 5.55 minit petang. Kembali bersama saya Cepat Kata Makan Anda dalam PM Lokal, okey. Waktu yang orang kata makin lama, makin relax sikit. Tapi sebenarnya, masih lagi ramai yang tengah bertungkul lumus di luar sana, okey. Ada yang baru nak kemas-kemas meja, nak balik dah, kan. Ada yang masih lagi dalam perjalanan. Ada juga yang dah sampai rumah tapi masih orang kata penat-penat manja gitu, okey. Untuk anda yang nak kongsikan aktiviti anda petang ini, boleh kongsikan di WhatsApp kami 019-330-4425, okey. Kak Zaini di Puchong katanya, Cempaka, iya saya orang Selangor petang ini merempek katanya setelah sekian lama bercuti. Okey, baiklah. Amir dari Putrajaya katanya masih lagi kerja Cempaka, tinggal sikit je nak siap. Rasa macam masa tu bergerak perlahan je petang ni, ya ke? Okey, Nur Hidayah Hussein katanya di rumah ni. Assalamualaikum Puteri Cempaka. Waalaikumsalam. Katanya saya baru sampai rumah ni Cem, dah order lauk dah. Hari ni tak payah masak. Yeay. Suka awak Hidayah eh. Seterusnya siapa kat ini? Katanya saya Siti dari Petaling Jaya. Sekarang tengah start jam dekat jalan nak balik ke rumah. Okey, tapi tak apa Cempaka. Cempaka kan ada pasang radio kuat-kuat ni. Terima kasih Siti. Okey, seterusnya kita ada salam Konti Dek Cempaka Kak Ruby dari Petaling Jaya layan Selangor FM. Terima kasih Kak Ruby. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari KRU dan Indigo seperti

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
15: Di mana anda berada, dengarkan Selangor FM. Ada hiburan, ada juga informasi. Isnin hingga Jumaat, 5 set.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, betul tu. Untuk anda yang nak kongsikan aktiviti anda petang ini dalam Apa Orang Selangor Buat Petang Ini, anda boleh kongsikan di WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, Hafiz Adi Kajang katanya tengah on the way balik rumah sekarang ni, Cempaka. Jalan agak jam tapi sabar je lah kan. Sambil tu layanlah Cempaka di radio, hilang sikit penat. Ah, gitu. Terima kasih Hafiz. Okey. Nurul Di Klang katanya alhamdulillah dah sampai rumah. Sekarang tengah minum petang dengan suami dan juga anak-anak. Okey, Elina di Cyberjaya katanya saya baru je lepas punch out, sekarang dalam perjalanan balik. Okey, petang ini rasa penat tapi katanya puas hati sebab kerja settle. Okey, alhamdulillah. Dan seterusnya kita ada Cikgu Noli di Behran Station Tanjung Malim Perah. Hai Cempaka. Hai Cikgu, selamat petang. Kata Cikgu Noli, Cikgu Noli baru balik dari kelas komuniti bersama rakan-rakan sekampung. Katanya selaku pengerusi kelas kenalah ada kan. Ya betul, selaku pengerusi kan mestilah kena ada. Katanya aktiviti seperti ini bukan saja dapat mengeratkan ikatan silaturahim tetapi juga dapat menjaga pendapatan. Okey, juga juga kemahiran diri, masa kita juga dipenuhilah dengan perkara yang berfaedah. Kucing dah bagi makan, nak brisk walk kejap lagi, nak balik nanti siram pokok-pokok tanaman. Okey, buat Cempaka selamat berkonti hingga ke garisan penamat jam 8 malam. Terima kasih Cikgu Noli, panjang benar teksnya. Okey, Farah di Suban Jaya katanya sekarang masih di office lagi Cempaka, tengah countdown nak balik. Kerja dah siap sikit-sikit katanya, tapi hati dah lari dulu ni. Lari ke mana ni Farah? Ya ke, tak cakap pula kat sini Farah balik ke berapa tu. Okey, jom kita lari.

0: dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Wish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
3: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Backstreet Boy baru saja berlalu, As Long As You Love Me. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, anda bersama saya Cempaka dalam PM Lokal, dan kejap lagi jam 6.30 minit petang nanti kita akan ikuti rancangan Mawadah dengan tajuknya Peristiwa Akhir Zaman Bahagian 1. Jom kita layan dulu lagu dari Wani Hasrita, Ewah

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
2: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sampai habis nafasku yang terakhir, masih ku cinta karena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mawaddah. Mudah-mudahan kita mendapat kefahaman, bertambahnya pengetahuan tentang agama kita, insya-Allah. Syukur juga kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan nikmat iman dan Islam yang masih lagi Allah berikan kepada kita. Dan juga kita bersyukur kerana Allah masih lagi panjangkan umur kita. Mudah-mudahan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan sebaik-baiknya dalam kita mencari dan mendambakan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya nak ambil satu hadis daripada kitab ni. Kitab ni saya ambil kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Okay, kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Saya ambil satu hadis tentang ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Kitab ni mungkin ada baca di masjid atau baca di mana-mana. Kita kata nama pun majlis tazkirah ataupun kita kata kuliah. Ya, tazkirah ni nak bagi peringatan lah. Kita ingat balik. Kita baca hadis ni, kita ingat balik. An Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta iza lam yatruk 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه مسلم. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut atau tidak menghilangkan akan ilmu itu dengan sekaligus dari dada manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Nabi SAW nak beritahu kepada kita keadaan bagaimana di akhir zaman ini, ilmu agama semakin lama semakin kurang. Kefahaman tentang ilmu agama makin lama makin kurang. Dan disebut dalam hadis ini, bagaimana Nabi SAW sebut bahawa hilangnya ilmu ataupun kurangnya ilmu pengetahuan ni, bukanlah Tuhan ni cabut. Okay? Bukanlah Tuhan ni ambil daripada dada manusia. Bukanlah kita ni asalnya tahu, tiba-tiba jadi tak tahu. Tidak. Bukanlah asalnya kita ni alim, tiba jadi jahil. Tidak. Sebab apa disebut dalam hadis ini? Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Maksudnya Allah takkan cabut. Kalau kita ni belajar ilmu agama atau kita mempelajari ilmu, bila diberikan atau dikurniakan kepada kita ilmu, ilmu tu Tuhan takkan cabut daripada kita. Ilmu tu tak akan dicabut daripada dada kita. Mana dalil ni? Ni hadis ni. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Jadi bila kita hadir ke majlis ilmu, kita hadir ke masjid, kita hadir ke dalam satu pengajian ilmu, pengetahuan ilmu agama, itu usaha kita untuk mengetahui ataupun untuk menambah ilmu pengetahuan. Usaha dapat tak dapat itu urusan Allah. Ada orang datang juga, selalu datang tanya, dah faham tak? Faham. Ha, faham. Ada orang juga selalu juga datang tanya, faham tak? Tak faham. Sebab apa? Yang memberi ilmu Allah, yang memberikan pengetahuan Allah, bukan manusia, bukan ulama, bukan para asatizah kita, bukan ustaz-ustaz kita, bukan. Yang memberi ilmu Allah. Lepas tu guru-guru, ustaz-ustaz, tugas dia apa? Menyampaikan. Lepas tu kita minta doa, Allahumma rzuqna ilman, Allahumma zidna ilman, warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu. Minta Tuhan tambah ilmu. Kalau kita kata tok guru yang tambah ilmu, macam tu pelajar yang dudukkan tok guru alim semua. Hak duduk dengan Tok Guru, berapa tahu? 10 tahun, 10 tahun, alim semua. Buat apa? Tok Guru banyak ilmu. Dah, yang bagi ilmu Allah. Yang bagi pengetahuan, Allah. Yang bagi kefahaman, Allah. Ada kan dia tahu, tapi dia tak faham. Semayang tu wajib, tahu? Tahu. Faham tak? Tak faham. Kenapa wajib? Tak faham. Solat subuh 2 rakaat, tahu tak? Tahu. Tanya, kenapa 2? Oh, tak faham. Tak faham. Sebab apa 2 rakaat? Begitu juga dengan syariat-syariat yang lain, ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Tahu tak hukum yang haram? Tahu. Sebab apa haram? Tak tahu. Tak faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah ilmu agama terbahagi pada 2. Ada yang dipanggil fardu ain, ada yang panggil fardu kifayah. Ilmu agama ni ada 2. Fardu ain wajib belajar. Siapa tak belajar berdosa sampai mati. Dalam kubur kena siksa sebab tak belajar. Ilmu fardu ain. Ini kena jaga-jaga ni. Ilmu tauhid wajib belajar. Ilmu mengenal Allah. Kemudian ilmu fiqh wajib belajar. Ilmu nak tahu suruhan Allah. Ilmu apa lagi? Satu lagi, ilmu tasawuf. Ilmu nak bersihkan hati daripada penyakit-penyakit yang merosakkan hati dan merosakkan akidah dan merosakkan amal. Ilmu-ilmu, ilmu yang fardu ain wajib belajar. Tak belajar dosa. Tak belajar dosa.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah. Kemudian ada ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ni ilmu yang menyampaikan kepada kita memahami ilmu fardu ain. Tauhid, belajar tauhid. Tuhan itu esa. Dalilnya apa? Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu esa. Tu dalil. Faham maksud dalil tu. Maka dapatlah tahu bahawa Allah itu esa. Ha, itu faham. Ha, itu ilmu fardu kifayah. Ya, nak kena belajar, nak kena faham ayat Al-Quran, nak kena tahu maksud dia. Begitu juga daripada ayat tu nak tahu dia punya suruhannya, larangan dia dan sebagainya. Ha, itu ilmu fardu kifayah. Belajar ilmu usulul fiqh, nak tahu macam mana nak istimbatkan hukum daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu fardu kifayah ni kalau ada orang dalam kampung tu belajar, jadi kita ni selamat, tak dosa. Tapi kalau satu kampung tak belajar ilmu fardu kifayah, tak ada seorang pun belajar, dosa satu kampung. Yang untuk ilmu fardu kifayah ni kena ada. Belajar ilmu ulumul Quran, kena faham Al-Quran. Asbabun nuzul, sebab apa diturunkan ayat-ayat Al-Quran? Sebab ayat ni diturun ada sebab dia, ada cerita dia, ada peristiwa yang berlaku di sebalik dia. Jadi setiap kampung kena ada orang yang belajar ni. Tak belajar satu kampung dosa. Ha, itu ilmu fardu kifayah. Kena belajar. Jadi bila kita hadir majlis ilmu untuk belajar, yang beri ilmu Allah. Batu doa, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Warzuqni fahma, dan kurniakan kepadaku kefahaman. Tambahkan kepadaku ilmu. Rezekikan ataupun kurniakan kepadaku kefahaman. Maksudnya yang bagi ilmu Allah, yang bagi faham pun Allah. Minta kat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Balik pada hadis. Dalam hadis ini jelas Nabi SAW sebut Allah ni tak akan cabut ilmu daripada dada manusia. Tuhan tak cabut. Tapi ilmu kurang tak? Kurang. Kata Nabi SAW. Ilmu agama akan tetap kurang, akan makin berkurangan. Kefahaman terhadap agama makin kurang. Macam mana? Dengan walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, tetapi dikurangkan ilmu ataupun dihilangkan ilmu itu dengan dimatikan alim ulama. Para ulama banyak yang telah meninggal dunia. Alim ulama ni dia ilmu banyak contohnya. Ambillah mana pun ulama-ulama kita. Ilmu banyak. Tapi yang dia sampaikan semua yang dia tahu ke? Dah, dia tak sampai semua. Sebab apa yang dia tak sampai semua? Dia belajar banyak. Okay? Pengetahuan dia banyak, luas dalam ilmu agama. Tapi yang disampaikan sebahagian sahaja daripada apa yang dia belajar. Ini apa ni? Pantang larang ke apa? Tak boleh bagi semua. No, bukan pantang larang. Ha, tetapi yang dia belajar tu peringkat tinggi. Dia nak ajar pada orang, mesti mula pada bawah. Mesti mula pada bawah. Satu persatu, satu langkah demi satu langkah, satu tangga demi satu tangga. Jadi nak sampai pada tangga yang lah ni, hak yang dia tahu semua ni, mati dia. Dia sempat tak? Tak sempat. Tak sempat. Dimatikan para ulama. Tapi rekod dia ada tak? Rekod ada dalam kitab dia. Alim ulama dulu meninggalkan banyak khazanah-khazanah ilmu. Kitab-kitab tebal-tebal. Banyak. Ilmu pengetahuan ni banyak. Masya Allah. Tapi kita tepuk dada tanya hati kita. Siapa nak baca? Panggil ustaz. Ustaz baca kitab. Kitab apa? Kitab Sahih Al-Bukhari. Berapa ribu hadis dalam tu. Itu tak kira dia punya syarahan lagi. Yang disyarah oleh Ibnu Hajar. Panjang. Panjang semua. Tanyalah orang-orang yang belajar ilmu agama, yang belajar. Ada baca kitab Ibnu Hajar? Baby, ada? Tak mampu. Tak mampu. Dalam tu ilmu dia. Imam Al-Syafi'i. Kitab dia yang terkenal. Kitab Mazhab Syafi'i. Masya Allah. Ada 7 jilid, 8 jilid kitab dia. Hak tu bahasa Arab punya. Silap kalau terjemah jadi tebal lagi. Allahumma salli alaihi wasallam. Ilmu agama ada dan tu, ada dan tu. Tapi siapa nak baca? Ada masa tak nak baca? Tanya pada anak muda kita. Nak baca kitab tu, janganlah. Kitab dengan handset lama lagi tu, pegang. Ni. Jangan main-main. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Apatah lagi Al-Quran, kita kata contoh yang paling kita kata ambil simple sekali. Al-Quranul Karim, masya-Allah. Quran ni sangat luas ilmu dia, Masya Allah. Mu'jizat sampai akhir zaman. Sampai hari kiamat, mu'jizat. Ilmu yang ada dalam Quran terlampau banyak. Tak mampu kita nak gali, tak mampu kita nak korek semuanya. Ada dalam Quran. Faham ke Quran kita? Allah Akbar. Tepuk dada tanya diri. Jadi para alim ulama yang dah tahu, yang dah belajar, yang memang mendalami hadam dalam ilmu-ilmu agama, semuanya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak ada alim ulama, ada. Tapi makin lama makin berkurangan. Makin lama makin berkurangan. Sekarang ni mudah nak jadi ustaz sunnah. Senang sungguh jadi ustaz. Belajar sikit-sikit, oh ustaz terus. Pandai goreng sikit, ustaz. Ini hak yang tak belajar betul lah. Kita cakap je lah. Sebab apa? Banyak sangat. Terlampau banyak. Allah Akbar. Jaga-jagalah. Kita yang panggil ustaz. Panggil ustaz. Ustaz. Ngajuk. Oh, dengar. Seronok. Oh, gelak. Gelak. Seronok. Ustaz ni bagus. Terbaik. Pengetahuan dia. Oh, isi dia. Jadi Allah SWT Sayyidina Muhammad ni ada disebut oleh Nabi SAW. Bukan kita nak tempelak ustaz-ustaz ataupun asatizah sekarang. Dok guru agama kita banyak berjasa, banyak memberikan manfaat, banyak memberikan ilmu pengetahuan. Tapi ada di kalangan mereka yang hanya nak mengambil kesempatan, hanya nak mencari populariti.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 724. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 727. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 724.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: Hai, saya Zack Cool. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang station.
1: Dunia menjadi saksi sucinya cinta salju.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Senja Asmara, Ira Milpan dan juga Wakdan baru saja berlalu. Okey, PM Lokal dah pun berada di jam terakhir sekarang ini. 7.2 minit malam. Okey, cepatkan nak kongsikanlah satu penjelasan berkaitan satu dakwaan yang tular di media sosial baru-baru ini, di mana KDEP Waste Management memaklumkanlah mereka tidak menemui sebarang bukti atau pengakuan yang menyokong dakwaan kononnya seorang pemandu lori kutipan sisa domestik meminta makanan percuma daripada peniaga di Taman Andalas Kelang. Okay. Dan susulan itu, siasatan awal telah dijalankan termasuklah pertemuan bersama pihak subkontraktor yang bertanggungjawab di kawasan tersebut. Dan hasil semakan mendapati pihak subkontraktor menafikan sekeras-kerasnya dakwaan berkenaan dan mereka menegaskan pemandu lori terbabit tidak pernah meminta atau memaksa mengugut mana-mana penduduk atau peniaga untuk mendapatkan makanan percuma ataupun sebarang bentuk sumbangan, kan. Mereka juga menjelaskan operasi kutipan sampah di kawasan itu dijalankan seperti biasa mengikut jadual dan prosedur yang telah ditetapkan. Bagi memastikan nama pemandu yang terlibat, pihak subkontraktor turut mengarahkan laporan polis dibuat sebagai rekod penafian pemandu

0: Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Tidak Ada Rasa setiap Isnin dan Selasa.
2: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
1: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
2: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
1: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
2: Selangor FM, pilihan tepat.
0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Refleksi.
1: Tenangnya ibu bapa, amanlah dunia anak. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Menjadi ibu bapa bukan tugas yang mudah. Ia tidak datang dengan manual, tidak juga dengan jaminan bahawa kita akan sentiasa betul. Setiap hari, kita bangun dengan niat yang baik, mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Namun, ada waktunya kita sendiri terlalu letih untuk menjadi versi terbaik diri kita. Ada ibu bapa yang memarahi bukan kerana benci, tetapi kerana terlalu penat. Ada yang meninggikan suara bukan kerana tidak sayang, tetapi kerana tidak tahu bagaimana mahu meluahkan rasa. Anak-anak ini tidak mencari ibu bapa yang sempurna. Mereka hanya mahu merasa selamat. Apabila seorang anak menangis, kadang-kadang yang dia perlukan bukan nasihat, tetapi pelukan. Apabila seorang anak berbuat silap, kadang-kadang yang dia cari bukan hukuman, tetapi keyakinan bahawa dia masih disayangi. Tenang seorang ibu bapa lebih kuat kesannya daripada 1,000 kata. Kerana anak-anak belajar tentang dunia melalui reaksi kita. Jika rumah menjadi tempat mereka merasa difahami, dunia di luar tidak akan terlalu menakutkan. Maka hari ini, jika kita seorang ibu bapa, berhentilah sekejap. Tarik nafas perlahan, maafkan diri sendiri dan sedarlah kita sedang belajar bersama anak-anak setiap hari. Kerana anak yang membesar dalam ketenangan akan membawa ketenangan itu ke mana sahaja dia pergi. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: kena ingat, setiap kali mana kita buat baik, bukan kita buat baik kepada orang, tapi kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Anda kena, anda sentiasa sebut benda demikian. Kadang-kadang kan kita ni jadi cepat kecewa. Bagi-bagi barang pada rumah jiran kita sebelah kan. Kita je bagi, tapi jiran tak pernah-pernah balas. Ha, jangan berhenti. Bagi-bagi. Jangan sampai kita ni bagi-bagi-bagi, jiran kita ni lama-lama dia diam je, tak balas-balas langsung. Kita pun tak nak lah. Jangan berhenti berbuat kebaikan. Ha, dia jadi demikian. Kita senyum pada orang kan. Anda biasa buat contoh ni. Kadang-kadang kita senyum pada orang. Bila kita senyum pada orang tu, orang balas balik. Masam muka dengan kita. Kita jangan berhenti daripada kita nak masamkan muka. Senyum je. Kita jawab pada dia, saya bukan senyum pada awak pun. Saya senyum pada diri saya sendiri. Ha, saya senyum untuk diri saya sendiri. Semua pahala-pahala tu balik pada saya. Cuba kita balas balik. Dia masam, kita pun masam juga. Benda apa kita dapat? Pahala patut dapat, tiba-tiba hilang pahala kita. Kita nak marah, dia tak balas senyuman kita tadi. Yang menyebabkan apa dia, benda yang kita dapat? Dosa je kita dapat. Rugi dalam hidup kita. Balaslah.
1: Ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

Itu lagu dari Siti Nurhaliza, Purnama Merindu Baru Saja Berlalu. Okay, alhamdulillah, jadi selesailah sudah tugasan cepaka untuk hari ini. Selepas ini, En akan temankan anda dalam segmen Malam Hari 812. Okay, dan untuk curahan hati malam ini, anda akan bersama dengan Dr. Amira Sakinah Muhammad Nazir, iaitu selaku koordinator Habsiat Selangor, dengan topiknya malam ini, Jiwa Muda Keliru Identiti Tekanan Sosial. Okay, jadi jangan lupa jam 9.15 malam nanti. Okay, jadi cempaka balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa lah nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: apa lagi?
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

Selangor FM pilihan tempat. Hai, kembali lagi bersama dengan saya dan teman anda. Hari ini hari Rabu saudara, bersamaan dengan 10 Jun 2026. Dan pasti kalau tadi bersama dengan rakan tugas, kini giliran saya untuk terus temankan anda 4 jam berikutnya hinggalah 12.30 malam nanti. Okey, di jam yang pertama MH812, selamat hari lahir kepada anda yang meraihkan hari yang istimewa hari ini. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, okey, diberikan kebahagiaan, okey, yang melimpah ruah bahagia tu. Terlalu bahagia, terbahagia, amboi. Okey, apa pun untuk anda, okey, di jam yang pertama ni sampailah jam yang terakhir nanti, di mana jam kedua nanti kita akan ada tetamu kita untuk curahan hati kita. Kita ada satu lagi topik yang ingin kita kongsikan bersama, iaitu kita akan bercakap berkenaan dengan jiwa muda, keliru identiti ataupun tekanan sosial lah. Okey, tapi apa pun untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, nak hantarkan sekarang pun boleh, tak ada masalah, boleh sahaja hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Okey, apa pun, jom kita nak teruskan lagi waktu ini. Layan dahulu, ini dia Syam Kamarul, katanya selama ku bernafas. Awak tahu tak, di setiap hela hela nafasku menyebut namamu. Aduh, baru nak jiwang dah, salah macam mana? Terus dengar Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda. Okey, Hiti Salini dengan siapa diriku di sisimu? Kan, tertanya-tanya juga kadang-kadang kan nak tahu kan siapa saya di sisi awak. Amboi. Okey, jangan lupa jam kedua nanti ya. Sekali lagi saya ingin kongsikan kepada anda. Kita nak bercakap berkenaan dengan topik kita, jiwa muda, keliru identiti dan juga tekanan sosial. Akan bersama dengan tetamu kita, Dr. Amira Shakina Muhammad Nazir. Okey, apa pun untuk anda ingin saya kongsikan, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.40 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, Sabah, Benam, Kuala Selangor, 8.42 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda untuk sepanjang 4 jam saya temankan anda. Ini baru merupakan jam yang pertama. Kepada yang baru juga dengar, nama saya Anne, teman anda dalam MH 812. Lagu ini nyanyian daripada Zia Bella, katanya sesuatu.

Selangor FM pilihan tempat itu dia luluh daripada kain bahar. Okey, 9 malam ada utama, 9 malam menanti anda. Dan jangan lupa juga di jam kedua nanti, seperti biasa kami bawakan kepada anda. Okey, satu lagi topik menarik ingin kita kongsikan bersama dengan tetamu kita. Pastinya dalam curahan nanti apapun, jom. Untuk waktu ini, sebelum kita ikuti berita seketika nanti, kita layan dahulu daripada skrin Kau Kesayanganku. Selangor FM.

Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia-Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lawatan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran Semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum subsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang Monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suaian motosikal secara ekstrim di Mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan trend berkenaan. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Yang paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai sukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok beregu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozifin dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zifin, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan.
6: Saya rasa kita tak target tournament apa-apa, tapi kita tak boleh just satisfy apa yang kita dah achieve, tapi kita kena stay hungry.
0: Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
7: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Banyak ada yang mempunyai bakat cuma tak ada peluang yang dan sponsor yang bantu mereka lah.
0: Menurut pasangan beregu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu berlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selangor FM, pilihan tempat kembali bersama dengan saya teman dengan anda dan pasti untuk jam yang kedua setiap hari Rabu kami bawakan untuk anda. Untuk hari ini kita bersama dengan tetamu kita. Okey, kita bersama dengan Dr. Amira Shakina Muhammad Nazir yang merupakan koordinator Hub Sihat Selangor dan juga pengasas bersama My WIP Healing. Okey, apapun kehadiran doktor pastinya untuk berkongsi berkenaan satu topik yang cukup menarik berkenaan dengan jiwa muda, keliru identiti dan juga tekanan sosial. Apapun nak ucapkan dahulu, selamat datang doktor ke konti Selangor FM.
1: Terima kasih Ann. Jemput saya pada hari ini.
0: Ya, dan pastinya juga kepada anda yang nak saksikan boleh lihat kami melalui Facebook Selangor FM, Selangor FM 100.9. Okey, untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini doktor iaitu jiwa muda, keliru identiti dan juga tekanan sosial. Tapi sebelum kita nak sambung dengan kita punya soalan demi soalan yang perlu doktor jawab lah. Kita nak dengarkan dahulu doktor. Pasti kita ada yang kita panggil sebagai aduan jiwa.
1: Curahan hati.
0: Curahan hati. Okey, jadi kita dengarkan dahulu doktor aduan jiwa ini.
2: Bicara hati bersama.
3: Aku anak muda yang membesar di Selangor. Negeri yang penuh peluang, kemudahan dan harapan. Ramai orang kata, aku patut bersyukur. Dan memang aku bersyukur. Tapi, semakin aku dewasa, semakin aku rasa hilang arah. Aku mula keliru dengan diri sendiri. Apa sebenarnya yang aku nak? Siapa aku yang sebenarnya? Dan kadang-kadang, aku rasa penat untuk cuba penuhi harapan keluarga, harapan sekolah, dan harapan orang sekeliling. Sampai satu tahap, aku sendiri tak kenal diri aku lagi. Aku takut aku pilih jalan hidup yang bukan untuk aku. Dan aku juga takut suatu hari nanti aku bekerja dalam keadaan yang tak membahagiakan diri aku sendiri. Namun, aku tahu aku tak bersendirian. Selangor menyediakan pelbagai kemudahan dan sokongan kesihatan mental untuk membantu anak muda seperti aku agar terus kuat, sihat dan tak hilang arah dalam menghadapi tekanan hidup. Jujurnya, aku cuma nak difahami. Aku cuma nak mencari diri sendiri sebelum aku hilang dalam tekanan dan harapan orang lain.
0: Selangor FM, pilihan tempat. Okey, kembali untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini iaitu jiwa muda, keliru identiti dan juga tekanan sosial. Okey, dan pastinya juga kita bersama dengan Dr. Amira Shakina Muhammad Nazir yang merupakan koordinator Hub Sihat Selangor. Okey, doktor. Daripada apa yang kita dengarkan tadi kan, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan keliru identiti dan juga tekanan sosial? Silakan doktor.
1: Alright, terima kasih Ann. So, okeylah, sebagai remaja kan, dan semua pun pernah remaja, kita tak lari lah kita punya jiwa muda yang confused kan, keliru. Kejap nak geng yang tu, kejap nak ni. Tapi keliru identiti ni begitu besar. Dia bukan sahaja pada zaman sekolah ada titi nak jadi apa, geng macam mana, nak kawan dengan siapa. Tapi dia juga pada dengan diri sendiri, bila dia tanya apa dia punya tujuan hidup.
0: Oh, okey.
1: Dan juga bila dia bersama keluarga, peranan orang yang keliru identiti ni dia ada pelbagai peranan. Di sekolahnya lain sebagai seorang student, pelajar, ataupun di rumah sebagai seorang mungkin anak sulung ke, anak las ke, ada keluarga yang perlu ditanggung ke, kan, keluarga ramai, adik-beradik ramai. Dan juga kadang-kadang bila berada di komuniti dia, kejiranan dia, mungkin ada tugas-tugasan and everything. So keliru identiti ni apabila dia terlampau di setiap peranan dia tu, dia tak sure kan, dia tak pasti apa dia nak cuba. Dia, tapi hati dia rasa lain, tapi orang cakap lain. Orang expect, society dia cakap normal macam ni, patutnya you kena behave, tapi dia minat dia lain,
0: dia nak mencuba,
1: dia nak mencuba. So bila macam tu, dia kekeliruan dan dia akan bawa kepada masalah-masalah lain lah.
0: Contoh doktor, bila sebut berkenaan dengan masalah lain tu, bila yalah, bila jiwa muda ni kan, kadang-kadang kita keliru. Saya kira bukan muda, kadang-kadang ada yang dah berusia pun masih lagi
1: keliru,
0: hidup dalam kekeliruan tak tahu apa sebenarnya apa orang kata yang ingin mereka capai kan. Big why tu tak jumpa lagi kan. Okay, jadi mungkin bagaimana mereka ni bagi remaja ni kan untuk melalui fasa yang dikatakan memberontak kan, mm-hmm, atau ini hanya sebagai satu stereotip saja, doktor?
1: Okey, so fasa berontak ni bukanlah nak katakan semua remaja, mm-hmm, ada fasa berontak, tapi uh-huh, kebanyakannya kita kadang-kadang uh-huh, masyarakat akan tersilap yang itu sebenarnya fasa membesar remaja.
0: Okay.
1: So memberontak ni kadang-kadang untuk dalam keluarga ke dalam mm-hmm, masyarakat apa, mm-hmm, bila mm-hmm, seseorang tu dia berlain pendapat sikit dengan keluarga dia, mm-hmm, lain pendapat sikit dengan uh-huh, apa masyarakat nak. Uh-huh. Dia cakap ni remaja tu dia tu hormonal lah kan. Lepas tu ni dah nak jadi orang lain ni, tak mm-hmm, dengar cakap mak ayah, tak sini. Kadang-kadang fasa tu sebenarnya adalah fasa yang diorang baru nak mencuba mm-hmm, untuk kenal dunia luar, mm-hmm, ataupun dia macam baru jumpa sesuatu, dia nak test water lah, macam tu, nak challenge diri dia, betul okay ke mm-hmm, benda ni sesuai dengan aku, sesuai mm-hmm, ke tak, mungkin bukan kot, mm-hmm, mungkin ya ni lah diri aku sebenarnya, mm-hmm, dia akan relate balik mm-hmm, dengan identiti diri tadi, mm-hmm, cuma ada certainnya dia adalah fasa dia nak bersuara. So okay, dia dah mula ada pendapat sendiri yang mm-hmm, mungkin lain sebab mm-hmm, dia berkembang mungkin zaman yang lain kan, mm-hmm, zaman keluarga dia lain, mm-hmm, zaman sekolahnya pula lain, so okay, bila apa yang dia belajar tu dia nak mengutarakan pendapat dia rasa macam mm-hmm, tu, so apabila tak didengar dia rasa dia memberontak. So emosi dia, kita manusia ni bila ada dalam emosi, bila tak dapat dipercayai ataupun mm-hmm, tak ada kuasa autonomi, kita akan ada sikit-sikit memberontak. So yang itulah kadang-kadang orang terconfuse pasal memberontak dengan apa-apa yang betulnya, yang betul-betul memberontak, yang ada masalah moral contohnya.
0: Oh, okay.
1: Masalah tingkah laku sebenarnya.
0: Oh, okay. Okay, dan adakah terdapat kaitan antara tekanan sosial dengan masalah kebimbangan ataupun anxiety, kemurungan ataupun tingkah laku berisiko ini, doktor?
1: Ya, saya boleh katakan apabila seorang keliru identiti,
0: okay,
1: dan juga ada juga tekanan sosial,
0: okay,
1: dua-dua ni boleh membawa kepada masalah kesihatan mental lah. So kesihatan okay, mental contoh yang mm-hmm, macam saya cakap tadi, anxiety. Mm-hmm. Salah satu daripadanya. Mm-hmm. Anxiety tu normal dalam diri kita. Tapi mm-hmm, apabila dia berlarutan, dia terlebih mm-hmm, daripada biasa dia mm-hmm, sampai mengganggu dia punya sesi persekolahan, di mm-hmm, rumah, mm-hmm, ganggu tidur ke apa, mm-hmm, dan dia akan satu yang lebih kada serius lah. Lepas tu, dan juga dia boleh, selain daripada kebimbangan, dia boleh juga buat masalah macam isolasi daripada komuniti dia. Sebab mm-hmm, dia terlampau tertekan, orang mm-hmm, tak faham, dia akan isolasi dari keluarga dia, mm-hmm, daripada masyarakat dia, daripada kawan-kawan dia. Mm-hmm. Dan juga dia boleh bawa tingkah laku yang lebih risiko lah. Mm-hmm. So dia akan cuba untuk macam, okay, tak ada orang faham saya. Mm-hmm. Mungkin dia akan terlibat kepada masalah-masalah yang lebih, orang kata gejala-gejala sosial mm-hmm, yang kita, yang kurang bermoral contohnya.
0: Iya. Okey, doktor, seketika nanti kita akan sambung lagi berkenaan topik yang kita bawakan untuk malam ini. Kita bercakap berkenaan jiwa muda, keliru identiti dan pastinya tekanan sosial juga. Okey, bersama dengan tetamu kita, kita nak berehat seketika dahulu, doktor. Kita nak layan dahulu lagu ini, nyanyian daripada Aisyah, Janji Manis, semua katanya. Terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM pilihan tepat, masih lagi bersama dengan tetamu kita. Kita bersama sekarang ini dengan Dr. Amira Shakina Muhammad Nazir, merupakan koordinator Hub Sihat Selangor dan juga pengasas bersama My WIP Healing. Okey, kita nak sama lagi berkenaan dengan persoalan kita untuk malam ini. Kita bercakap berkenaan dengan topik kita, iaitu jiwa muda, keliru identiti dan juga tekanan sosial. Kita nak sambung lagi, Doktor. Okey, mengapa ada individu yang sanggup mengubah diri semata-mata untuk diterima dalam kelompok tertentu? Antara mungkin budaya likes ataupun follower kan, dan validasi digital yang memberi kesan kepada harga diri seseorang. Kadang-kadang yalah, sekarang ini orang sanggup buat apa sahaja untuk mereka dikenali. Kan, orang kata untuk mengejar like dan juga mungkin follower tu sangat penting kan.
1: Yeah.
0: Mungkin ada yang nampak ianya sebagai salah satu platform untuk mereka meraih pendapatan. Mungkin dengan follower yang ada dapat meraih pendapatan dan sebagainya. Tapi mungkin ada yang sekadar ingin dikenali sahaja. Mereka rasa seronok bila mereka dikenali. Tak kira lah. Mungkin kadang-kadang perkara yang mereka lakukan itu sebenarnya memalukan diri mereka sendiri. Jadi bagaimana Dr. melihat perkara itu?
1: So, zaman sekarang ni dia lagi cabaran dia, sebab kita berada di dua dunia, betul tak? Satu dunia yang nyata, fizikal, apa tu, tanpa social media semua. Dan juga dunia digital, dunia alam maya. So remaja ni memang dari kecil, zaman sekarang ni remaja lagi dari kecil telah di, memang dibesarkan dalam dua-dua dunia ni. So mereka ada identiti, mungkin identitinya lain di dunia nyata, identitinya lain juga di dunia maya ni. So bagi mereka mungkin like dan follow itu adalah normal, normal mereka. Macam kalau awak lebih like, lebih follower tu, maksudnya awak boleh diterima masyarakat. Macam tu. Macam kita dulu lah. Kalau kalau geng tu, kawan tu tak pakai baju macam ni, tak ada geng lah. So dia rasa lah terpinggir, rasa
0: tak ikut trend lah.
1: Kena ikut trend lah. FOMO kan, macam tu. So benda-benda macam tu, lagi-lagi di remaja yang di mana dia macam mungkin terhad kawan dia very limited, dan dia pun masih lagi dalam fasa confused identity tu, masih mencari mungkin ini, mungkin inilah kawan saya, sebab dia okay, dia cool, dia nampak seronok nak try benda ni kan. Geng-geng contohnya geng basikal ke kan, kalau ataupun geng-geng lain social media ni mungkin geng main game. Kalau ada serta main geng game ni, okay lah, kita cool lah kita kan. So kalau tak main, kalau tak ikut cara diorang, tak apa, dia tak diterima dalam kelompok tu. So that's why bagi mereka validasi tu rasa penting. Tapi dia kena ada refleksi lah, di mana asal sebagai ibu bapa ke, rakan-rakan yang kalau yang supportif, dapatkan kawan yang boleh apa, menerima seseorang yang seadanya, dia mungkin akan rasa kurang nak bergantung kepada like ataupun follower ini sahaja.
0: Tapi dia bergantung juga lah. Sebab itu sebenarnya pergaulan sangat penting kan, Doktor?
1: Ya, betul.
0: Jadi pergaulan yang sihat, yang baik, pastinya akan membentuk kita menjadi orang yang lebih positif lah, lebih baik, insyaAllah. Okey, ada soalan daripada pendengar kita, Doktor. Okay, Samsudin ini daripada Damansara. Dia kata, saya masih belajar, tetapi bila saya rasa keliru, dia kata, kenapa saya lebih suka bercerita pada kawan-kawan bukan kepada ibu bapa saya, sedangkan saya sayangkan ibu bapa saya lah. Ibu bapa saya seorang yang terpelajar, ibu saya guru, ayah saya seorang motivator yang selalu beri ceramah motivasi, tapi saya keliru dengan diri saya, tak tahu macam mana nak beritahu ibu dan ayah. Mengapa perkara ini berlaku, sedangkan saya sedar ada kalanya nasihat kawan tidak semestinya baik dan boleh memburukkan keadaan, dan apakah puncanya dan apakah yang patut saya lakukan, Doktor?
1: Alright, terima kasih Samsudin atas soalan tu. Pertama kali lah, sebelum kita dengar kan kisah Samsudin ni, dia besar keluarga yang yang motivator, dalam masyarakat respectful lah yang dihormati. Tapi tidak bermaksud apabila anak itu mencari rakan-rakan lain, salah kepada ibu bapa, tidak membentuk dengan baik, everything. Tapi kadang-kadang ni mereka ni lebih kepada fasa percaya kepada rakan sebaya.
0: Pengaruh rakan sebaya lah.
1: Pengaruh rakan sebaya. Pengaruh sama ada pengaruh baik atau jahat, itu dia tak tahu. So dia nak mencari pengaruh tu, dengan dia nak mencari identiti tu, jiwa muda ni, rakan sebaya tu lagi dekat dengan dia, sebab dia mungkin go through yang sama, kan, dia pergi sekolah sama. So bila dia nak bercerita tu, dia rasa selesa. Bila nak cerita kat ibu apa tu, mungkin ceritanya, cara menceritanya lain, okay, masalahnya pun lain. Tapi mungkin masalah yang sama tu, cara penceritaan dengan kawan dia, oh dia dapat validasi, oh dia dapat ada geng, faham aku juga, macam tu. So bila nak dia nak dapatkan macam tu, So that's why mereka lebih kepada rakan sebaya. Dan juga kadang-kadang anak ni dia nak pergi cari kawan sebab kadang-kadang bukan sebab tak percaya ibu bapa, tapi dia takut macam kalau ibu bapa ada certain expectation ke apa ke, dia takut nak kecewakan ibu bapa ataupun takut macam dibandingkan ke kan dengan anak lain ke apa. Tak maksud ibu bapa nak niat jahat, tapi macam nak, tak risau anak tu tak nak macam okay dah nanti dapat lagi pressure pula daripada mak ayah ke apa. So lagi better macam cerita dengan kawan. Benda-benda macam tu lah. Ataupun ada certain memang dalam dinamik keluarga tu sendiri dibesarkan untuk cerita masalah ke, untuk berkongsi. So
0: tidak dibiasakan begitu.
1: Tidak dibiasakan begitu.
0: Jadi so, memang nampak keluarga tu bukan tempat untuk bercerita lah.
1: Betul.
0: Itu juga mungkin salah satu faktor kan.
1: Betul. Ada pelbagai faktor lah. Ini antara faktor-faktornya lah kenapa remaja tu lebih selesa nak mencari rakan sebaya untuk bercerita.
0: Untuk bercerita. Tapi itulah bila sebut berkenaan rakan sebaya, kita kena pastikan lah kan juga kan. Ibu ayah kena tahu dengan apa anak berkawan, anak bergaul, okay, supaya kalau dia boleh cerita, dia boleh cerita dengan orang yang tepat lah. Orang yang boleh, orang kata kalau anak tu dah tersasar sedikit, dia boleh betulkan balik jalan tu kan, salah ni kan. Bukan yang makin mendorong lagi. Ada satu salah tu kan, makin kata wow cool lah dia kata.
1: Okay lah. Kadang-kadang ibu bapa dia busy bekerja kan, tak ada masa nak pantau anak. Tapi apabila ambil tahu tu walaupun sikit kan, kita pun boleh tahu tengok kawan-kawan tu dia siapa. Kita boleh pantau lagi dekat.
0: Tapi sebenarnya penting juga kan dalam hubungan kekeluargaan, betapa anak-anak itu sepatutnya ada keselesaan untuk berkongsi cerita dengan ibu ayah. Adalah satu kerugian bila anak-anak mencari orang luar untuk mereka bercerita lah. Kan? Okey, lagi dari Rawang ni soalannya, dia kata Cindy namanya, saya mempunyai anak remaja lelaki dan perempuan. Sejak kebelakangan ni, dia kata mereka ni kerap tidak sependapat lah dengan saya, sama ada tentang cara berpakaian, pilihan gaya hidup atau perkara-perkara lain dalam keluarga. Adakah sikap suka membantah dan berbeza pandangan ini merupakan fasa normal remaja yang akan berlalu begitu, atau mungkin petanda kepada cabaran hubungan yang lebih berpanjangan? Bagaimana ibu bapa boleh menangani dengan bijak lah? Kadang-kadang bila anak dah semakin remaja tu kan, mereka dah ada dia orang punya pendapat sendiri kan. Mungkin daripada segi pemakaian, kita kata oh ni tak elok ni, dia pun dah ada dia punya cita rasa dan sebagainya. Jadi kita ni kadang-kadang okay, ada mak ayah yang sedang melalui anak-anak begini ni, dia rasa risau kan. Adakah memang anaknya akan begini sampai mereka ialah besar kan, ataupun ini normal sebenarnya. Kan
1: ni macam tadilah, macam kita cerita pasal fasa memberontak tu kan. So tak semestinya apabila ada pendapat lain daripada ibu bapa, ada taste lain ke, ada minat lain ke, maksud anak tu nak memberontak ataupun anak tu tidak hormat ibu bapa. Tapi macam itulah, dia masih mencari diri dia. Dia mencari nilai dia, apa yang dia nilai tu pada fasa dia, pada dia punya sosial, dia punya persekitaran, dia punya upbringing. Maksudnya sekarang kan dengan digital social media, apa yang dia nampak tu semua, dia masih lagi nak mencuba challenge diri dia dari situ. Tapi benda ni selalunya kadang-kadang tak semestinya dia tidak berpanjangan lah. Dia kadang-kadang remaja ni ada fasa dia. So bila dia cuba, dia dapat kita kan, kalau ibu bapa dibagi ruang, kita cubalah. Tapi pantau dari jauh, kita tengok dia kesini akan rasa okay, dia okey ke tak, dia suka ke tak sebenarnya lepas mencuba tu. Kadang-kadang remaja sendiri macam like tak,
0: dia nak just nak sekali cuba,
1: nak sekali cuba
0: nak tengok kena dengan jiwa
1: tak. Betul. Tiba ataupun nak trending kan. Trend dah habis, buka pula trend lain.
0: Janji pernah orang kata lah.
1: Ya, janji pernah lah. Ada fasa tu, dulu aku suka dulu jadi pakai makeup tebal-tebal, ada lepas tu tak suka pula, tak nak pakai eyeliner
0: pernah lah. Sakit gincu warna hitam tu pernah
1: kan. Betul. Apa gotik dulu, macam-macam lah. Itu fasa-fasa identiti remaja lah. So zaman sekarang ni lain lah, dia punya ada, dia punya, dia orang punya call social trend ke and everything. So benda-benda tu, apa yang kita sebagai ibu bapa yang boleh macam kurangkan is memberi kepercayaan, tapi dengan kepantauan, dan juga ada sesi untuk macam duduk dengan remaja tu untuk tanya balik, okey, apa yang awak rasa, betul ke? So, adakah dia bermoral ke tidak?
0: Baik
1: ke buruk? Benda ni datang dengan kebaikan ke keburukan?
0: Kadang-kadang ada juga kan beberapa yang orang kata dalam proses pendidikan tu, mereka beri dan lepas tu mereka, orang kata, yalah, nak tengok anak tu sendiri, adakah mereka boleh nilai, kan? Okey, kamu dah buat macam ni, adakah benda ni kamu suka, benda ni apa impact dia, yeah. Contohnya mungkin kalau segi daripada segi berpakaian, mm. kan, ya, anak remaja dan kita tahu kan, mungkin ada yang nak mencuba dan sebagainya, mm. kan. Lepas tu bila mencuba tu pula mereka up di media sosial kan,
1: yeah.
0: Jadi kadang-kadang ada kecaman dan sebagainya, jadi kamu akan nampak okay, dengan buat begini, ini adalah kata-kata yang akan kamu terima kan,
1: yeah.
0: Jadi mungkin itu juga proses boleh mengajar anak-anak.
1: Betul.
0: Kan,
1: kita panggil proses debriefing lah, psikologi ke mental health, mm-hmm. ni anak tu ada setiap apa yang berlaku tu, apabila anak tu dapat kepercayaan beberapa, kita boleh debriefing dia, tanya mm-hmm. dia balik apa mm-hmm. yang betul, baik dan buruk, macam saya kata tadi lah, proses pengajaran.
0: Okay, seketika nanti kita akan sambung lagi sebab kita ada banyak lagi soalan daripada pendengar kita ini kita ajukan kepada doktor. Okay, berkenaan topik yang kita bawakan untuk malam ini, iaitu jiwa muda, keliru identiti dan juga tekanan sosial. Kita nak berehat seketika dahulu, layan dahulu lagu ini daripada Akim and the Magistrate, katanya Stereotype. Terus dengar Selangor FM.

0: Ya, itu dah stereotype untuk anda. Selangor FM pilihan tepat. Masih lagi bersama dengan tetamu kita, Dr. Amira Shakina. Okey, yang merupakan koordinator Hub Sihat Selangor dan juga pengasas bersama MyWIP Healing. Okey, kita berkongsi berkenaan topik kita, jiwa muda, keliru, attitude dan juga tekanan sosial. Lagi soalan kita nak buka dari pendengar kita. Kita nak tanya terus kepada doktor. Okey, doktor, ini ada rakan kita Shanini dari Shah Alam ni. Dia kata, saya merupakan remaja yang suka mencari kawan dalam media sosial. Dia kata, saya lebih selesa apabila berada dalam media sosial sebab mereka ni tak tahu siapa saya. Oh, berkawan maya lah ni orang kata kan. Tetapi saya menjadi tidak selesa apabila saya lihat kejayaan orang lain dalam media sosial. Ia membuatkan saya rasa gagal dan tidak sebaik mereka yang ada di media sosial lah. Bagaimana saya nak kekal menjadi diri sendiri apabila sering dibandingkan dengan orang lain di media sosial? Oh, dah susah pula. Tapi percayalah, media sosial ni kadang-kadang dia orang memilih untuk tunjuk yang indah-indah saja.
1: Ya, yeah, betul. Highlight lah. highlight reel lah. Okay. FYP ke.
0: Yang bahagia-bahagia. Yeah. Dapat surprise. Ada macam tu je.
1: Kita jarang untuk kita kongsi kita punya kesedihan. Kita tak nampak proses untuk sampai ke ke yang indah tu. Setiap yang indah tu pasti ada dia punya proses kan? So bila orang, kalau mereka tak nampak secara menyeluruh pada seseorang identiti, dia akan mudah mengidolakan tanpa kita refleksi dalam diri kita. So yang tu kita akan buat rasa kita rasa tak secure, rasa macam aku ni tak berguna ke, orang semua boleh dapat cemerlang SPM straight A macam tu, boleh berjaya, ada keluarga yang best, kaya, dapat rumah. Tu benda-benda tu dia banyak mencari validasi sosial dari segi macam tu, dari segi kebendaan, dari segi status, dari segi pencapaian. Tapi kadang-kadang kita tak tahu apa sebenarnya individu di social media tu melalui secara menyeluruh.
0: Ada itu akan membuatkan kita akan terkena, kita panggil mungkin penyakit hati lah. Apabila kita sibuk melihat indah
1: penyakit ain
0: tiba-tiba kita rasa macam wah, kita ni serba tidak cukup. Makanya kita akan terlupa untuk rasa bersyukur dengan apa yang kita ada kan.
1: Secara tak langsung kita boleh ada tu, tapi tu kadang-kadang bila kita tak ada niat refleksi diri tu, kita akan terbawa-bawa dengan benda tu. Jadi makin-makin penyakit ain lah, orang kata penyakit iri hati ke apa ke. Tapi apabila dia
0: dengki kan,
1: dia reflect diri sendiri, kejap, apa yang ada? Kejap, kau ada ibu ayah, ada rumah, ada kawan-kawan yang memahami, ada sekolah, dapat belajar, ada masih lagi dapat social media. Boleh juga nak berkongsi kejayaan. Sebab lain orang lain tahap kejayaan dia. So apabila kita nak sesuatu tu, pembandingan tu memang akan buat kita hilang keyakinan diri. Selain daripada penyakit hati tu, keyakinan diri tu akan lari. So dari situlah kita nak, macam mana kita nak overcome kan, macam mana kita nak hadapi masalah-masalah kurang keyakinan diri dan apabila bandingkan ni. First and foremost, kita kena pasti ingat yang social media tu memang kebanyakannya orang akan cerita yang indah. Lagi-lagi algoritma. Kita jumpa satu, sekejap lagi jumpa 20 lagi orang yang
0: apa yang kita
1: yang
0: search tu yang akan keluar lah selalunya lah. Kalau tengah layan lagu sedih tu, lagu sedih yang panjang. Jadi itulah sebenarnya kan. Kalau kita duk tengok yang indah-indah saja, tapi saya kira lah kan, kadang-kadang dalam perkara seperti ini, dia bergantung kepada individu yang melihat itu sendirilah. Ada orang yang dilihat kejayaan orang lain menjadi sebagai penyuntik semangat untuk dia pun nak berjaya sebegitu. Ada orang yang dia memang akan rasa dengki, kenapa dia dapat itu, kenapa dia begini-begini begitu. Itu yang akan menjadi masalah lah kepada diri kita sendiri kan. Tapi kalau anda jadikannya sebagai satu, orang kata, visi juga untuk anda kan, lihat kejayaan orang lain, wah dia senang contoh dan sebagainya kan,
1: dimotivasi nak jadi juga, nak juga, kita nak cuba usaha lebih juga macam tu kan.
0: Which is ianya sesuatu yang baik lah untuk anda sentiasa, orang kata, nak membuatkan diri tu sentiasa bersemangat lah kan. Okay, lagi ada soalan yang seterusnya dari Ampang ni, Hawa namanya. Saya mempunyai anak remaja dan saya terdengar zaman remaja ini merupakan waktu mereka mencari identiti diri lah. Perkara ini merisaukan saya kerana saya tidak kenal rakan-rakan dia. Bila tanya pun anak tak jawab lah. Jadi nak nak kenalkan kawan-kawannya pada saya. Apa yang sebenarnya remaja perlukan daripada orang dewasa ketika mereka sedang mencari identiti diri? Adakah saya hanya perlu perhati dari jauh atau berbincang dengan dia, apa yang terbaik yang boleh saya bantu anak saya dalam mencari identiti dirinya. Macam mana tu, kan?
1: So remaja ni, bila jiwa muda ni, kita kena faham macam okay, kita tahu tadi dia masih fasa untuk mencari diri. So sangat penting dalam keluarga ke, dalam masyarakat ke, untuk berkomunikasi tapi secara terbuka, tanpa sebarang hakimi. Kadang-kadang kita akan ada, kita senang untuk impose idea kita dulu kepada remaja ni tanpa mendengar apa dia punya alasan buat sesuatu, kenapa dia buat macam tu. Bila kita berkomunikasi dan kita tanpa hakimi, dia memberi ruang untuk dia rasa selamat untuk cerita apa sebenarnya dalam fikiran dia, apa yang dia lalui, apa yang dia rasa. Dan juga bila ada komunikasi secara terbuka ni, secara tak langsung akan membina trust. Trust tu ke rasa percaya, dan untuk rasa dia autonomi, yang dia rasa confident. Okay, dia boleh cuba sesuatu ke, dia nak mencuba cari identiti diri ke, dan dia mahu rasa apa nilai yang dia dah tengah explore tu, tengah jumpa tu, mungkin berlainan dengan masyarakat ke, berlainan dengan keluarga ke, dia boleh rasa diterima. So mereka kan kadang-kadang kan, macam saya cakap kan, fasa tu dia hanya fasa saja, dia tak sempurna kekal hingga ke apa tu, masuk dewasa. Dan juga mereka perlukan sokongan. Sokongan ni, sebab bila mereka tak ada benda ni, macam tak ada kepercayaan, tak ada sokongan, tu yang bila fasa memberontak tu jadi lagi memberontak. Jadi yang macam tak dengar kata yang betul-betul,
0: kuat melawan
1: dia lebih betul cari pada gejala-gejala yang tidak bermoral. Dan tu yang kita tak nak dia sampai ke sempadan yang macam tu. Yang dia memberontak tu dalam cara yang sihat. Kalau dia nak bersuara, dia bersuara.
0: Mana memberontak tu ada kategori yang normal untuk remaja yang sedang membesar. Kan, asalkan ia tidak berlebihan dan tidak akhirnya akan memudaratkan diri mereka lah. Okay, lagi soalan yang seterusnya. Hakim ni orang Sepang kata, saya bandingkan dunia saya semasa remaja dahulu dengan remaja sekarang, jauh beza, dia kata. Bila berbual dengan nenek saya pun, dia kata perkara yang samalah. Apakah sebenarnya cabaran untuk masyarakat sekarang ni seperti kami dalam membesarkan anak remaja dalam era digital, AI dan pemodenan bandar ni? Katanya ambu soalan.
1: Mana AI? Semua buka Google, AI powered tu.
0: Semua di hujung jarilah, kan. Tak tahulah, banyak baiknya, tetapi ada juga kekurangannya.
1: So sekarang ni memang kita susah nak lari daripada zaman di zaman digital dah susah nak lari, tambah pula AI.
0: Zaman berubah, kan?
1: Zaman berubah. AI ni dalam masa 2-3 tahun ni begitu cepat, dia lari. So bila remaja yang masih besar, memang kebaikannya kita nampaklah, ilmu tu ada di depan mata, mudah membantu kita untuk apa, mencari apa yang kita tak sure, tak apa tu, kan. Tapi bila dia tiada kawalan dalam kehidupan saya. So bila dia tak ada kawalan, tak ada pengawasan tu, dia akan create a certain macam kebergantungan lah, dependent. So dia tak sempat untuk otak dia, pemikiran dia sebagai remaja ni untuk berfikir dulu. Dia

0: semua kena ada mudah, rasa macam senang nak dapat everything. So bila tu, jati diri tu akan kurang lah. Tu salah satu daripadanya. Dan juga bila ada AI ni, dia ada isu privacy. Sebab data-data, kalau kita tak tahu apa yang data selamat untuk di promkan di AI ke apa ke, tu itu yang buat remaja akan kongsi data. Dan benda tu boleh leak ke waktu ada macam AI yang macam not good intention lah, katakan bila kes macam tu ataupun dan ada certain ni bila remaja ni dia seronok sangat belajar, dia prompt sana prompt sini tanpa kita tahu yang sebenarnya AI ni banyak menggunakan tenaga, banyak menggunakan persekitaran, air semua. So teknologi ni tak murah, and then bila yang tu dia juga akan jadi overstimulasi tau maklumat. So macam-macam sangat yang ni tu kita tak tahu mana satu yang nak ni. Dia akan rasa agitation, dia akan rasa tak sabar tu, and bila maklumat ni dia tak tahu baik dan buruk, mana maklumat betul, mana maklumat yang tak betul.
1: Faham. Itu dia. Ok, Doktor, ketika nanti kita sambung untuk topik kita yang terakhir, untuk kita dengarkan rumusan daripada topik yang kita bawakan untuk malam ini, Doktor. Kita nak berehat seketika lagi. Kita nak layan dahulu lagu ini. Ini dia dari Sisi Iman, katanya pesanan ayah dia. Terus dengar Selangor FM.

0: sosial Amerika ni lebih sejahtera dan juga berjaya lah insyaAllah untuk adik-adik kita kan sekarang ni, yang masih lagi keliru katanya, masih lagi tengah mencari diri, mencari apa yang mereka suka, tengah sibuk dengan nak mencuba pelbagai perkara kan. Jadi mungkin ada nasihat daripada doktor.
1: So a few nasihat lah dari saya. Yang paling utamanya, remaja ni kita berusaha untuk kenali diri sendiri. Paling utama ialah dia kenali diri cara macam memilih jurnal, buat jurnal, tulis balik, refleksi. Benda tu dia akan lebih muhasabah diri dari dalam. Instead of muhasabah dari luar, apa salah orang, apa salah keluarga, apa salah masyarakat ke, kita internal balik, okay, apa yang saya fikir, apa perasaan saya. Semua benda tu akan lebih antara tips lah kita kata untuk kenali diri dengan lebih sistematik. So bina juga sistem sokongan. Mungkin ada orang dia tak boleh percaya certain kawan dan dia percaya cikgu ke, dia percaya certain jiran ke, kan. Kalau orang dia pada ibu bapa ataupun keluarga dia ada, itu sistem sokongan dia. So bila dia ada masalah, dia, bila dia tak sure nak pergi kat siapa, dia pergi kepada orang-orang yang dia boleh percayai lah. So dan kawan zaman sekarang ni kan zaman digital, so kawalan media sosial tu sangat penting lah. Mana satu yang sihat, mana satu yang dah over limit. Dan juga kita tahu bezakan antara dunia maya dan dunia nyata. So seimbangkan kedua. So, kalau lama sangat hidup dekat digital kan, explore, asyik main game ke apa, sekali-kali kena keluar, cari pula community di luar.
0: Betul. So, kan tak ada, tak ada aktiviti fizikal yang secara orang kata secara realnya kan, lebih semua di, kadang-kadang kita akan jadi stuck, bukan kata lah, bukan kata adik-adik kita, kadang even saya sendiri
1: dewasa
0: pun kadang-kadang bila kita sibuk dengan telefon pintar pun kita jadi macam tertumpu sampai kita seolah-olah lupa yang kita banyak lagi perkara lain yang perlu kita lakukan.
1: So benda-benda ni antara nasihat yang kita barulah dalam pada masa fasa mereka untuk membina jati diri dan mencari diri dan untuk percayakan diri sendiri tu, itu adalah antara apa esen utamalah dalam diri untuk membina jati diri yang lebih sihat.
0: Okey doktor, jika ada satu perkara kan yang mungkin doktor boleh beritahu kepada masyarakat kan, apa sahaja tentang kesihatan mental golongan muda, mungkin apa, apa itu doktor?
1: Satu perkara,
0: satu perkara je.
1: Kena cakap panjang senang kan. Satu perkara,
0: satu perkara yang dipanjangkan lah.
1: Kesihatan mental sekarang ni lah yang banyak adalah kesihatan untuk mentahu benda beza baik dan buruknya. Sebab sekarang ni ramai remaja, mereka dibesarkan tanpa tahu etika. Moral. Mereka tidak dapat, mereka berapa sibuk ataupun sekolah pun sibuk, dan mereka terlampau di dunia maya ataupun terlampau di dunia mereka sendiri yang lupa apa itu bermasyarakat, apa itu nak bersosial. Itu sangat penting lah dalam jadi fasa apa ni, untuk jiwa muda ni untuk membesar.
0: Itu dia. Okey, dan mungkin doktor mungkin boleh kongsikan kalau ada kemudahan percuma yang boleh diperolehi oleh komuniti Selangor dalam mendapatkan khidmat kaunseling. Jika mungkin ramai ibu bapa kan bila dengar topik macam gini kan, banyak persoalan yang mereka tanyakan. Tapi malu nak keudarakan kan. Siaran radio anda boleh terus pergi, mungkin ada tempat-tempatnya doktor.
1: Antara tempatnya sekarang kami di Selangor, kita ada Hub Sihat Selangor. Selangor sekarang memang ada inisiatif sihat, di mana ada beberapa inisiatif lah, antaranya yang sihat. So boleh go to aplikasi Selangkah ataupun Google untuk dapatkan nombor talian waktu pada waktu bekerja untuk mereka yang remaja berada dalam krisis. Dan juga nanti kami soon pada bulan Julai ni kami akan buka balik ke fasa 3 kami kaunselor hak sihat. So boleh dapatkan bantuan setiap Sabtu 9 pagi hingga 1 petang. Boleh book saja di Selangkah aplikasi, boleh download untuk warga Selangor, dan situ ada kaunselor yang berkhidmat lah untuk memberi sama ada jiwa apa ni, remaja ataupun ibu bapa yang perlukan bantuan untuk memahami anak dengan lebih mendalam lah, especially yang golongan remaja ni. Dan juga kita juga ada melancarkan program baru untuk tahun ini, adalah program Hub Peer Support Rakan Sebaya. So untuk remaja yang lagi macam nak bercerita dengan orang yang macam ada pengalaman dia sendiri, okay, saya pun go through juga depression dalam pada remaja, mencari identity yang confused, ada personality yang macam orang tak faham. So peer support pun boleh membantu juga lah. So itu antara inisiatif Jati ada di Selangor, dan kami kebanyakan kami akan bermula pada bulan Julai ni, insyaAllah.
0: Oh, okey. Ha, jadi boleh dapatkan lah dan pastinya ianya adalah percuma kan, Doktor?
1: Ya, percuma. Ya, yes, sebenarnya untuk semua warga Selangor.
0: Untuk semua warga Selangor. Jadi rugilah kalau anda sebagai orang Selangor okey tak dapatkan khidmat kaunseling jika anda merasakan anda memerlukan seseorang kan, orang yang lebih berkelayakan untuk memberi pandangan dan sebagainya. Okey, apa pun nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Amira Sakina Muhammad Nazir yang merupakan koordinator Hub Sihat Selangor dan juga pengasas bersama My WIP Healing. Okey, juga bagi pihak penerbit kita Puan Norazila Abdul Aziz. Okay. Ada kesempatan kita bersua lagi, Doktor. Okey. Right. Selesai untuk topik kita pada malam ini, jiwa muda, keliru identiti dan juga tekanan sosial. Okay. Jadi kepada anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Yang nak dengarkan lagu boleh hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Layan dahulu, ini The Yusri, Warna Kehidupan Selangor FM.

0: dah.
1: Ya, pastinya pesanan ayah anda tu pun dah banyak. Belum lagi masuk ibu anda lagi kan. Pesanan yang perlu kita ingat untuk memastikan kita menjadi insan yang lebih berguna lah. Okay? Dan pastinya untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini bersama dengan tetamu kita Dr. Amira Syakina, iaitu berkenaan dengan jiwa muda, keliru identiti dan juga tekanan sosial. Okay, kita dah berada di talk set kita yang terakhir. Pastinya kita nak dengarkan dahululah kan daripada doktor sendiri, mungkin nasihat yang boleh diberikan kepada mereka yang sedang mencari identiti diri, mengalami tekanan

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Ia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut?

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia. Anda dapat ku undur masa 11 malam. Ikuti utama 11 malam nanti anda. Lepas tu kita masuk ke jam terakhir. Saya temankan anda. Okey, saya akan bacakan kiriman nanti di jam terakhir nanti. Kalau nak dengarkan lagu, boleh terus hantarkan. Okey, hantarkan dulu tau. Orang kata awal tak kalut. Macam itulah. Okey, layan dahulu. Ini dia Cody. Dia, Selangor FM.

0: 104 perlawanan Piala Dunia 2026 siaran berkualiti di RTM. Krisis bekalan amalan jimat tenaga disaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kesemua 104 perlawanan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Rakyat disaran mengamalkan penggunaan tenaga secara berhemat dalam kehidupan seharian susulan perubahan dalam pasaran tenaga global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik antarabangsa. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali berkata, amalan itu penting bagi memastikan penggunaan sumber lebih cekap dan berhemat.
1: Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah sentiasa berhemat di dalam menggunakan tenaga, perlu mengurangkan perjalanan yang tidak perlu, boleh mempraktikkan amalan berkongsi kereta dan tidak menggunakan tenaga seperti petrol ini untuk penggunaan yang kurang penting. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah akur kepada nasihat dan juga saranan kerajaan, termasuklah melakukan pekerjaan daripada rumah dan mengawal perbelanjaan, utamakan kepada perbelanjaan yang penting sahaja.
0: Mazlan Ali menambah Malaysia masih berada dalam keadaan stabil dari segi bekalan tenaga serta harga bahan api hasil dasar dan intervensi kerajaan. Beliau yakin gabungan dasar kerajaan dan amalan berkhidmat rakyat akan membantu negara kekal berdaya tahan. Kelulusan pelaburan bernilai RM92.8 bilion pada suku pertama tahun ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai hub strategik bagi sektor berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perkembangan itu menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai sebahagian penting rantaian bekalan serantau khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi, automasi dan teknologi canggih.
2: Saya melihat kelulusan pelaburan ini hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting ialah memastikan projek-projek tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, kerajaan harus memperkukuh pembangunan modal insan, meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dan menggalakkan pemindahan teknologi daripada luar kepada syarikat tempatan.
0: Tambah beliau, manfaat pelaburan akan lebih meluas sekiranya perusahaan kecil dan sederhana dapat diserap dalam rantaian bekalan industri baru.
2: Apabila pekerja memperolehi kemahiran yang lebih tinggi dan syarikat tempatan mendapat akses kepada teknologi serta pasaran baru, manfaat ekonomi ini akan menjadi lebih luas dan mampan kerana rakyat kita akan dapat gaji yang lebih kompetitif, kualiti hidup yang lebih baik dan syarikat tempatan dapat pulangan ataupun pendapatan yang lebih tinggi.
0: Ahmad Razman Abdul Latif. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka bidaan nombor pendaftaran istimewa siri V1MY hingga V9999MY selama 5 hari bermula Sabtu ini. Timbalan Menteri MOTEC, Chiu Chun Man berkata, siri nombor khas itu dijangka menarik minat pembida sekaligus membantu menambah peruntukan bagi promosi Tahun Melawan Malaysia 2026. Menurut beliau lagi, pelbagai usaha promosi terus dipergiat di dalam dan luar negara bagi mengekalkan momentum kemasukan pelancong ke Malaysia.
3: Dan kita akan melalui pejabat-pejabat turisme Malaysia, terutamanya di negara-negara luar, untuk kita teruskan memperhebatkan promosi-promosi seperti dengan kerjasama juga dengan stakeholder tempatan seperti Travel Agent dan KOL, media di negara-negara tersebut untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita.
0: Chiu Chun Man. Barisan Nasional BN yakin proses agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri Dun Johor dan Negeri Sembilan berjalan lancar tanpa sebarang pertindihan dalam kalangan parti komponennya. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, rundingan antara parti komponen setakat ini tidak menimbulkan isu besar dan berjalan dalam keadaan baik.
4: Barisan Nasional akan bertanding kedua-duanya. Dan dari segi agihan lebih kita tertumpu kepada dalaman kita, iaitu Barisan Nasional dan juga dan komponen yang berada di dalamnya. Pada dasarnya kita tidak mendapati sebarang masalah untuk proses agihan itu dilakukan kerana perbincangan-perbincangan awal telah pun diadakan. Cuma di peringkat ini kita hanya perlu memperkukuhkan lagi dari segi mungkin calonnya, dari segi letak pembahagian kursi kepada komponen kita. Pada dasarnya tidaklah ada masalah yang besar. Kebiasaannya dalam konteks Barisan Nasional ini, kami berbincang secara musyawarah.
0: Dato Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kemajuan teknologi perubatan dalam rawatan kanser terus berkembang apabila sistem radioterapi adaptif berasaskan imej dan kecerdasan buatan AI varian Ethosuite Hypersight diperkenalkan. Ketua Eksekutif Hospital Pantai Kuala Lumpur, Chong Sun Mei berpendapat teknologi tersebut membolehkan rawatan disesuaikan mengikut keperluan individu selain mengurangkan pendedahan radiasi tidak diperlukan kepada organ sihat serta berpotensi meningkatkan hasil rawatan pesakit. Berita seterusnya, Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan, penawaran perkhidmatan dan lambakan barangan import yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan itu memastikan persaingan yang adil dan seksama untuk syarikat dan industri tempatan. Ia juga susulan gesaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar tindakan lebih bersepadu dan tegas diambil bagi menangani isu berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac 2026. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu sebanyak 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, manakala 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menurutnya lagi, dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 hingga Mac lalu, pihaknya telah menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Seorang lelaki maut selepas dipercayai ditikam dalam satu pergaduhan di kilometer 12 Jalan Trans Perak, Perak Tengah. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintenden Hafizul Helmi Hamzah, siasatan lanjut mendapati suspek telah melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Susulan itu, pihak polis sedang siasat mengesan suspek yang alamat terakhir adalah di Kampung Guntur Tengkek, Batu Kikir, Negeri Sembilan dan menjalankan siasatan lanjut ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Luar negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran bahawa tindakan Israel di Syria dan Lebanon kini turut mengancam keselamatan Turki. Beliau berkata tindakan rejim Zionis yang diketuai Benjamin Netanyahu menjejaskan kestabilan serantau dan tidak boleh dipandang ringan. Erdogan turut menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel serta menegaskan Ankara tidak akan berdiam diri terhadap sebarang ancaman ke atas negara-negara yang dianggap sahabat dan jiran serantau. Sebuah van pelancong terjunam ke dalam gaung di wilayah utara Muri, Pakistan, meragut nyawa 10 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 13 yang lain. Menteri Timbalan Pesuruh Jaya Muri, Afgan Zahir Abbas Shirazi, nahas berlaku di Lebuh Raya Muri apabila van tersebut terbabas dan terjunam dari jalan raya akibat dipandu laju. Beliau berkata selepas nahas, van berkenaan terbakar menyebabkan sebahagian mangsa rentung sehingga sukar dikenal pasti. Beberapa mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Dato Muhammad Azizul Hasni Awang memakai cermin mata pintar yang dilengkapi kamera untuk merakam pengalamannya sewaktu bersaing dalam acara Kirin Elite Laki hari ini pada kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara berkualiti di RTM. Krisis bekalan, amalan jimat tenaga disaran. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaidi Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Trang. Selangor FM 100.9. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Okey, sebelum 20 minit malam, jom nak baca kiriman yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita lah. Untuk malam ini ada ada ini namanya Hi N, dia kata Isyak daripada Taman Raja Musa Kuala Selangor nak dengarkan lagu lah. Lagu daripada Wali Band, Aku Bukan Bantoye. Jadi kamu bang apa? Bang Isyak lah kan. Okey, jika ada kiriman yang seterusnya ni, lah kenapa di delete Cikgu Noli? Apa yang di delete-nya tu? Okey, daripada Berang Station Tanjung Malim Perak, kita Hi N, moga terus bersemangat wajah eh. Oh, kegarisan penambah. Lah saya rasa macam masuk orang kata merentah desa pula kan. Apa pun macam biasalah Cikgu Noli kalau tak tergolik tak sah eh. Dia dah landing dah ni, nak tunggu lena je nak dengarkan lagu daripada Hetty Kos Endang Kasih. Okey, lagi ada kiriman yang seterusnya. Alhamdulillah dapat dengan Selangor FM. Dia kata moga intro sihat ya bonda, nak request lagu lah Rahim Makruf. Dear katanya. Macik en cama. Okey, yang mana saya dah bacakan tu, saya akan cubalah tunaikan permintaan lagu yang anda dengarkan. Okey. Dia kalau mood malam-malam ni dia sesuai ni, orang nak dengar yang mendayu-dayu kan. Orang nak dengar mood-mood cinta. Dia jangan macam bau kita lepas ambil minuman tenaga sangat ni eh. Terperanjat orang dah ngantuk-ngantuk ni awak kan. Lagi lah yang dahululah, ini dia untuk anda Vince, dengan Andai Kau Mengerti. Terus dengar Selangor FM 100.9. Anda sedang bersama dengan saya, nama saya Anne. Temankan anda untuk jam yang terakhir.

Itu dia, aku bukan bantoyik dah tentulah. Tidaklah. Jadi saya ni siapa? Saya adalah peneman anda. Okey, akan terus temankan anda hingga pukul 12:30 malam sampai anda lena tau. Harap dengan dengarkan suara saya dapatlah membuatkan anda mimpi indah eh. Ada yang tak mimpi indah lagi, kata mimpi ngeri lagi ada. Aduh, jangan macam tu, kecil hati kita tau. Okey, sekarang dah pun 11:42 minit malam. Dan jom kita nak dengarkan lagi lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Antaranya ada lagu ini. Ini dia, hai, permintaan dah. Kita layan dahulu eh, untuk talk set kita terakhir sekejap lagi. Okey, belum nak tutup tirai lagi, masih lagi nak terus memainkan anda. Lagu ini berjudul Berginding Dangdut. Eh, salah. Lagi sekali ya. Boleh macam tu kan? Berginding Danggong. Okey, terus dengar Selangor FM.

betul lah. Dalam kehidupan kena saling pesan berpesan. Okey, kita ingatkan dia, dia ingatkan kita. Kita saling ingat mengingatilah. Tahu janji jangan lupa. Janji. Okey, dah sampai hujung. Saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang dah 11.48 minit malam dah kan. Apapun untuk yang dengarkan Selangor FM seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan pastinya nak harapkan juga kepada anda supaya esok jangan lupa ya, seawal 6 pagi kami kembali lagi bersama dengan anda. Isnin hingga Jumaat kita ada 4 segmen saja. Jadi bermula 6 pagi akan bersama dengan tim untuk teh tarik kopi. Okey, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Jumpa lagi esok malam. Okey, tinggalkan anda dahulu lagu ini daripada Asila Maisa. Angkat tangan. Dia macam I dah surrender lah dengan you. I rasa I fed up lah dengan you. You ni, you is too much, you know. You ni menguji, you ni menyakitkan hati. Macam tu. Over pula. Selangor FM, bye-bye. Jumpa esok, okay?

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang Buruh.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat makan ubat, relax-relax, tenang-tenang. Makan ubat tau, jangan di skip ubat tu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, wajah ini, Nun Alif Zain Alif, untuk semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro, juga kita ada RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan ATM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi tadi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti, untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Persembahan Kebenaran Krista dengan Lock Over membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Geng-geng burung hantu semua okey lagi? Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, T.O. Nescafe tarik, apa saja minuman kegemaran anda. Milo pun okey dengan biskut-biskut yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak, di daerah Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmizi Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cik Burger bersama dengan rakan-rakannya, Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syam Putra, Mesing Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chot dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Siapa lagi? Mohon Faizal Mustafa tentunya dari JB. Tantari dan juga Mas Merah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zuraini, Tembelo Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lambert, Agnes Emma, Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jama Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Muhammad Yusof Terengganu, Syafri, saya Syah, pilot darat e-hailing, mantap, pilot darat Ramlah Din, Eli Zuhaili, Muhammad Isyam Mudin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman Ramli, Lee Izzah KBE, ada siapa lagi? Lin Roslinda, Asia Ari Jalun, Budak Lawa Mystic, Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok? Geng-geng burung hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan juga tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara. Sambil meronda, jangan lupa tentang keselamatan anda juga ya. Ini dia Peronda Jaket Biru. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Sarah Yaakob.
Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan sejenengan Derap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas. Yang menjaga sepadan-sepadan negara juga, selamat bertugas untuk anda. Memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tabik Spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia dunia itu akan disiarkan melalui RTM dan juga Unify TV. Kejohanan yang bakal membuka tirainya 11 Jun hari ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya melalui platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click tu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Muhammad Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syahidatul Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabedah Yahya, kasut dah buruk katanya luncur di abang lori menuju ke Kota Baru. Pam pam pam satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumain, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mokhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azli Nizam, Ariana Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melaporkan diri dari mana dia? Yisun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim. Yang mana memandu kasih horn ya. Kasih horn untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Satu kali. Marsa Salim. Asmalini Hanan juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria. Dia kata, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng berhantu semua okey semua. Akilah Danish. Ada ni dia kata. Kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu akan rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Buruh Hantu luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu jemputan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dan dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.06 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah, kata orang tu, siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak, terutamanya pendakian, ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan. Agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong, tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng geng-geng berhantu setuju ataupun tidak. Driver lori TPC melaporkan diri bersama dengan saya, Marsa Saleh. Ada Josh Boy, pilot darat dari Sarawak. Mantap, pilot darat. Pam pam pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azub Aidi. Ada Rinova, Kurma Jingga, Opera. Ada Azifika, Ajib 8189, APR Char. Faizal dari JB, Jaja Cute, Abang Mat Ampun, Azizah Mahmat, Alan 9916, Bogi Man, Jas Akbar, Mat Yusri, Zila Sabtu, Syafuan juga bersama-sama dengan saya. Apis Zul hadir, Alifah Imani, Azila MTJ, Mat Tai, Sawadikap, dekat bawahnya. Kap Kung Kap, Jaja 83, Ijam, JBL, Muhammad Syarul, Sofi. Ada Duin Hussein, Abang Lori, guest hadir. Mantap Abang Lori, kasih horn tau. Untuk Abang Manis Sahariah, Abin Nas, pam-pam-pam, setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Sebab biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan. Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Lihat hadir. Kita juga siapa-siapa. Ada siapa lagi? Ada Nura Zulkifli, Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustar hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih luncur laju boleh tak? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli, selamat pagi geng berhantu. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Purnima bersama dengan Udit Narayan. Sona kita nak sona, hey, membawa kita ke 1.27 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Tak ada yang kata dah letih ni bang, bergoyang. Asal sekali bergoyang. Bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan. Sambil-sambil menyanyi layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruh Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini tentunya, tentunya Nun Alif Zaid Alif. Semua okey eh, semua okey. DJ Abang Manis Hero number 1 GBS. Ya Ratu. Biar betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan? Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Sekurang-kurangnya dapat kata orang tu memenuhi keperluan seperti keperluan harian eh, beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan dan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, sara amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara ya. Jadi kalau kita lihatkan daripada awal penubuhan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Dia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal. Semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berhantu, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza, melaporkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambeng ya. Ida Chomel, kita Amy Aimi, Zawati Afiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Berbati-bati Iza Kemboja. Kita ada Maria Mazilan, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Remy 78, layan sampai pagi. Muhammad Nazwa, layan GBH. Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85, mau lapor ketua. Trakas jalanan luncur. Pam-pam-pam. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, peniaga-peniaga burger semua Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua. Semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toke-toke, warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okay, tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak. Hiburan pelbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi ya. Jeng jeng jeng. Apabila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia,
kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba berdengarkan kepada anda, pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit, manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup sahaja. Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar. Sabar, tabah. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Mana Dengar, lontaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

apa lagi, zaman dah dah mudah, dah zaman dah canggih. Bukan zaman dulu-dulu kan, kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah, kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah bagi tahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak, supaya si dia tahu bahawa anda bahawa dia si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM Berhantu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu ni lah sempat, sampai-sampai dengar lagu, sampai-sampai menangis, basah dah kain ni sambil lap air mata. Okey. Baik, setiap minggu ramai yang tertanya, tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya harga minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Nah, maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi. 22 minit pagi waktu ini. Kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Waalaikumsalam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi? Sadia, Kartina, ada Su, Zulkifli, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap. Abang Bas, kasih horn satu kali Abang Bas. Pom-pom-pom. Luncur kan? Hati J, adik Fira, Fiza Riza, Ana, Ana Umi, ada Warta 90. Siapa lagi? Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres Sokmore juga, Abang Lori ni. Ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai. Katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta meronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa Isa, Azli 95, Ayam Golik. Ayam Golik tak pun hadir ya. Top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Ati Azuriati, Cakwi Tiau, SAD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam Cakwi Tiau satu. Udang kasih lebih, boleh tak? Hantar kemari. But SB masuk. Pom-pom-pom. Ini Abang-Abang Lori, biasanya pilot-pilot darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati.
untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Nak menangis tapi bujuk katil, jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Kak G ataupun Ziana Zain, Berpisah Jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui Komnat Aero, baru saja menghiburkan kita dengan 77 Rindu. Ramai yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi berjuga hati rindukan seseorang.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional
3: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Sebab percintaan tu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan, sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kalau kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya, maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan? Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Oh, sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan? Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500,000 ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka sahaja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, membeli belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka, tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu, memang jalan memang kata orang tu sesak lah menuju ke Bandar Hilir. Tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi ke Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca keliling Bandar Hilir tu, naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Oh, betul. Nampak muka ganas, tapi beca saya Hello Kitty tau. Anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu. Baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi 85, naik malam-malam meriah lampu beca. Betul. Saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Nasi lemak, Simpang 3, Seremban. Mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot. Terpaksa berhenti kerja. Berhenti kerja pula. Berhentikan seketika kerja, bang, dengan lagu Menangis Tapi Berjugati. Mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin. Kita ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri, Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akob, ada Kenyon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah, Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Tengah layan Maggi Soup ni, bang. Kedai makan dalam hutan Tasik Banding, kasut buruk katanya. Ui, sedap Maggi Soup tu. Kamariah, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin, teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap, orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya, ya. Geng-geng buruh hantu di Pekanbaru.
Ros Ainur masak kek untuk jualan sambil layan National FM. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Idah Rahayu, lirik oleh Jui. Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebauh serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik. Sebaliknya, hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada ya. Kita doakanlah, kita doakan. Apa yang paling penting, doa kita yang paling penting eh? Terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat, kita doakan mereka, nasihatkan mereka. Dan kalau keadaan meruncing, terus hubungi untuk dibawa pulang, insyaAllah. AT80, selamat pagi AT80. Kita ada Sue My Heart, Norma Dayana, Lin Azhar, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy. Terima kasih Sam. Ada siapa lagi? Acun Niza, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayan Nur Rafidah, Masturah Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, Adila Koste, Marina Hasan, Zaila Ros, Dana 979, Zuhardi juga selamat pagi, Boss Pack hadir, Yudah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat-pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah. Kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munj ada dari Proton. Mantap, Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, gemersik suara Aziz, menerusi lagunya Pelamin Angan Ku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Hanya kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruh hantu.

Lagu ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. UI dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Ha, baru kita tahu kan. Ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang. Dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia. Bukan. Sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain. Yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi, diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asana Gibur Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zai Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan. Tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu, sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja, PTPTN memperuntukkan 60.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baharu yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemasukan Jun 2026. Ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam. Untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata, saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Inah, selamat pagi, yang melaporkan diri. Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomis, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Bahar, Hasdi Zabahar, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam, Great Pro Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Zizal 60, ada Ali, Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alun, mantap, Mawar Merah. Ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri. Ya, luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu.
Mungkin ada yang terkenang kan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit, kita kurang duit, tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu tahun 1982, Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

0: Arsenal FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Persembahan Carol Idran menerusi lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai kursi 80-an. Waktu sekarang sudah pun tepat jam 4 pagi. Oh, dah berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Jadi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Tapi ramai yang bersama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ada yang kata tak boleh nak tidur ini bang, sebab layan lagu-lagu mantap. Confirm lah, mestilah, wajib lah. Game Buruhantu, Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Hanya memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda ya. Ada yang kata sambil layan lagu sambil layan hujan ni bang, sejuk je. Tak apa, biar panas dekat luar tak apa, asalkan dalam hati kita sejuk je, jangan ikut macam cuaca. Kalau cuaca panas kat luar, hati pun panas. Jangan begitu. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak, di Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, termasuklah di Pahang, Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jelantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkak, Sarawak, di Kuching, Samarahan dan juga Kapit, termasuklah Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, Disandakan, Telupit dan juga Beluran sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Oh iya, ada yang bertanya juga dekat Facebook ni, betul ke siaran Piala Dunia 2026 dekat RTM ni 104 perlawanan sepenuhnya? Betul. Takkanlah saya nak tipu pula. Betul, betul. Ini memang betul, bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Kerana kerajaan komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh ya. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang meluas. Jadi kandungan program apa dia? Grandstand dari Angkasa Puri. Kita ada grandstand dari Angkasa Puri. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify TV ya. Anda boleh tonton di RTM ataupun Unify TV. Yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam lori ataupun pilot-pilot darat nak tengok Piala Dunia, boleh muat turun, RTM klik, tengok je dalam telefon tu. Beli, pergi ke mana-mana, janji ada internet je. Kalau tak ada internet nak buat macam mana kan? Tak boleh nak buat apalah. Baik, terima kasih untuk geng-geng Burhantu yang baru melaporkan diri. Kita ada Mak Suna, Hayati Arifin, Siha, Adrina, siapa lagi? Hasham, Miana, Hajan Nur, Ina-Ina dari Melaka, Manja, Cik Rin, Bogan Villa, Nur Adila, Putra Kajang, Remy 78, Suhana, Angah, Juri, siapa lagi? Yong Iza, Razali, Jamingan. Terima kasih banyak-banyak. Syirah GBH, Sapura Ismail, saya nampak yang tepi-tepi like tu. Jangan risau, saya sangat menghargai semua geng-geng Berhantu tau. Saya sangat menghargai anda kerana anda menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itulah geng-geng Berhantu. Bunga Larangan, terima kasih Kak Lili, hadir punch card ya. Okay, sambung lagi menangis tepi pun juga til, merusil lagu ini pula dengan hashtagnya Saharu Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika, merusi lagu paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan dengan Dewano Kopatahe. Terus luncur, terus layan Nasional Game Berhantu sampai

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Aerosmith dengan I Don't Want to Miss a Thing. Tak nak tertinggal apa-apa pun. Tak nak tutup mata. Sentiasa untuk menatapi wajahnya. Oh, begitulah ya. Kalau dah namanya cinta kan. Orang jatuh cinta ni, mabuk cinta ni, oi, lebih bahaya tau daripada mabuk todi tu. Serius. Mabuk cinta ni jangan main-main. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Yalah, mandi tak basah sebab tak mandi. Itu pasal lah kan. Lepas 36 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Ada yang terbuai mimpi yang indah. Yalah, mabuk cinta sampai ada yang meroyan ya. Baik, bagi pengguna-pengguna train di stesen JB Central, operasi perkhidmatan train di stesen JB Central akan ditutup sementara bermulanya hari ini tau. Jadi dengar baik-baik bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pelancaran struktur terus bagi projek sistem transit rapid RTS link Johor Bahru ke Singapura. Jadi Kereta Api Tanah Melayu KTMB memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, penumpang yang terlibat bagi train ETS EP9535 dan juga EG9449 akan meneruskan perjalanan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan antara stesen Kereta Api Kempas Baru dan juga JB Central. Jadi kawasan khas untuk menaiki ataupun menaikkan dan juga menurunkan penumpang turut disediakan di kedua-dua lokasi dengan petugas serta ambassador turut ditempatkan di kawasan terlibat bagi membantu membimbing penumpang. Jadi penumpang dinasihatkan agar mematuhi papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran pergerakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi penumpang yang terkesan boleh menghubungi pusat panggilan KTMB menerusi talian 0397799120 untuk maklumat lanjutnya. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Ada yang tiba-tiba, Afsan dah tak ada train ke? Ada train tapi ditutup sementara. Tapi jangan risau, bas perantara yang disediakan antara stesen Kereta Api Kempas dan juga JB Central ada ya. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, tidaklah terkendala. Ada bas perantara yang disediakan untuk anda sepanjang tempoh penutupan itu. Zidane Pilot Darat dikata assalamualaikum, lewat hari-hari ini menghala ke JB. Kenapa lewat hadir? Nak kena denda ke? Encik Mew katanya National FM buat rindukan Kuala Lumpur dan 4 tahun tak balik. Ada berada di luar negara kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Tapi betul juga hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kan. Kata orang lah, bidaran kata. Okey, Azam Baker melaporkan diri. Nurizam Roha, Sweet September, Jamila Ahmad yang baru melaporkan bersama dengan saya, Normala Abdul Hamid. Dia kata ada Ejen Gluta, White Gluta Horse. Kata Nur Aina, Chef Zack, Cik Nana Ros, Ayati Majid, Nur Julai, Yong Iza, Nur Haiza. Ada lagi siapa lagi? Farid Abdullah, Lina Adam, Nur Azu Wawa, Zahafiza. Kita ada Ana, Nur Haiza, ada Salwa. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yani dikata assalamualaikum dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Mac Kelate, Mac Kelate. Lagi sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hashtagnya apa dia? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun. Suara Ira Mirpan dengan lagunya Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.0.

Lagu dan lirik cuitan Zahri Amri, UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai untuk menangis tapi bujukatil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi dengan penuh rasa semangat. Semangat-semangat terus. Kerana roda dalam kehidupan kita akan terus berputar. Kita tetaplah bersyukur untuk apa dia, untuk apa yang telah pun terjadi ya. Jadi tetaplah berjuang dan jangan juga kita menyerah dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir datang menyapa kepada kita. Maka kita jadikanlah sabar dan juga syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okey, terima kasih untuk anda. Kita dah berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk pertemuan Nasional Geng Buruh Hantu pada hari ini. Dan terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Yang memandu telah pun ada yang dah sampai ke lokasi bertemankan GBH. Mantap. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi. Yang belum sampai lokasi terus memandu. Luncur, mudah-mudahan selamat sampai ya. Baiklah, sebagaimana warna kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Baik, Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid. Siri yang pertama saja, kita kena tahu bagaimana hukum faraid, hukum pembahagian harta kan, harta pusaka, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Zul Hakimi, Muhammad Danir. Dan rakaman Raudah ini diadakan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kota Media. Okey, jom layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan kepada anda. Ada yang sepanjang malam keresahan, ada yang sepanjang malam kesedihan. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini dapat mengubat sedikit kesedihan anda. Kalau tidak semua pun, sedikit pun jadilah ya. Sebab saya ada sepanjang 6 jam ini semata-mata keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Walaupun ada lagu-lagu itu menangis tapi bujuk katil, tapi percayalah, keikhlasan untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan saya Amran, lirik oleh Madi. Sebuah lagu daripada Persembahan Toki dengan Biasan. Terus dengarkan Nasional Gemerlang tu sampai pukul 9 pagi.

0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Untuk memberkati lagi majlis perkongsian ilmu kita, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Yang pertama kita hadahi baik junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita yang tertentu. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah pilih kita untuk hadir mengimrahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita berada di rumah Allah ini, kita dan keluarga kita sentiasa naungi rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu fiqhul mawaris, fiqh warisan. Saya bawakan tajuk yang bertajuk berbunyi mati apa hajati dengan harta. Bila kita cakap berkaitan dengan harta, tuan-tuan, ramai yang cakap, saya ustaz, saya tak ada harta. Ustaz, saya tak banyak harta. Ustaz, saya ada itu ini je, tak ada banyak harta pun. Kerana tuan-tuan, pada kebiasaannya masyarakat kita bab harta ni dia banding-bandingkan dengan orang lain. Yang ni banyak harta ustaz. Ni dia kena tengok sikit pasal mufaraid ni. Yang ni tak, yang ni saya tak payah ustaz, tak tuan. Serana semua kita akan melalui kematian. Bila berlaku sahaja kematian kepada kita, kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita, contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit petang. Berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang, maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan, tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih, yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan, barang kemas dan sebagainya, itu semua harta. Ya. Begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar. Kan orang nampak macam kecilnya, pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jenis kaki pancing, kan ada macam-macam lah, bangan pancing, rod pancing ni kan, yang suka simpan helmet motor, banyak kan. So itu semua harta. Semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian, menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan. Pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain. Ya, boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya. Maka pakaian kita tak boleh terus nak sedekahkan. Kita abang sulung, kita contohnya, kita adik-adik lelaki, kita lelaki tunggal, kita kata okey sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan. Tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni, ada siapa tak nak baju ayah ni, tak nak lah, kami semua tak boleh pakai baju ni, kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya, bukan terus sedekahkan, bukan terus infakkan, bukan terus kita bagi pada orang lain, tak. Ada setengah pula, kita ni bukannya waris, kita ni adik-beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya, kita ni kakak contohnya. Kita pergi ziarah kematian, tengok, ish cantik lah helmet arwah adik kita contohnya. Bagi kepada pasu lah helmet ni. Cantik lah pasu tengok ni. Korang mana balik motor lagi, korang kecil-kecil sekolah lagi. Kan? Kita minta. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ya? Kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau waris kata, ambil lah pasu, kami pun tak nak pakai lah helmet ni. Kami pun kecil lagi kan. Lama-lama tu besar. Tapi ada setengah tu bersimpan sebagai kenangan. Kerana itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tawarkan dengan waris. Boleh tak paksu beli helmet ni? Paksu teringin lah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau waris setuju. Kalau waris tak setuju, tak boleh juga kita bahas mana pun. Ya? Macam saya, contohnya tuan. Berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya. Pada umur saya ketika itu 12 tahun. Sekitar 24 tahun yang lalu. 4-3 tahun macam tu lah. Kan? Saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun, tetapi ada nilai kenangan di situ. Nampak pakaian tu teringat. Begitu juga waktu mana, ketika mana waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar setahun 5 bulan, tuan-tuan. Malam berlaku kematian tu, dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua cakap apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni, yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam tu. Itu, ya, memang tak boleh pakai. Tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadinya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ketinggalkan itu akan jadi pusaka semua. Bukan mata duit saja, semua harta itu adalah menjadi pusaka waris. Termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah dia ustaz. Ayah dah bayar hutang. Kan? Awak dah meninggal, ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim. Tak ke kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti.
1: Allahumma

lagu dan lirik Encik Mimpi. Tio Lokman Naufal dengan Haruman Terindah membawa kita ke 5.35 minit pagi. Kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Saya sudah pun sampai ke penghujung, hampir-hampir ke penghujung untuk National Game Buruhantu pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Saya mengharapkan anda terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, ya. Mudah-mudahan terubat sedikit kerinduan, mudah-mudahan terubat sedikit keresahan di hati, kesedihan yang ada, kegembiraan yang ada, kita kongsi bersama, bersama-sama dengan semua pendengar. Saya kongsikan semua apa saja dengan pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai dekat live TikTok, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang mengenai kenangan-kenangan lama. Macam-macam lagi yang kita boleh sembangkan. Jadi kepada anda yang ada akaun TikTok tu, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan live TikTok National FM, termasuklah Facebook, Instagram dan apa saja media sosial National FM. Kita nak lebih ramai lagi yang mengikuti kita, yang follow kita, kan. Dan 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga Suara akan berkongsi dengan anda pelbagai lagi segmen-segmen menarik di awal pagi nanti menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan rakan-rakan saya. Jangan lupa tahu, terus kekal setia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam 6 jam, jangan lupa anda bersama-sama dengan RTM Negeri. Kalau anda berada dekat Perak, dengarkan Perak FM untuk kau mengaja, kan. DJ Faizal, selamat pagi DJ Faizal. Dia kata hari ni tak konti hari ni pagi ni. Dia mesej saya ni, dia kata dia tak konti, dia nak pergi ke kedai Pak Tam. Pak Tam duduk bersiap di kedai sambil dengar apa manis. Pak Tam roti canai, mantap Pak Tam. Pak Tam saya di Awang, ya. Roti canai Taman Ria Sungai Petani. Nanti kalau saya pergi ke Sungai Petani, jangan lupa belanja saya roti canai. Sedap roti canai, kan. Baik, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Maksudnya waktu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan hari ini. Kita jadilah terang. Jadilah terang tanpa harus memadamkan cahaya orang lain, ya. Kita naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia tanpa menyakiti hati orang lain. Kita jadi baik meski sering dinilai buruk oleh orang lain. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: 100.9 FM.
1: Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami, salam subuh buat semua pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi. Saya Awan temani anda dalam teh tarik kopi O. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 5.50 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 5.51 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: 100.9.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Okey, 6.30 pagi waktu ini seperti yang janjikan kita hari ini bermulanya Minit Piala Dunia. Okey, Piala Dunia 2026, okey. Hari ia dah bermula 11 Jun hingga 19 Julai 2026. 48 pasukan, 12 kumpulan, 1 impian untuk menjulang Piala Dunia. Okey, perlawanan yang pertama InsyaAllah bermula esok pagi pukul 3 pagi di antara tuan rumah, pasukan tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan. Kedua-duanya dalam kumpulan A dan kemudiannya perlawanan yang kedua disusuli dengan perlawanan yang kedua pada pukul 10 pagi esok juga. Masih lagi dalam saingan dalam kumpulan A, Korea Selatan menentang Czechia, Republik Czech. Jadi dua perlawanan yang pertama esok menyaksikan persaingan dalam kumpulan A. 3 pagi esok Mexico menentang Afrika Selatan dan 10 pagi esok Korea Selatan menentang Republik Czech. Jadi esok kita akan tengok kedudukan kumpulan A yang terdiri daripada Mexico, Afrika Selatan, Korea Selatan dan juga Republik Czech. Jadi anda sokong yang mana? Dah bersedia untuk perlawanan yang pertama? Kata sepak mula Piala Dunia 2026 esok.

Okey, jangan lupa untuk saksikan kesemua perlawanan dalam Piala Dunia melalui saluran TV RTM. TV OK juga Sukan Plus RTM. RTM akan saya siarkan kesemua 104 perlawanan secara eksklusif di saluran Sukan Plus, TV OK dan juga RTM Click. Jadi anda boleh muat turun aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Dalam menerusi Google Play Store atau App Store atau di Huawei App Gallery, bergantung pada jenis telefon pintar anda. Anda boleh layan perlawanan bola sepak Piala Dunia telefon pintar anda dengan aplikasi RTM Click. Okey, jangan lupa esok pukul 3 pagi Mexico menentang Afrika Selatan dan disusuli dengan Korea Selatan menentang Republik Czech pada pukul 10 pagi esok. Kedua-dua perlawanan esok melibatkan saingan dalam kumpulan A Piala Dunia 2026. Jadi pengisian untuk bilik Piala Dunia hari ini

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Refleksi.
1: Doa tidak selalu dengan kata. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Ada masa kita tidak tahu apa yang hendak diminta. Bukan kerana tidak perlu, tetapi kerana hati terlalu penuh. Kata-kata terasa sempit, ayat tidak terkeluar dan kita hanya diam. Dalam diam itu, kita sangka tiada apa yang berlaku. Sedangkan sebenarnya hati sedang berbicara dengan caranya sendiri. Ada doa yang disusun dengan ayat dan ada doa yang tidak disusun dengan ayat. Ada harapan yang tidak dilafazkan dengan suara. Ia hadir dalam nafas yang panjang, dalam air mata yang ditahan, dalam sabar yang diteruskan. Setiap kali kita memilih untuk terus melangkah walaupun letih, itu juga doa. Setiap kali kita menyerahkan perkara yang tidak mampu kita kawal, itu juga doa. Doa bukan selalu meminta. Kadang-kadang doa ialah kepercayaan yang dilepaskan perlahan-lahan. Seperti anak kecil yang bersandar tanpa bertanya ke mana akan dibawa. Hari ini, jika kita tidak tahu apa yang hendak dipinta, itu tidak bermakna kita jauh. Mungkin kita sedang belajar untuk percaya tanpa kata. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Tepat 6.53 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan untuk 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, saya Awan terbang solo hari ini kerana partner saya Apis bercuti sampai Ahad depan. Dia cuti sampai 21 hari bulan, jadi kita terbang solo lah eh. Sebarang kesilapan mohon maaf eh. Biasalah saya manusia yang tidak sempurna. Okey, saya nak santuni sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hadir. Baik di TikTok Live, terima kasih banyak yang sudi hadir. Juga di WhatsApp Konti Selangor FM, terima kasih banyak Tuan Wan Kajang, katanya nak pergi ngeteh. Baik, terima kasih. Kalau anda nak komen-komen, boleh je hantarkan kiriman di WhatsApp Konti Selangor FM macam biasa, nombornya 019-330-4425. 019-330-4425. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh komen-komen di situ juga. Dan macam biasa yang seperti yang kita hebahkan semalam, hari ini Sema Tusen kita tukar kepada kopi Piala Dunia. Saya dah share pada penonton di TikTok Live topiknya. Tak apa, kejap lagi saya kongsikan nanti. Di jam yang kedua, teh tarik kopi O. Okey, diharapkan anda terus akan melekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus menjadikan kami Selangor FM. Radio nombor satu orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih.

gandingan, teh tarik, kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBQ dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik. Assalamualaikum.

0: untuk hari ini edisi 11 Jun 2026. Trafik bergerak perlahan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Perlahan di NKVE dari Setia Alam ke Shah Alam, di LDP perlahan dari Puchong Utama ke Puchong Intan, Pusat Bandar Puchong ke Puchong Jaya, Tol PJS ke Jabatan Kabel, juga Pencala ke Bandar Utama. Manakala di Best Raya, trafik perlahan di lokasi berikut: Desa Serdang ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Seri Kembangan ke Tol Mainz Utara, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kucai, Salat Selatan ke Pusat Bandar, juga susul keluar ke Jalan Istana. Mohon berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat 7.22 minit pagi. Alhamdulillah, dah pun masuk jam yang kedua Teh Tarik Kopi O, dan saya Awan akan terus temani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Gerak solo hari ini kerana Apis bercuti hingga Ahad depan 21 hari bulan 6 ya. Okey, macam biasa pagi Khamis kita akan kongsi mengenai harga minyak. Okey, ini menurut satu kenyataan media Kementerian Kewangan melalui Facebook rasmi Kementerian Kewangan. Okey, selaras dengan formula Automatic Pricing Mechanism APM, harga runcit petrol dan diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu. Jadi dia subsidi bulanan bagi RON 95 dan juga diesel pada Januari 2026 adalah sekitar 700 juta ringgit. Sebelum melonjak kepada hampir 5 bilion ringgit sebulan pada Mac dan memuncak sebanyak 7.5 bilion ringgit pada April 2026, susulan krisis di Asia Barat apabila harga minyak mentah Brent mencecah sehingga $120 setung. Walaupun pasaran petroleum global dah pun tunjukkan tren yang lebih stabil sejak beberapa minggu kebelakangan ni, pasaran petroleum antarabangsa masih lagi dipengaruhi ketidaktentuan bekalan fizikal, tahap inventory global dan juga permintaan bermusim di beberapa rantau utama dunia. Okey, penetapan harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh bermula tengah malam tadi, hari ini 11 Jun hingga Rabu depan 17 Jun 2026. RON 97 tiada perubahan, kekal pada paras RM4.35 seliter. RON 97 kekal RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi juga kekal pada paras RM3.72 seliter. Juga diesel bagi Semenanjung Malaysia juga kekal pada paras RM4.67 seliter. Okay, harga petroleum bersubsidi kekal juga. RON 95, Budi 95, RM1.99 seliter. Diesel bagi Sabah, Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS RM2.15 seliter. Okey, kita ambil maklum untuk minggu ini bermula tengah malam tadi, bermula hari ini 11 Jun hingga Rabu depan 17 Jun 2026 harga minyak kekal RON 97 kekal RM4.35 seliter, RON 95 RM3.72 seliter, diesel Semenanjung Malaysia RM4.67 seliter. Okey, seperti yang dijanjikan, musim Piala Dunia, sembang tu sen kita akan ubah kepada kopi Piala Dunia. Tapi konsepnya sama, masih lagi sembang-sembang topik pagi. Cuma kita akan lebih terumpu pada Piala Dunia lah kan, okey? Sekejap lagi saya akan kongsikan dengan anda topiknya, untuk anda respon, untuk anda kongsi dengan saya untuk kopi Piala Dunia pagi ini. Sekejap lagi Kamu dekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
3: 70-an.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
3: 80-an.

女孩。

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tahan di lokasi. Selain itu, masih lagi di Elite, trafik pelan di Putrajaya ke Bandar Jalan Putra, USJ ke Seafield, juga Cyberjaya ke persimpangan Setia Eco Glades. Beralih ke Buraya Utara Selatan, E1 pelan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh, NKVE pelan dari Setia Alam ke Shah Alam, juga Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Lebuh Raya Lebuh Utara Selatan E2 pelan dari Putra Mahkota ke Bangi, juga selepas Plaza Tu Sungai Besi ke pusat bandar. Mohon jangan pelankan kenderaan anda tu semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, Kopi Bola Pagi hari ini, topiknya pasukan mana yang anda sokong untuk Piala Dunia tahun ini dan kenapa anda sokong tim tu, pasukan tu. Okey, kita ada komen di ruangan TikTok Live daripada Daniel Sitoya. Katanya semangat setia dengan tim Belanda sebab di unik satu negara tiga nama. Terima kasih Daniel Sitoya. Juga komen di TikTok Live Wong Sabat 6. Katanya tim Spain sebab track record pasukan kebangsaannya bagus. Baik. Dan kalau tak silap saya, tim Spain sebelum ni dikenali dengan Tiki Taka, betul tak? Okey, komen di WhatsApp Konti Selangor FM, kita ada Amir dari Syaklam katanya, sokong Brazil sebab dari kecil lagi minat gaya permainan mereka yang kreatif dan menghiburkan. Setiap kali Brazil main, memang tak sabar nak tengok. Terima kasih Amir dari Syaklam. Farah dari Kelang katanya, pilih Argentina kerana saya membesar dengan melihat aksi Lionel Messi. Walaupun Messi dah makin berusia, semangat pasukan Argentina tetap menarik perhatian saya. Terima kasih Farah dari Kelang. Hakim dari Kajang, saya sokong Jerman sebab mereka terkenal dengan disiplin dan taktikal yang mantap. Walaupun ada turun naik prestasi, saya tetap setia. Terima kasih Hakim dari Kajang. Anda pula bagaimana? Anda sokong pasukan yang mana? Dan kenapa? Saya kongsilah sikit. Anda, kenapa anda sokong pasukan tu? Hantarkan di ruangan WhatsApp 019-330-4425. Atau juga boleh hubungi Konti, talian Konti. Dan kalau nak sembang-sembang santai dengan saya, nombornya 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Sekejap lagi, selepas doa duha pada pukul 8 pagi nanti, di jam yang berikutnya. Sis Nur Hidayah Miti Husin, kejap lagi saya bacakan WhatsApp anda . Dan saya rasa saya belum kongsi saya sokong yang mana. Walaupun sebenarnya saya dah lama dah tinggal minat saya pada bola. Dulu pernah lah follow, sekarang tak follow dah. Tak sempat nak follow. Tapi kita sharing-sharing lah cerita. Sekejap lagi di jam yang kedua. Dalam Kopi Bola Pagi, Teh Tarik Kopi O. Anda juga boleh komen di ruangan TikTok Live . TikTok Live Selangor FM 100.9. Boleh komen, boleh follow juga. Jangan lupa topik hari ini, pasukan mana yang anda sokong untuk Piala Dunia 2026 dan kenapa anda sokong pasukan itu. Untuk Kopi Bola Pagi, Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.